0: aku ya Imam Syafi'i. Jangan didesak aku. Aku masih memikirkan. Bukan memikirkan masalah itu aku dapat. Aku akan memikirkan banyak manfaat aku berucapkah, banyak manfaat aku berdiamlah. Allah. Ujar orang bari lah. Baungap dulu anyar berucap, baungap dulu hanya artinya berpikir dulu hanya disampaikan. Maka ucapan kita tuh kadang dibulikakan. Mayalfidhu min kaulin illa ladaihi raqibun. Yang kedua, setelah yang pertama zulmul ibad, jadi kalau yang pertama tadi masih kita bicarakan, yaitu dengan terbatasnya Rasulullah mengatakan dua aja, lidah lawan tangan, selamat tak? Al-Muslimu man sahib al-Muslimu nambil lisani wa yadi. Karena kata Imam Ghazali, al-lisan jirmun saghir wa khatarun kabir. Lidah ini halus bentuknya. Halus bentuknya, tapi besar bahayanya. Nih, bilanya sekali ucapkan sampai 70 tahun runtuh amal. Sekali ucapkan itu 70 tahun runtuh amal. Ya. Sekali ucapkan aja 70 tahun runtuh amal. Sekali ucapkan aja. Halus saja. Kada sama sekilan. Mun sekilan rakai mu gitu. Cawah benar. Dan itu muntung singcan nere. Yang kedua ukukul walidain, tapa lampang lawan kuitan. Kada kawa mati baiman. Tapa lampang lawan kuitan. Tapa lampang lawan kuita. Kayak apa hubungan kita lawan mama abah? Sudah kita padahkan ini. Andai kata mama abah berucap waktu hidup, aku kada rida dunia akhirat mati sih din. Nah minta maaf kada kawa. Adakah tobatnya? Tiga. Sudah kita bicarakan. Dengan membaca Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani, maka itu jangan kita kada baca Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira lima kali imbas. Ridallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dua, yaitu tadi uququl walidain wani lawan kuitan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa akhfid lahumā janaha adh-dhulli min ar-raḥmati wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Tiga, syurbul khamar, meminum minuman yang minum memabukkan, dan jenis-jenis minuman memabukkan kada matinya kada obat iman. Morfin, ganja, heroin, nang apa jenis-jenisnya itu nang memabukkan. Mudahan dipeliharakan Allah anak dan cucu kita. Allahu Akbar. Sudah merembak bukan saja ke anak-anak SMP dan SMA, sudah merembak ke pondok-pondok pesantren. Yang keempat, tarkus syukri ala ni'matillah, lebih meluas lagi, meninggalkan syukur atas apa yang diberikan Allah. Tarkus syukri ala ni'matillah, meninggalkan syukur atas nikmat yang diberi Allah. Kada usah harta dulu, kada usah. Anggota kita ni, mata kemana mencelingakan, telinga apa nang kita dengarkan, lidah apa yang kita ucapkan, kemana menjalankan batis. Kalau ku salah gunakan, kita boleh kibulah. Wajib beriman di ikhrajil mu'minin, dengan dikeluarkan dia orang beriman al-muwahhidin, yang mengasakan Allah dari nar. Orang beriman wajib meyakinkan bahwa salawasan orang nang beriman tu kada di dalam neraka, selama-lamanya tidak dalam neraka, akan keluar. Tapi tadi nang mati baik, mati beriman. Nang dikhawatirkan kalau mati kada beriman. Ba'dan tiqami, sesudah disiksa. Sesudah disiksa dalam neraka, berapa tahun diponis menjalani, akan dikeluarkan. Hatta la yabqa fi jahannam, sehingga tidak tinggal pada neraka jahannam wahidun, seorang yang mengasakan Allah, satu orang pun tidak ada lagi dalam neraka. Tapi semua itu bifadlillahi ta'ala, dengan kurnia Allah. Mun inya kada mungkin dia masuk ke surga lagi. Orangnya pangkas maksiat. Tapi kenapa dimasukkan dari dimasukkan ke neraka, dibebaskan neraka, neraka dibebaskan, dimasukkan ke dalam surga dengan fadlullah, karunia Allah. Mun amalnya kada sudah. Bis. Wa yu'minu bi syafa'atil anbiya tsummal ulama tsummas syuhada. Wajib pulang mengimani lawan kita bahwa nang memberikan syafaat bukan hanya Rasulullah tapi seluruh anbiya. Enggan situ dong.
1: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mau apa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya, hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari mengupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

itu adalah suul hisab, buruknya hisab nanti di hari kiamat. Apa buruknya hisab di hari kiamat itu? Uzinat ibadatu sittina sanatan bitilka zamyah, parajahati zamyah bihasanatihi.

Assalamualaikum rahimakumullah. Perzinahan dosa besar, ini sudah jelas. Namun bertambah besar dosanya apabila dilakukan pada bulan-bulan suci. Tambah besar lagi dosanya.

sudah besar dosanya menjadi lebih besar bila dilakukan di tanah haram. Perzinahan yang dosa besar itu akan menjadi lebih besar bila dilakukan

belum ada penjelasan. Risikonya pun besar. Bila ditolak, dia akan menghadapi ancaman neraka, siksa kubur dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang sahabat yang melakukan perzinahan dan mereka tidak akan mau ambil risiko. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Ma'iz al-Aslami.

mengherankan dia datang kepada Rasulullah berkata, "Tahirni ya Rasulullah, faqad zanaitu." Wahai Rasul, sucikan diri.

dan selalu mohon kepada Allah agar tobatnya itu diterima di sisi Allah sehingga dia bisa selamat di akhirat.

sebagai kisah sebalasan biar di akhirat selamat. Nah, ahli warisnya riba kah, kadal kah? Kalau sudah dia menjalani hukuman kisah, dia selamat.

ketiga waktariku libuluhul mufarikul jamaah, orang yang meninggalkan agama Islamnya dan berpisah bagi jamaah, orang-orang yang pindah agama dari Islam.

tidak bisa bayar, sementara belum mampu membayar, datangi yang ngutangi. Jangan hilang. Sudah tidak bisa bayar, waktu mau utang nangis-nangis, setelah tidak bayar, ditelepon malah ngamuk. Bapak, Anda jangan ganggu saya. Saya ini mau nagih utang. Saya tidak urusan utang dulu, Pak. Saya masih sedih, stres. Sopo sing ngongkon stres? Karena kamu itu niat utang untuk tidak bayar. Tapi kalau niat utang mau membayar, insya Allah dikasih jalan sama Allah. Dan orang yang menghutangi, saya doakan juga bisa meringankan orang yang hutang. Anggaplah sewaktu orang yang hutang belum membayar kepada Anda, anggap

berpikir bahwa yang mati itu orang. Kita selalu berpikir yang mati itu orang. Berpikirlah bahwa kita yang mati. Saya tidak pernah menceramahi orang, bapak akan mati, ibu akan mati. Tidak, saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan kubawa? Kalau saya ngomong mati, ngomong mati, ngomong saya ingat mati.

0: bisikkan ke telingaku di sebelah kanan nanti. La ilaha illallah.
1: Bapak mesti berkata begitu. Jangan bapak hanya cerita. Mama bisikkan kepada dia.
0: Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan Allah siap mati. Cerita mati, jangan pernah berpikir orang yang mati. Kita selalu
2: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah bukanlah sekedar gerakan jasad yang terlihat oleh mata, namun juga harus menyertakan yang lain. Sebagaimana seorang yang sedang melaksanakan sholat, ia tidak hanya bergerak untuk melaksanakan setiap rukun dan wajib sholat, tetapi juga harus menghadirkan hati sebagai ruh sholat tersebut. Bahkan jika seseorang menampakkan kekhusyuan badan dan hatinya kosong dan bermain-main, maka ia terjatuh dalam kekhusyuan kemunafikan. Ketahuilah pendengar bahwa ibadah seorang hamba harus dibangun oleh 3 pilar, dan ketiganya harus terkumpul seluruhnya dalam setiap muslim. Ibadah seorang tidaklah akan benar dan sempurna kecuali dengan adanya pilar-pilar tersebut. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebagai rukun ibadah. 3 hal itu adalah cinta, takut, dan harap. Sehingga seorang ulama salaf berkata, barang siapa beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia orang zindik. Barang siapa beribadah hanya dengan rasa takut saja, maka dia khawarij. Barang siapa beribadah hanya dengan rasa harap saja, maka dia seorang murji. Dan barang siapa yang beribadah dengan cinta, takut, dan harap, maka dia seorang mukmin. Pendengar yang budiman, pertama kita akan mengenal apa itu cinta. Cinta adalah rukun ibadah yang terpenting, karena cinta adalah pokok ibadah. Makna cinta tidak terbatas hanya kepada hubungan kasih antara 2 insan semata, namun sesungguhnya makna dari cinta itu lebih luas dan dalam. Kecintaan yang paling agung dan mulia di dalam kehidupan kita ini adalah kecintaan kita pada Allah. Di mana jika seorang hamba mencintai Allah, maka dia akan rela untuk melakukan seluruh hal yang diperintahkan dan menjauhi seluruh hal yang dilarang oleh yang dicintainya tersebut. Cinta kepada Allah juga mengharuskan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sesungguhnya, apabila ditanyakan kepada setiap muslim, apakah Anda mencintai Allah? Maka tentu dia akan menjawab, tentu saja. Namun, pernyataan tanpa bukti tidaklah bermanfaat. Allah tidak membutuhkan pernyataan belaka. Dia menginginkan agar kita membuktikan pernyataan kita, aku cinta Allah. Oleh karena itulah Allah menguji setiap muslim dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya pendengar, bukti kecintaan kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah dalam segala hal. Bahkan kecintaan kita terhadap beliau harus lebih dari kecintaan kita terhadap diri sendiri dan keluarga. Beliaulah teladan baik dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Maka jika kita mencintai Allah, mari kita buktikan dengan menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita, bukan dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai panutan. Walaupun mereka itu populer dan terkenal seperti artis, selebritis, dan semacamnya. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di akhirat nanti. Makna dari hadis ini adalah jika ketika di dunia kita mencintai orang-orang soleh seperti para rasul dan nabi dan menjadikan mereka teladan, maka di akhirat nanti kita akan bersama mereka. Dan sebaliknya, jika ketika di dunia kita mencintai orang-orang kafir dan menjadikan mereka teladan, maka di akhirat nanti kita pun akan bersama mereka. Bukankah tempat mereka di akhirat merupakan seburuk-buruk tempat? Duhai, betapa musibah yang sangat besar. Setelah membahas mengenai cinta, selanjutnya kita akan membahas mengenai takut. Pendengar, pilar lainnya yang mesti ada dalam ibadah seorang muslim adalah rasa takut. Dengan adanya rasa takut, seorang hamba akan termotivasi untuk rajin mencari ilmu dan beribadah kepada Allah semata agar bebas dari murka dan azabnya. Selain itu, rasa takut inilah yang juga dapat mencegah keinginan seseorang untuk berbuat maksiat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 49, Allazina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun. Yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka sedang mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Pendengar yang budiman, rasa takut ada beberapa macam. Namun takutnya seorang muslim ialah takut akan pedihnya sakaratul maut, rasa takut akan azab kubur, rasa takut terhadap siksa neraka, rasa takut akan mati dalam keadaan yang buruk atau mati dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah, rasa takut akan hilangnya iman, dan lain sebagainya. Rasa takut semacam inilah yang harus ada dalam hati seorang hamba. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, rasa takut merupakan sebuah ungkapan dari rasa sedihnya hati disebabkan hal-hal yang dibenci akan terjadi pada masa yang akan datang. Rasa ini berbanding lurus dengan sebab-sebabnya yang kuat dan akan melemah jika sebabnya melemah pula. Pendengar yang budiman, pilar berikutnya yang harus ada dalam ibadah seorang hamba adalah rasa harap. Rasa harap yang dimaksud ialah harapan akan diterimanya amal kita, harapan akan dimasukkan surga, harapan untuk berjumpa dengan Allah, harapan akan diampuni Allah, harapan untuk dijauhkan dari neraka, harapan diberikan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, dan lain sebagainya. Rasa harap inilah yang dapat mendorong seorang untuk tetap terus berusaha untuk taat, meskipun sesekali dia terjatuh ke dalam maksiat, namun dia tidak putus asa untuk terus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi hamba yang taat, karena dia berharap Allah akan mengampuni dosanya, yaitu dengan jalan bertobat dari kesalahannya tersebut dan memperbanyak melakukan amal kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, harapan berbeda dengan angan-angan. Sebagai contoh, orang yang berharap menjadi orang baik, maka ia akan melakukan hal-hal yang merupakan ciri-ciri orang baik. Sedangkan orang yang berkeinginan menjadi orang baik namun tidak berusaha untuk melakukan kebaikan, maka orang-orang inilah yang tertipu oleh angan-angan dirinya sendiri. Ketahuilah pendengar bahwa rasa harap terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah rasa harap yang terpuji, semisal rasa harap terhadap pahala dari Allah ketika seorang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas ilmu atau cahaya Allah. Demikian juga rasa harap akan diterimanya tobat yang ada pada orang yang bertobat dari perbuatan dosa. Dan yang kedua, yaitu rasa harap yang tercela, semisal rasa harap akan diterimanya tobat dari sebuah dosa seorang yang senantiasa melakukan dosa tersebut. Maka rasa harap yang demikian bukanlah rasa harap, melainkan sebuah ketertipuan, angan-angan kosong, dan rasa harap yang palsu. Pendengar yang berbahagia, ketiga pilar yang telah disebutkan tadi harus terdapat dalam setiap ibadah seorang hamba. Tidaklah benar ibadah seorang jika satu saja dari ketiga hal tersebut hilang. Seorang yang memiliki rasa takut yang berlebihan akan menyebabkan dirinya putus asa. Sedangkan jika rasa takutnya rendah, maka dengan mudahnya dia akan bermaksiat kepada Tuhannya. Kebalikannya, seorang yang berlebihan rasa harapnya akan menyebabkan dia mudah bermaksiat, dan jika rendah rasa harapnya, maka dia akan mudah putus asa. Sedangkan kedudukan cinta, maka cinta inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga diibaratkan bahwa kedudukan ketiga pilar ini dalam ibadah bagaikan kedudukan seekor burung, di mana rasa takut dan harap sebagai kedua sayapnya yang harus imbang, dan rasa cinta sebagai kepalanya yang merupakan pokok kehidupannya. Demikianlah pendengar yang budiman, pembahasan kita mengenai cinta, takut, dan harap. Semoga dengan pembahasan ini kita dapat menjadi hambanya yang senantiasa menanamkan rasa cinta, takut, dan harap tersebut dalam setiap ibadah kita kepada Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak akan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah, tidak pernah kau dapatinya sholat subuh, tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz, begitu bapak masuk kubur gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

0: sampai kita nih gawian ketujuh mengkritisi ulama. Oke, manusia itu memang mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Pasti di antara ulama-ulama itu ada nang bepandir itu tapalatik lalu tersalah. Atau dalam penyampaiannya ada kurang tepat, itu dimaklum karena sidin manusia biasa. Kalau kita hendak mengkritisi beliau, mengkritik beliau, lakukanlah kritik yang membangun, bukan kritik yang menghina kepada beliau. Kalau kritik yang menghina itu kan sama dengan kita menghinakan orang. Kita menasihati orang aja kan disuruh badab, menasihati orang. Kadang kau apa? Menasihati orang tuh di tengah orang banyak, memadahi kawan di tengah orang banyak, kayak ditapas muha kawan, kasusupanan, liir paloh. Iyo di hadapan orang banyak ya, memadahi. Cara kita mengkritik itu kritiklah dengan kritikan yang membangun. Oh ada tuan guru nang tak salah. Bagaimana cara kita mengkritik beliau? Dan ini memang salah. Tuan guru ini memang salah. Kayak apa cara membujurakannya? Tabayun dengan beliau. Entah kita yang mendatangi atau kita yang meminta beliau untuk datang ke satu tempat diadakan pertemuan. Bagusnya tuh kita pernah mendatangi. Kita datangi, nah maaflah guru, kami datang ke sini silaturahim. Apa kabar Jisidin? Kami ini ada mendengar pian membaca nang ke ini. Perasaan kami itu keliru karena nang pian baca ini berbeda dengan di kitab anu. Di kitab ini nah kitab ngini guru we bacaannya nang ke ini pang. Nang pian baca tuh ambilan referensinya di kitab mana? Kami hendak tahu apakah kami nah memang kekurangan ilmu ataukah memang pian nang banyak bisi kitab kami kada ada bisi. Kami hendak tahu. Oh Jisidin, aku ada dalilnya. Nah, aku ambilkan kitabnya. Buka akan Sidin misalnya kitabnya. Nih kitabnya, referensi dalilnya. Oh, bujur sekalinya. Tarima dengan lapang dada. Jangan mengancang bu ampun kita aja. Pendapat tuh ada sebuting. Kayak itu caranya nah bagus. Ini kan kada. Gawiannya cuma mengkritik orang. Bahkan ulun perhatiakan di dunia maya itu yang paling rancak mengkritik-mengkritik itu kebanyakan di TikTok. Tapi mengkritiknya nih bukan kritikan yang membangun. Gitu. Bukan kritikan yang membangun. Ada ulun perhatikan akun spesial cuma spesial mengkritisi tuan guru. Ngarannya ingin tuh aja. Itu aja orangnya ingin tuh aja. Guru manapun, habib manapun pasti diprotesnya. Mau tuha, mau anum, tetap di komennya. Jangan artinya kelas-kelas nang kaya na anum-anum. Abah guru sakumpul bepandir, ya diprotesnya. Ajib juga akun nang kaya ini. Inya kan ada boleh status di TikTok, tohnya spesial mengomentari orang aja. Ada aja manusia nang kaya inilah pelengkap alam. Itu bang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri yassir li amri wa ahlul aqdatan min lisani yafqahu qawli yusaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali dusturakum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur أما بعد فقال المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه وأسراره في الدنيا والأخرى أبو الشيخ dan الديلمي meriwayatkan hadis dari ابن عباس رضي الله عنهما إذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قيل للعابد ادخل الجنة وتنعم بعبادتك وقيل للعالم قف هنا فاشفع لمن أحببت فإنك لا تشفع لأحد إلا شفعت فقام مقام الأنبياء. Apabila berkumpul antara seorang alim dan ahli ibadah di jembatan titian pas di sirat waktu menyeberang itu,
0: maka akan dikatakan kepada ahli ibadah, masuklah ke dalam surga dan bersenang-senanglah melalui ibadah engkau. Lalu dikatakan kepada si alim, tetaplah di sini, berikanlah syafaat kepada orang-orang yang engkau cintai. Sebab sekali engkau memberi syafaat kepada seseorang, niscaya syafaat engkau akan diterima. Maka ia bangkit berperan seperti para nabi. Nah, itu bedanya orang alim lawan ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu nya bila disirat kaina masuk hal lagi surga aja. Dah. Jin haika masuk surga situ. Nikmati amal ibadah yang sudah ikam kumpulkan selama di dunia. Tarus ha surga ikam. Ada si alim ni kada orang alim ni disuruh berenai. Kaina hulu masuk surga. Sekalinya mapa hadangi kakawanan ikam kah, anak murid ikam kah, keluarga ikam kah, sahabat ikam kah, beri syafaat inya. Loko pina ada nasial ikam mau boleh inya untung. Nah, ini bedanya orang alim lawan nang ahli ibadah. Si alim kawa memberi syafaat gasan orang lain. Berdiam hulu si alim mai pian di sini. Berdiam nang alim tadi. Ditungguinya, loko pina ada je kawan nang kabel ni takapit. Kawa diberi syafaat han. Akhirnya ia bangkit, si alim ini inya berdiri sebagaimana makomnya para nabi. Nabi bisa memberi syafaat, si alim pun dapat bahagian bisa memberi syafaat. Nah, ini untungnya orang nambisi ilmu. Al-Khatib meriwayatkan hadis dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Awwalu man yashfa'u yawmal qiyamati al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Yang pertama-tama akan memberikan syafaat pada hari kiamat adalah para nabi. Ini pemulaan dulu. Para nabi dapat izin khusus dari Allah untuk memberi syafaat. Siapa nang dikehendaki sidin? Kawa. Tapi kalau kita mengharap syafaat nabi, kira-kira mungkinkah yo kita nita buat dapat syafaat nabi? Nabi-nabi nang bahari. Soalnya kita kada kenal kan dengan nabi-nabi, cuma tahu di ngaran. Apakah mungkin kita ini termasuk orang yang diberikan syafaat oleh nabi kita Muhammad? Kira-kira mungkin apa kada kita nih? Masuk apa kada nang diberikan syafaat oleh nabi Muhammad? Wallahu alam. Tapi mudahan kita masuk berdatangan dapat syafaat nabi. Lalu yang nomor dua, setelah para nabi bisa memberi syafaat, ternyata para ulama. Nah, kira-kira kalau nya kita lawan para ulama ini, kawa haja akrab. Kawa haja bapak-bapak Tuhan lawan tuan guru. Ada tuan guru kita akrapi, ada tuan guru kita patuhi, ada tuan guru kita dekati, kita ambil ilmunya, kita perkenalkan nama kita, anak kita, supaya ada juga tuh bahagian nang diingat dalam hati sidin. Apalagi belang wan tuan guru tuh paling nyaman, kita perkenalkan diri kita, terus kita minta doa. Apalagi sawar kita nih pinandu benar, guru dah lawan kita, untung benar. Kira-kira mun di dunia ni pinandu leh, mudahan nai di akhirat pinandu juga. Itu nak kada di hijab Tuhan toh. Nya bisa juga, pangan di dunia bapak-bapak Tuhan sampai di akhirat kada pinandu lagi. Mau ai terserah Tuhan nai. Nah, kita berharap benar nang nomor dua ini harapan ganal bisa memberi syafaat lawan kita. Nabi itu memang kita harap selalu. Nah, di samping nabi ada lagi alternatif lain, kita mengharap syafaatnya ulama, orang-orang alim. Makanya patuh lawan orang alim banyak, akrab pun orang alim banyak, bagus benar. Guru si anu patuh, guru si anu patuh, patuhan terus, bagus benar. Banyak patuhan. Kada seikong loh, kopina seikong nama menyambut seorang kena. Karena banyak patuh ya, lawan tuan guru. nganga-nganga di titian Siratul Mustaqim. Guru nasaikong ni lalo kada mihirane. Guru ya kita mahiyau misalnya kada heran isidin lah kok ada guru na lain lagi lalo. Oh guru pinan dulu semalam. Manang bapotolan pian semalam bang. Buah aja guru ini aja bang berang aja. Nah paigam di sini minta tolong nah. Anu loko pinata gulincir. Nah bisa tuh diangkut sidin nah aja sidin ku merit. Bisa jadi nah kayak itu tah. Summa syuhada, kemudian nang ketiga nang kawa memberi syafaat itu orang nang mati syahid. Tapi dalam hadis lain disebut orang mati syahid ini syafaatnya berbatas cuma sampai 70 orang, itu pun dari jalur keluarganya. Bila kada bakula lawan inya kada kawa dapat. Kalau nabi itu bebas, siapapun hendak dibari sidin. Ulama bebas, siapapun hendak dibarinya. Tapi kalau orang mati syahid itu babatas. 70 ikong aja nang boleh dibarinya, itu pun dari pihak keluarga. Pokoknya ada jalur ikatan darah. Nah, mamarinanya, sepupunya, dan sanaknya, atau misalnya gara-gara hubungan pernikahan, mintuhannya, atau misalnya kakak iparnya. Nah ini nih bisa diberikan syafaat oleh orang nang mati syahid. Terbatas. Untung tepian mau ada bisi datu bahari ditimbak Belanda. Nah itu mati syahid ngarannya. Untung. Datuku itu aja bahari berjuang, bahari pas ditimbak karena bedil Belanda, beluang diparut nang kayak ini nang luang bedil itu kan genol pelurunya. Kayak ini beluang langsung mati datuk, mati syahid. Kawa memberi syafaat. Waktu dikeluarkan resolusi jihad, dipatuakan jihad oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa rakyat Indonesia wajib membela tanah airnya, wajib mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka perintah itu berlaku kepada rakyatnya, kepada rakyat Indonesia. Akhirnya banyak orang-orang yang mati syahid di situ membela tanah air. Sudah merdeka 1945, kemudian 19 berapa terjadi agresi militer Belanda. Akhirnya Indonesia ini wajib mempertahankan kemerdekaan itu. Kayak apa caranya supaya Indonesia bisa bertahan? Keluarlah resolusi jihad dari para ulama. Tentunya diantaranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kayaknya Gus Dur. Ini mengeluarkan pendapat bahwa fardu ain hukumnya mempertahankan kemerdekaan. Ada kawa lagi diambil oleh orang. Nah di situ banyak yang mati syahid, termasuk Jenderal Malabi mampus pada saat itu kan. Jenderal Malabi itu bubuhan Belanda, mampus kena bom. Nah maka tanggal itu tuh ditetapkan sebagai Hari Santri. Hari Santri oleh Pak Jokowi, diusulkan oleh NU bahwa hari dimana saat santri membela tanah air, mempertahankan kemerdekaan, itu diperingati sebagai Hari Santri. Awalnya usulannya itu Hari Santri jar Pak Presiden ditetapkan 1 Muharram, diprotes oleh ulama kita. 1 Muharram itu Pak Presiden, itu hari rayanya umat Islam seluruh dunia, tahun baru Islam, tidak perlu dikatakan Hari Santri. Kada ada kesan tersendiri, carilah sejarah yang lain. Akhirnya dicari, ternyata ditetapkanlah tanggal berapa tak? 22 Oktober. Iyalah, Hari Santri itu. Iyalah, ingatlah. 22 Oktober kah? Asa ingat asa kada nah. Itu santri, tuan guru, kiai bergerak mempertahankan kemerdekaan kita nih. Merebut supaya kita nih jangan mendapatkan kemerdekaan itu sudah uyuh, apalagi mempertahankan kemerdekaan itu uyuh lagi. Sudah merdeka nih kayak apa caranya supaya jangan dijajah orang lagi, itu uyuh lagi itu. mendahulukan belum merdeka kisahnya. Kerajaan-kerajaan masih masing-masing, ada Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, ada Kerajaan Demak, dan seterusnya. Itu sejarah-sejarah bahari kan. Nah, jadi orang yang mati syahid bisa memberi syafaat, tapi terbatas hanya sampai 70 orang, itu pun hanya dari pihak keluarganya. Nang kada bakula, kada dahak inya memberi syafaat. Aku bertetangga aja lawan ikam, kita lebih bakula aja orang. Bertetangga waraha, tapi lain jalurnya, parinduannya lain. Kada kawa. Hadis serupa juga diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Fadlul ulama'i ala ghairihi ka fadlin nabiyyi ala ummatih. Keutamaan orang alim dibanding dengan orang lainnya adalah seperti keutamaan seorang nabi dibanding umatnya. Artinya orang alim ini liwar, pangkatnya tinggi. Ibaratnya nabi, orang alim itu kayak nabi. Nang orang biasa, nang kada alim, kayak umat nabi. Nah, kayak itu tuh. Makanya mun pian hendak berpangkat jua, pilihlah pangkat yang paling tinggi setelah pangkat nabi, di bawah daripada pangkat nabi maksudnya, yaitu pangkatnya ulama, orang alim, itu pangkatnya tinggi benar. Dan hadis riwayat dari Jabir radhiyallahu an, akrimul ulama'a fa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallah wa rasulah. Muliakanlah para ulama sebab mereka adalah pewaris para nabi. Ulama itu mewaris para nabi, nang dibawanya ilmu. Ilmu adalah warisan para nabi. Beda dengan karun. Karun itu mewarisakan harta. Kalau hanya ulama, ini mengambil warisan daripada para nabi. Ilmu dan dibawanya. Orang yang memuliakan mereka, samalah keadaannya menghormati Allah atau memuliakan Allah dan Rasulnya. Karena ulama ini termasuk syiar Allah yang ada di muka bumi. Allah Ta'ala kan di muka bumi banyak bisi syiar. Syiar itu apa ya bahasa kita ya? Syiar bang? Apalah bahasa kita ya syiar. Tuhan ini banyak bisi syiar di muka bumi. Masjid itu syiar Allah. Sofa dan marwah itu syiar Allah. Makanya bila kita sa'i, sa'i atau umroh atau melaksanakan haji, bila kita mendaki naik ke bukit Sofa atau naik ke bukit Marwah, kita disunnatakan membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi'tamara fala junaha alaihi ayyattawwafa bihima, waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sofa dan Marwah termasuk syiarnya Allah. Banyak syiar Allah di muka bumi. Baitullah syiar Allah. Termasuk di antara syiar Allah nah ada di muka bumi ulama, orang-orang alim. Maka apabila kita memuliakan lawan orang alim, maka ini berarti sama memuliakan Allah dan Rasulnya. Karena pada hakikatnya nang maangkat memuliakan orang alim adalah Allah, nang menyuruh memuliakan orang alim adalah Rasulullah. Maka saat kita memuliakan ulama berarti kita memuliakan Allah dan Rasulnya. Pahaman babalikannya, mun memusuhi ulama, amun mahwalani ulama, berarti sama dengan memusuhi dan mahwalani Allah dan Rasulnya. Nah itu. Nah, makanya jaga adab kita baik-baik kan. Jangan sampai kita nih gawian ketujuh mengkritisi ulama. Oke, manusia itu memang mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Pasti di antara ulama-ulama itu ada nang bepandir itu tapalatik lalu tersalah. Atau dalam penyampaiannya ada kurang tepat, itu dimaklum. Karena sidin manusia biasa. Kalau kita hendak mengkritisi beliau, mengkritik beliau, lakukanlah kritik yang membangun, bukan kritik yang menghina kepada beliau. Kalau kritik yang menghina itu kan sama dengan kita menghinakan orang. Kita menasihati orang aja kan disuruh badab, menasihati orang. Kadang kawapang menasihati orang tuh di tengah orang banyak, memadahi kawan di tengah orang banyak, kayak ditapas muha kawan, kasusupanan, liir paloh. Iyo di hadapan orang banyak ya, memadahi. Ikam jangan lagi lah, guring melandau subuh jam 9 tengah orang banyak di pengantinan madahi, makanya ring melapung. Itu bukan kritik yang membangun, bukan menasehati dengan cara benar itu. Itu memberi malu orang. Cara menasehati yang benar, tarik beduen. Wal, cukup dah. Jangan lagi melandau terus. Ikam umur berapa sudah? Cucu kayak ikam nih, rejeki pina sempit benar. Sumpah yang subuh parai terus. Beduen memadahi, biar hendak kayak apa, kenapa pak? Nah, memadahi behimat, memadahi itu kada masalah, tapi di pengantinan madahi orang kayak ditapas semua orang jadinya, asalnya orang kada tahu bahwa inya melandau, akhirnya orang tahuan berataan sebenua anam tahuan. Orang saruan pengantin. Nah, cara kita mengkritik itu, kritiklah dengan kritikan yang membangun. Oh, ada tuan guru nang tak salah. Bagaimana cara kita mengkritik beliau? Dan ini memang salah. Tuan guru ini memang salah. Kayak apa cara membujurakannya? Tabayun dengan beliau. Entah kita yang mendatangi atau kita yang meminta beliau untuk datang ke satu tempat diadakan pertemuan. Bagusnya tuh kita apa namanya mendatangi. Kita datangi, nah maaflah guru, kami datang ke sini silaturahim. Apa kabar Jisidin? Kami ini ada mendengar pian membaca nangke ini, perasaan kami itu keliru karena nampian baca ini berbeda dengan di kitab anu, di kitab ini nah kitab ini guru we bacaannya nangke ini pang, nampian baca tuh ambilan referensinya di kitab mana. Kami hendak tahu apakah kami nah memang kekurangan ilmu ataukah memang pian nang banyak bisi kitab, kami kada ada bisi, kami hendak tahu. Oh je sidin, aku ada dalilnya. Nah, aku ambil akan kitabnya. Buka akan sidin misalnya kitabnya. Nih kitabnya, referensi dalilnya. Oh, bujur sekalinya. Tarima dengan lapang dada. Jangan mengancang bu ampun kita aja. Pendapat tuh ada sebuting. Kayak itu caranya nah bagus. Ini kan kada. Gawiannya cuma mengkritik orang. Bahkan ulun perhatiakan di dunia maya itu yang paling rancak mengkritik-mengkritik itu kebanyakan di TikTok. Tapi mengkritiknya nih bukan kritikan yang membangun. Gitu, bukan kritikan yang membangun. Ada ulun perhatikan akun spesial cuma spesial mengkritisi tuan guru. Ngarannya ngingin tuh aja. Itu aja orangnya ngingin tuh aja. Guru manapun, habib manapun pasti diprotesnya. Mau tuha, mau anum, tetap di komennya. Jangan artinya kelas-kelas nang kaya na anum-anum, abah guru sakumpul bepandir, ya diprotesnya. Ajib juga akun nang kaya ini. Inya kan ada bula status di TikTok, tuh inya spesial mengomentari orang aja. Ada aja manusia nang kaya inilah pelengkap alam. Itu bang. Yang dikritik ini ulama. Ulama ini syiarnya Allah. Mun memuliakan ulama berarti memuliakan Allah dan Rasulnya. Menghinakan ulama berarti menghinakan Allah dan Rasulnya. Hati-hati masyarakat muslimin. Jaga tangan kita, jangan sampai mengetik hal-hal yang berbau tidak baik, apalagi dalam hal itu memprotes nang kada-kada dengan ulama. Posisikan diri kita sahabi habis bungol, sidin alim pada aku. Mungkin nanti sambat sidin tuh ada dalilnya, karena aku kada tahu. Kayak itu dulu memposisikan diri kita. Kecuali memang sidin itu salah, baru kita tabayun baik-baik. Kita tabayun baik-baik. Nah, bila sudah ditabayun itu, misalnya si tuan gurunya memang salah, tuan gurunya harus mengakui kesalahan. Berjiwa besar. Nah, maaf kaum muslimin dimanapun berada, yang mana mendengar artinya ceramah ulun nangka ini itu isinya tak salah. Sebenarnya isinya nangka ini nang bujur ulun mengakui kekhilafan ulun, ulun salah. Nah, ini top tuan guru nangka itu. Wani mengakui kesalahan, berjiwa besar itu namanya. Itu gentleman namanya. Wani mengakui kesalahan. Tapi adalah manusia nang hakon mengaku salah ya. Jarang ada. Aku salah, jarang ada nang itu. Karancakan salah tetap mengancam. Bujur ampunku aja. Nah, ini nang parah, salah tapi mengaku bujur itu salah itu. Coba belajar gentleman, hidup tuh berjiwa besar. Nah, itu. Mun dasar salah aku, i salah. Tetapi beminik-minik. Nah, ini kan ada mengancang, lalu mengancang nih menambahi masalah. Bayi mengancang, bujur jangan ampun kok salah, jurang ampun mau. Nah, dalilnya kaman aja ikan mencari, dede. Sabutingannya jurang dalilnya di sini. Kada aja. Aku aasa ingat, jangan membawa aasa ingat. Orang beturang udah sorongi orang dalilnya, seorang membawa aasa ingat lah. Jangan mengancang nang kayak itu. Di hujung-hujungnya dikencangi orang, kenapa ada? Lalu ikam sakali lagi mengancangi aku tampar bang aja. Nah, itu kada rame nang kayak itu deh. Nah, makanya kita muliakanlah ulama, siapapun tuan gurunya itu. Siapapun tuan gurunya. Muliakan, mau beliau anum umurnya, tuha umurnya, banyak bisi murid, banyak bisi jamaah, sedikit bisi murid, sedikit bisi jamaah, tetap kita muliakan beliau. Bah aja guru ngintu bila beceramah paling bertiga usianya nama dangari, tetap kita muliakan. Nah, harus dimuliakan tuh jar tuan guru nang jamaahnya puluhan ribu, kada mesti kayak itu. Nang sidin nang puluhan ribu kita muliakan, nang sedikit pang kita muliakan juga. Nah, kayak itu. Tapi wah ini dasar masuk pang zamannya sudah. Nang di mana artinya disambat oleh para pendahulu kita, akan datang suatu saat di mana zaman itu orang wani menyalahkan para pendahulunya. Bujuran nih wah ini masuk dah. Kelas-kelas Imam Ghazali disambati, seorang tanding lan Imam Ghazali ya Pak. Imam Ghazali itu 3 tahun belajar kitab nih nah betulis tangan ya, belajar lawan guru nih. Belajar sidin lawan Imamul Haramain. Belajar sidin nah dicatat, ilmu itu dicatat supaya kada hilang. Babaya bulik di perjalanan dirampok orang. Waktu dirampok Imam Ghazali menyasah. Disasah sidin indung perampok tadi. Wahai pimpinan perampok, stop. Napa hajat ja perampok nyasah aku? Na mati ya. Waninya nyasah aku kawane. Jar Imam Ghazali, mun ikam nak merampok aku ayuha. Ambil berataan harta nak ada, tapi satu nang ku minta, buku-bukuku kembalikan. Aku lapah 3 tahun mengaji. Kau menyuntan itu kada ada guna juga Imam Ghazali becuntan kitab. Ada harganya juga. Sakalinya napa? Pimpinan perampok tuh mengucap, "Eh, Ghazali. Kenapa ikam mencari ibuku? Ikam kada hafal kah pelajaran ikam selama 3 tahun tuh? Indung perampok bumemai pulang. Ikam 3 tahun mengaji, andalan ikam cuma mencatat kah? Ikam kada mahapal kalawan ilmu apa?" Imam Ghazali langsung merigap dada, tok merigap, bujur jua lah pimpinan perampok nek. Aku 3 tahun belajar menulis suara, mahapal kada, rugi aku nek. Berarti aku masih tergantung lawan kitab, kada banyak bisi hafalan. Mulai hari itu imbah tulisan tadi diunjuk oleh perampok lan Imam Ghazali, bulik sidin ke rumah mahapal pelajaran yang didapat selama 3 tahun tadi. Aku wajib hafal pelajaranku sabadataan yang sudah kutulis selama 3 tahun. Akhirnya Imam Ghazali mendapati tulisan-tulisannya itu berada di luar kepala sudah. Artinya semuaan hafal. Ah, itu orang-orang bahari itu ilmu itu dihafal. Nah, sehingga orang bahari itu kitab ini hanya sekedar tanda belajar. Amun orang nang apa sebenarnya ilmu orang kada bandak di sini lagi. Orang sudah bandak di sini. Nah, sehingga dikatakan al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu andakannya di dada, bukan di kitab. Pahamlah. Asalnya memang di kitab, tapi ini rujukan aja tulisan, tapi nak ianya dibuat di sini, masukkan ke sini. Itu orang bahari. Jenius Imam Ghazali, pintar mahapal. Nah, ada kita nih pembebel otak. 4-5 kali membaca ya ada hafal juga. Napa? Kayak apa guru jar resep supaya pahapalan di antaranya ano saban hari makan kismis 21 biji. Anak-anak pian nih, Bu, bagus dimakani kismis. Kismis 21 biji, jangan kurang, jangan lebih. Sehari makan kismis 21 biji. Subuh misalnya 10, kena malam 11. 21 atau subuh tuh 21 habisakan. Enggak apa-apa, paling betuk. Ini salah satu nih maulah otak kita nih jenius. Orang jenius itu beda dengan orang pintar. Ada jenius, ada pintar, ada baakal, ada maakalan nih. Jenius tuh dasar jenius kayak Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Imam Syafi'i itu bilang mahapal sebelah sini, ini tutupi dulu nah. Harus ditutupi. Amunnya tabuka keduanya nak ini, tak lihat nang ini bedah lu hafal. Saking berikitnya hafalan buhan sidin tuh. Imam Bukhari gitu juga, sekali dengar hadis langsung hafal. Kita mau tuh dengar ya tetap aja bengang. ada hafalan lalu. Nah, itu salah satu handap hafalan tuh 21 biji makan kismis. Imbah itu bila lalu di pakuburan jangan membacai ngaran-ngaran nama tulisan di batur kuburan tuh. Karena membaca ingaran itu termasuk maulah tumpul hafalan kita. Ini bila lalu di kuburan Bustan bin Saman sebelah Aryah binti Kadri. Ngapa-ngapakah dibacai beturang? Membacai itu nih maulah hafalan kita tumpul. Termasuk nama maulah kada tapi pahapalan, kada tapi paingatan, bahkan hafalan tuh bisa hilang. Karena memang rancak bagawi maksiat. Makanya orang nak hafal Quran itu jangan terlalu banyak berjalan. Orang nak hafal Quran itu HP jangan terlalu banyak di tangan. Ini mah hafal Quran HP di tangan benda. Buka-buka kelihatan napina patut sehingga hilang setengah juz hafalan. Nah, beret orang behafal nih. Kadanya nyamanan. Makanya Imam Syafi'i itu kan pernah mengadukan buruknya hafalan beliau. Padahal sekelas Imam Syafi'i loh masih artinya mengadukan kepada gurunya, kenapa ulun ini kurang pahapalan? Syakautu ila waqi'in. Aku mengadukan masalahku kepada Imam Waqi'. Apa nanti aduakan sidin? Nang diaduakan sidin itu jahatnya hafalan beliau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' memberikan arahan supaya Imam Syafi'i meninggalkan maksiat. Kenapa maka disuruh ke itu? Karena disebut ilmu itu adalah nur wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah, nurnya Allah itu kada pacang diberikan kepada orang nah ahli maksiat. Makanya mun lagi sekolah orangnya bekekawanan bemaksiatan, kada harapan pendapatan, lalu ilmu kada berberkat, lalu ilmu tu kada berikit. Nah itu nya orang-orang alim ni harus banyak hafalan pian, kada gegembangan. Nah, dia dihafal, begembatan dihafal. Jadi kada tergantung dengan kitab. Kitab ni memang orang belajar, tapi nah dimasukkan orang ke sini begembatan. Buati kayak itu. Ada kita melihat tuan guru misalnya, jangan dikritik langsung. Misalnya pina belain lawan kita, kena dulu mengkritik, coba kita telaah, kita kaji penyampaian beliau tuh. Kenapalah guru ini maka menyampaikan nang kayak ini, di mana sidin mengambil dalil. Kita sebagai orang bungol, kena dulu nyalahkan. Kita cek dulu, kayak apa sidin? Di mana sidin mengambil dalilnya? Kayak itu. Jangan kita-kita nang kada sekolah sok-sokan mengomentari orang nang ahlinya di situ. Sidin sekolah pondok 10 tahun, maajar di pondok 5 tahun, berkecimpung di masyarakat, maajar masyarakat bertahun-tahun. Pas sidin membaca pina belain lawan kita, lalu kita protes, kena dulu. Kalau kok pina sidin ada dalil nang lain diambil sidin, karena ilmu tuh banyak, ilmu itu luas. Nah, ini pentingnya lah. Penting benar kita nih hidup, jangan sampai ketujuh memprotes orang aja kebien. Tapi memprotes orang ini dasar nyaman leh, nyaman. Pemain tuh paling lapah. Nah memprotes ya bah, penonton nang di gornya itulah, nang di stadion yang itulah nang memprotes paling ano. Kade nang di muka tipe. Nang paling iya, awak jauh nonton di tempat kade memprotes pa iyanya. Muar banget aku melihat seekong ini mirip bola, kada mau masuk, tidak offset, muar banget aku. Aku jaga kayak aku nang itu masuk udah kusipak tadi. Ujir, mahayal. Coba turun pian ke lapangan. Kayapa ingohnya mirip bola. Nyaman kah mehingal. Salah-salah dikit plit ditiup wasit. Kadanya nyamanan, saurang mengomentari duduk cangang hadapan TV pulang. Jaka di stadion kan melihat langsung, ini kan hadapan TV. Bah kakak itu hasil sipakan genceng aku. Anjir. Urang aja masuk standar nasional, seorang standar mana? Nah. Seorang standar kecamatan aja kada masuk. Urang standar nasional nang diprotes, seorang kecamatan aja kada masuk kayak apa? Nah, memang biasanya apa nang memprotes nih bilang liwar, Bang. Nah, itu istilahnya tuh menampayakan benar bahwa inya nih kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Tahuan orang jurang kakak itu lakonnya. Makanya orang berilmu tuh ada ilustrasinya, orang berilmu tuh nah otak tuh beandak di dalam otak tuh beandak ini nah. Buku tuh bersusun dalam otak. Ilustrasinya tuh kayak itu. Ada gambar sebuting, nah calungap untungnya menyembati dalam otaknya ini kosong. Kitab dada, buku dada, tapi ketujuh pandir nah menyembati orang, memprotes orang. Ini. Nanti protes ini berani aja. Ya? Kenapa inya kada melawan? Inya tahu ini orang bungol. Usah dilawani. Usah dilawani dulu. Itu orang bungol, kita kancangi, ya tetap inya bawa lagu inya. Berani aja sih din, artinya aja sih din mun aku melawan itu, waktuku terbuang. Sedangkan aku hendak mengajar, sedangkan aku diperlukan itu dan ini oleh umat. Aku melawani ini, bah buang-buang waktu jar sidin. Kada dilawani sidin, berani aja. Nah itu orang alim tuh masya Allah benar. Nah, kecuali pas dihujah orang, mau kada mau sidin mengeluarkan dalil. Nah tuan guru pian, ini nah membaca nangka itu menurut kami pian nih luput. Ini menurut kitab ini kada samawan kitab pian mengambil di mana. Nah ini karena nan datang orang berilmu, maka sidin pun mengeluarkan hujah dengan ilmu. Oh itu kitab anu buntungnya redaksinya nang kayak itu, aku mengambil di kitab anu redaksinya kayak ini, nah rame kayak itu. Lalu ilmu tuh kelihatan luasnya jadinya. Dinto isya kah? Parut lapar. Kita kada makanan malam ini. Makan masing-masing aja. Sudah berjanji dah kada makanan. Nah, dinto. Sikit gina. Sikit. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu an, man 'allama ayatan min kitabillahi aw baban min ilmin anmallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Masyaallah. Siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitab Allah, mengajarkan Quran nih, seayat aja atau satu bab dari ilmu, mengajarkan satu bab ilmu, ini pembahasan ilmu, ini pembahasan sembahyang, pembahasan berwudu, satu bab ilmu diajarkannya, niscaya Allah akan mengembang biakkan atau menumbuhkan pahalanya sampai hari kiamat. Nah, ini kabar gembira. Gasan orang nama ajari Quran, untung nama lajari kakanakan Quran atau melajari orang Tuhan baca Quran, satu ayat pian melajari itu Allah Ta'ala ulahakan pahalanya malatik terus sampai hari kiamat. Nah, atau melajari orang satu bab ilmu, tapi maksudnya ilmu manfaat, ilmu khususnya berkaitan dengan ilmu fardu ain, diajarkannya masalah wudu, masalah sembahyang, masalah mandi wajib, masalah puasa, masalah zakat, diajarkannya lawan orang, Allah Ta'ala berikan pahalanya tuh noh tumbuh terus sampai hari kiamat. Nah, luar biasa benar ini pahala orang ma'ajar. Makanya untung orang-orang nama ajar tuh untung benar. Nama ajar ini kada tapi sawat bajikir, tapi ada aja pahalanya. Pilihnya ma'ajarnya ada aja dapat pahala. Nah, untung benar sampai hari kiamat tumbuh pahalanya gitu. Untung benar untung. Cara kisah ya untungnya dah. Nah, makanya jangan koler melajari orang, jangan koler melajari ayat Quran, jangan koler melajari orang ilmu-ilmu. Nah, semuaan itu pacang maulah keberuntungan kepada kita, kita beritaan. Untung kita beritaannya. Shooting hadis lagi. Bahan yang pihak. Ibnu Majah meriwayatkan dari Muadz bin Jabal, man 'allama 'ilman falahu ajru man 'amila bih wa la yanqusu min ajril 'amil. Siapa yang mengajarkan suatu ilmu, ia akan memperoleh pahala orang yang mengamalkan ilmu itu tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Nih untungnya kita nih melajari orang ilmu sebuting apa ya contohnya, melajari orang baca Fatihah, bisa orang ini baca Fatihah gara-gara kita. Bila inya membaca Fatihah, kita dapat pahala juga tanpa mengurangi pahala Fatihah orang nang membaca tadi. Artinya orang nang membaca tadi dapat pahala, kita nang malajari inya bahari pun dapat pahala. Itu untungnya malajari orang. Kita malajari orang sembahyang, kita malajari orang berudu, kayak apa caranya berudu nang bujur, bisa orang itu berudu. Maka pas orang itu berudu, inya nang berudu dapat pahala, kita nang malajari inya pun pasti dapat pahala. Han, untungnya malajari orang. Makanya jangan koler melajari orang, utamanya anak seorang, keluarga seorang dilajari dulu. Nah, bujur-bujur dilajari. Nyaman itu. Jangan melajari nang kada manfaat. Dilajari berimi, bedum, nang dilajari lah. Nah, itu tuh nang lain-lain nang manfaat ngaratnya. Bahkan cenderung bisa membuang-buang waktu jatuhnya lah. Sama ya, kita terlalu banyak main HP, buang-buang waktu juga. HP aja di tangan, HP terus di tangan. Awalnya jamannya bang, maka HP ini bila tak tinggal asa kiamat are. HP ini tanda di tak tinggal nih di kantong kada ingat bawa asa kiamat. 10 kilo dah akun bebulik ambil HP di rumah aja. Sekalinya HP-nya kada besandi, kada bekunci, takutan lah kau ketahuan bini ada nama mencet. Apa lu bebulik kayak kawan? Udah parak sampai ke tujuan lu bebulik kayak. Nah, HP kada besandi, bang. Orang jangan badudustaan, blak-blakan aja. Siapa aja bini anu tak binian di anu mau WA tuh kayak itu padah kan apa gerang ada takon amalan bener ya ini. Amalan apa amalan nak belaki, nah itulah ya udah buh jujur amalan nak belaki sakopian sako je calon lakinya mumpian meijinakan nah apa pau jenyam bini wani pian jenyam bini oh, tatak tuh bang rahatan guring pikirakan biniannya mau anak nata ampun laki itu biar entah tatak ngintu ada di nyamannya lagi pian seumuran ya panah ngintu am namulah nyaman salah satunya itu ya lah binian. Jadi intinya biniannya pembahasan kita malam hari ini, nah masyarakat muslimin, nah intinya masih membahas masalah ilmu dan ini menjadi fokus pikiran kita kayak apa caranya kita ini supaya bisa mencetak generasi-generasi yang alim pada berikutnya tah. Di kita ini sudah nang kada tapi alim ya lah. Bahkan kita ini kelas-kelas belum bisa disambat orang alim. Masih kelas kita ini belajar. Nah, kita berkehendak mencetak orang-orang yang hebat lebih hebat daripada kita di belakang kita. Turunan-turunan kita berikutnya lebih hebat daripada kita. Kita hendak kayak itu. Kalau abahnya membilupah di pahumaan, maka kita harus mencetak anak kita nang jadi bos pahumaan. Kita tuh udah membilupah di pahumaan. Kita cetak anak kita supaya lebih hebat daripada kita. Abahnya jadi mantri kampungan. Kita cetak anak kita jadi pimpinan rumah sakit. Abahnya di kampung jadi pembekal. Kita ulah anak kita minimal jadi bupati. Mempersiapkan regenerasi yang lebih baik. Abahnya jadi tuan guru, berusaha mencetak anak supaya kawa melebihi daripada saurang. Seorang jadi tuan guru, bisi anak, kayak apa caranya anak nih supaya lebih hebat daripada saurang. Lalu nang dikarasi benar tuh belajar tuh dikarasi supaya ikam kada menyopanakan abah, supaya ikam jangan menyopanakan keluarga. Keluarga kita alim-alim, masa ikam bungol ya gitu. Lalu semangat, jadinya ada motivasi, ada dorongan semangatnya. Aku jadinya kada boleh bungol, abahku alim, kaiku alim, masa aku bungol, aku harus jadi orang hebat juga. Semangat akhirnya mah menuntut ilmu kayak itu. Hari kita ini kan koler-koleran bang. Aja gin abahku gin alim cukup eh. Aku mengharap syafaat sidin aja gin jar. Han kayak itu pulang leh. Ya ingin situ gin dulu ajian kita lah minta redha, minta halal, minta maaf benar ulun tadudi datang minta rela juga. Rencana ulun mau maghrib di sini. Ya Ustaz Nasrullah tahu je bang tadi. Anu sibuk hari ini anunya anu benar apa? Sibuk benar akhirnya kauyuhan. Nyawat akan mandi, untung sawat mandi tadi. Jangan tidak ada berganti baju tak sini. Oh, sawat mandi, sawat berganti baju. Alhamdulillah. Antarilah ulunlah mudahan berdataan hadir panjang umur sehat walafiat. Diluaskan rezeki nang halal, banyak bisi duit, kada lapah mencarinya. Nang mana tahutang lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum banyak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian, solihin solihat, hidup kita berdataan berberkat, selamat, bahagia, sukses dunia sampai akhirat. Hidup kita beriman, meninggal membawa iman, masuk surga bi ghairi hisab, berkumpul bersama Nabi Muhammad, bi berkatin Nabi wa ahli baitih.
1: Bi hurmati hadzal majlis al mubarak ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa ila hadratin nabi al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربتنا لنا في ديننا ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
2: Jangan pernah merasa kecil hati kalau ada orang-orang zalim nampak semakin kuat cengkramannya, ya padahal mereka nggak pernah ibadah. Misal kok itu orang-orang gak pernah ibadah, kok bisnisnya kelihatan lancar. Kata Allah, jangan pernah merasa iri pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Gak nyatong bung. Jadi kalau mau iri sama ahli akhirat lagi, ada anak 4 tahun, mata buta, bisa hafal Quran. Antum 40 tahun, mata melihat, gak hafal Quran, baru iri itu. Tapi kalau iri kepada sesuatu yang gak ada bandingannya, wah itu gak nyambung gitu. Ahli akhirat, masa kita harus iri pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Begitu meninggal, dunianya akan dibawa. Bekal akhirat itu bukan dunia. Bekal akhirat itu, mohon maaf, bekal akhirat itu adalah ibadah kita kepada Allah.

Tuhan hanya seorang yang mustahil, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, karena kita terpisah dari kita, karena kita terlalu jauh dari

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semakin maju zaman, semakin manusia menjauh dari akhlak yang mulia. Perangai jahiliyah dan kekasaran masih meliputi sebagian kaum muslimin. Padahal Islam mencontohkan agar umatnya berakhlak mulia. Di antaranya adalah dengan bertutur kata yang baik. Akhlak ini semakin membuat orang tertarik pada Islam dan dapat dengan mudah menerima ajakan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita perangai yang mulia ini. Pendengar, Allah memerintahkan kita untuk berlaku lemah lembut. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-88, "Wahfud janahaka lil mu'minin," dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti dalam Adwa'ul Bayan mengatakan, berendah dirilah yang dimaksud dalam ayat ini hanya untuk mengungkapkan agar seseorang berlaku lemah lembut dan tawadhu atau rendah diri. Jadi sebenarnya ayat ini berlaku umum untuk setiap perkataan dan perbuatan, yaitu kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Ayat ini sama maknanya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadban ghalidul qalb lan fadbu min hawlik." Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa yang dimaksud dengan bersikap keras di sini adalah bertutur kata kasar. Dengan sikap seperti ini malah membuat orang lain lari dari kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, berlaku lemah lembut inilah akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau diutus dengan membawa akhlak yang mulia ini. Pendengar yang budiman, berikut adalah beberapa keutamaan dari bertutur kata yang baik. Keutamaan yang pertama adalah sebab mendapatkan ampunan dan sebab masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Syuraih. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Beliau bersabda, "Inna min mujibatil maghfirah fadlus salam wa husnul kalam." Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu akan mendapatkan kamar yang istimewa di surga kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar." Kemudian seorang Arbadui bertanya, "Kamar-kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa wahai Rasulullah?" Beliau pun bersabda, liman athabal karam wat amat ta'am wa adama siyam wa sallallillahi bil lail wan nas niyam. Kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang tutur katanya baik, gemar memberikan makan pada orang yang butuh, rajin berpuasa dan rajin sholat malam karena Allah ketika manusia sedang terlap tidur. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu bisa menggantikan sedekah. Pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Tutur kata yang baik adalah sedekah. Kemudian hadis yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Selamatkan diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukup dengan bertutur kata yang baik. Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tutur kata yang baik sebagai pengganti dari sedekah bagi yang tidak mampu untuk bersedekah. Ibnu Battal juga mengatakan, tutur kata yang baik adalah sesuatu yang dianjurkan dan termasuk amalan kebaikan yang utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjadikannya sebagaimana sedekah dengan harta. Antara tutur kata yang baik dan sedekah dengan harta memiliki keserupaan. Sedekah dengan harta dapat menyenangkan orang yang diberi sedekah, sedangkan tutur kata yang baik juga akan menyenangkan mukmin lainnya dan menyenangkan hatinya. Dari sini keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyenangkan orang lain. Kemudian keutamaan bertutur kata baik yang keempat yaitu menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim yang sebelumnya telah dibahas. Ibnu Battal mengatakan, jika tutur kata yang baik dapat menyelamatkan dari siksa neraka, berarti sebaliknya, tutur kata yang jelek dapat diancam dengan siksaan neraka. Keutamaan bertutur kata yang baik yang kelima, pendengar, dapat menghilangkan permusuhan. Ibnu Battal mengatakan, ketahuilah bahwa tutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kesumat. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 34 sampai 35 berikut. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Menolak kejelekan di sini bisa dengan perkataan dan tingkah laku yang baik. Pendengar yang budiman, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa. Pendengar yang berbahagia, perlu dibedakan antara berlaku lemah lembut dengan tujuan membuat orang tertarik dan berlaku lemah lembut dengan maksud menjilat. Yang pertama ini dikenal dengan mudarah, yaitu berlaku lemah lembut agar membuat orang lain tertarik dan tidak menjauhi dari kita. Yang kedua dikenal dengan mudahanah, yaitu berlaku lemah lembut dalam rangka menjilat dengan mengorbankan agama. Sikap yang kedua ini adalah sikap tercela, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qalam ayat 9, waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang musyrik tersebut ingin kalian berlaku lemah lembut pada mereka dengan mengorbankan agama kalian, dengan memenuhi seruan untuk beribadah kepada sembahan mereka. Jika kalian demikian, maka mereka akan berlaku lemah lembut pada kalian dalam ibadah yang kalian lakukan pada sembahan kalian. Oleh karena itu pendengar, orang yang bersikap mudarah akan berlemah lembut dalam pergaulan tanpa meninggalkan sedikitpun prinsip agamanya. Sedangkan orang yang bersikap mudahin, ia akan berusaha menarik simpati orang lain dengan cara meninggalkan sebagian dari prinsip agamanya. Hendaknya kita bisa memperhatikan perbedaan antara mudarah dan mudahanah. Lemah lembut yang dituntunkan adalah dalam rangka membuat orang tertarik dengan akhlak kita yang baik. Sikap pertama inilah yang akan membuat orang menerima dakwah, namun tetap dengan mempertahankan prinsip-prinsip beragama. Sedangkan lemah lembut yang tercela adalah jika sampai mengorbankan sebagian prinsip beragama dan mendiamkan kemungkaran tanpa adanya pengingkaran minimalnya dengan hati. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai akhlak mulia lemah lembut dalam berkata dan beberapa keutamaannya. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita tutur kata yang baik dan akhlak yang mulia. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sepulang dari saat ini, latih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna, yang membuat kita sangat puas dengan jaminan Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita, selain bisa banyak berapa.

0: Tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marahu Abu Sa'id al-Khudri, pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, lihat kalimatnya, bermakna, lihat, saya langsung ke ujung hadisnya saja karena ini cukup panjang sekali. Hatta idza khalasal mu'minuna min an-nar, sampai ketika orang-orang beriman diselesaikan urusannya dari neraka. Maksudnya hisab. Ya, saat dihisab dan dipisahkan nih, orang beriman sudah masuk surga, siap masuk surga semua. Ya. Yang buruk-buruk masuk neraka, dah masuk ke neraka. Jadi kalau amalan Anda misalnya 50,001%, masya Allah, maka Anda masuk ke dalam surga insya Allah. Lebih banyak amal baiknya. Tapi kalau amalan jelek Anda misalnya 50,001%, amal baiknya 49,99, masuk ke mana? Neraka. Walaupun cuma 0,01%. Yang jadi masalah sekarang 50%, amal baik 50, amal jelek 50, masuk ke mana? Baik. Nah itu belum ke surga dan tidak ke neraka. Lihat kalimat saya, belum ke surga, tidak ke neraka. Di tempat disimpan di tempat yang tinggi, yang bisa teramati keduanya, bisa melihat ke surga, bisa terdengar jerit neraka. Kalau lihat dan nggak tega, udah nggak kuat ke neraka, terdengar jerit neraka. Ya, itu disebut dengan A'raf namanya, tempat tinggi yang bisa melihat keduanya, disebut A'raf. Ya, makanya ada Quran surah Al-A'raf, Anda baca dari ayat 45-nya sampai dengan ayat ke-50-nya. Ada ashabul A'raf yang belum ke surga dan sangat ketakutan mendengar jerit-jerit neraka sehingga ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditempatkan di situ di tengah-tengah nanti sampai selesai hisab. Begitu selesai hisab, dia memohon rahmat Allah, diberikan rahmat Allah, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau hisabnya misalnya berlangsung selama sehari, maka 1000 tahun dia nunggu di situ. Tayyib. Hatta idza khalasa al-mu'minuna minan nar. Sampai ketika orang-orang beriman itu ya, mulai diselesaikan dari urusan nerakanya. Tayyib, sudah mau masuk ke dalam surga. Ini sudah selesai mau masuk ke dalam neraka. Dan dimasukkan, masuk semuanya. Apa yang terjadi? Ma minkum min ahadin bi ashadd munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqq li ikhwanihi tayyib minal mu'minin lillahi minal mu'minin. Anda tidak akan temukan pada saat itu situasi saat orang-orang beriman akan masuk ke dalam surganya sementara yang neraka sudah dihukum di situ, sudah banyak yang dihukum dan macam-macam masuk, ini sudah mulai mau selesai, tiba-tiba ada orang-orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan sangat. Nah, dikatakan Anda tidak akan pernah temukan orang yang paling banyak kuat permohonannya kepada Allah, memelas dengan tulus. Asyaddu munasyadatan, munasyada itu sesuatu yang dimohonkan dengan sangat. Ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah. Fawalladhi nafsi biyadih, sampai Nabi berkata, maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ini Nabi bersumpah dengan jiwanya. Tidak pernah ada kalimat dalam hadis ya, kalimat seperti ini kecuali menunjukkan itu sangat serius. Ingat, sangat serius. Dan ada sesuatu yang penting di dalamnya. Nabi serius menyampaikan ini. Kita jangan anggap bercanda gitu kan. Falladhi nafsi biyadih, maka demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa diwafatkan kapan saja. Lihat kalimatnya. Fayaqulu, maka mereka berkata. Fayaqulu, maka mereka berkata. Ya Rabbuna, wahai Rabb kami. Wahai Rabb kami yang telah merawat kami di dunia, memberikan kecukupan, memaafkan kami, mengampuni kami dan memberikan nikmat surga sekarang. Wa ya Rabbuna, ya Rabbuna, wahai Rabb kami. Hum ashabuna, mereka ada di antara teman-teman kami. Dalam kalimat yang lebih kuat, kalimat yang menggunakan ikhwan, kata ikhwan, hum ikhwanuna, hum ikhwanuna, mereka saudara-saudara kami ya Allah. Hum yasumuna ma'ana, ada orang-orang yang berpuasa bersama kami saat di dunia. Yusalluna ma'ana, kanu yusalluna ma'ana, mereka sholat bersama kami saat di dunia. Jadi tiba-tiba ada sekelompok ikhwan yang datang kepada Allah yang kehilangan saudaranya. Kok gak ada di surga gitu kan, ketika dia mau berangkat. Padahal dia punya cita-cita yang sama dan sebagainya, tapi karena bekalnya tidak cukup, sebagian dia yang masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba mengatakan kepada Allah dengan permohonan yang sangat, ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, dulu kami puasa sama-sama. Ya Allah, dulu kami sholat sama-sama. Ya Allah, dulu kami ibadah sama-sama. Ya Allah, kami tidak temukan dia di sini. Ya Allah, mohon, terus mohon. sampai ketika puncak pada permohonannya, tiba-tiba Allah berfirman, akhriju man araftum, hei para malaikat, keluarkan orang yang dikenali oleh orang-orang ini yang disebutkan tadi, keluarkan mereka dari neraka. Tiba-tiba dikeluarkan, bertemulah orang-orang ini dengan temannya. Sampai Allah kemudian dengan rahmat dikatakan lagi, akhriju man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman, keluarkan sampai yang ada titik terkecil iman dalam hatinya, keluarkan dari neraka. Bahkan hadis ini ada di Al-Bukhari nanti, ya, ada di Al-Bukhari dalam hadis ke-14, posisi paling kiri sebelah bawah, ya, tayyib, sampai mereka kemudian dikeluarkan dalam keadaan gosong, sudah mulai terbakar habis, dan dimasukkan ke dalam surga kemudian, setelah selesai hisabnya di dalam nerakanya, dikeluarkan dari situ. Jadi ada orang-orang yang dengan syafaat temannya bisa keluar dari neraka, masuk ke dalam surga, ada yang sama sekali tidak membantu itu, ya, dosa-dosa yang begitu besar, tidak bisa keluar dan kekal dari dalam neraka, walaupun dia merasa beriman kepada Allah, tapi digugurkan keimanannya dengan ibadah-ibadah yang melanggar ketentuan Allah, seperti syirik dan sebagainya. Tapi poinnya adalah, tiba-tiba ada segolongan teman yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami puasa sama-sama, kami ibadah sama-sama, kami sholat sama-sama, ya Allah, cuman saya enggak temukan dia di sini. Itu indah. Nah, permohonan sesuatu untuk melengkapkan pada yang kurang disebut dengan syafa namanya. Pelengkap yang kurang disebut dengan syafa. Makanya di tarawih itu ada sholat syafa. Antum sholat 11 rakaat, 2 rakaat penyempurnanya yang ke-10 disebut dengan syafa, 1 rakaat akhirnya disebut dengan witir. Ya, ada teman yang merasakan ada yang kurang nih, ya Allah, begitu saya masuk, teman saya enggak ikut, saya ingin dilengkapi dengan itu, ya Allah. Tapi permohonan untuk menggenapkan sesuatu yang kurang dengan sifat yang sangat memohon luar biasa, maka kalimatnya dirubah dari syafa menjadi ditambah tak di ujungnya dengan alif di tengahnya, jadi syafa. Tapi saya mau akhiri ya, karena ini sebenarnya tidak banyak bahasannya. Siapa orang-orang ini? Itu yang disebut dengan ikhwan. Makanya ketika ayat Qurannya mengatakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nani fa anqadakum minha, dan kalian sudah ada bahkan yang sudah mau di bibir neraka itu, karena ketika diangkat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, yang diperintahkan oleh Allah. Baik, dalam bahasa hadisnya ada yang diangkat baru neraka itu masuk ke kakinya sampai ke betisnya, ada yang sudah masuk sampai ke punggungnya, ada yang sudah ke leher, dan ada yang sudah tenggelam di dalamnya. Baik, jadi ada yang baru di bibir neraka diangkat, ada yang baru sudah mau masuk ke neraka diangkat, ada yang sudah tenggelam diangkat, jadi macam-macam. Ya fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, siapa yang bisa mengangkat itu semua? Di antaranya Allah berikan nikmat kepada anda dengan dapatnya ikhwan-ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong anda di hari akhirat, teman-teman terbaik, selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Quran, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah, ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua, dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering anda dapati seperti itu? Mungkin anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas anda, anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa, tapi karena kesibukan dunia anda, masya Allah, kurang bekal ibadah anda. Tapi beruntungnya anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya, masya Allah. Maka tiba-tiba ketika anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti tidak ditemukan anda, ya Allah, dia kawan saya, dia teman saya, apa? Dia saudara saya, ya Allah, kami pernah ta'lim sama-sama, ya Allah, kami pernah puasa sama-sama, ya Allah, kami pernah sholat berjamaah sama-sama, ya Allah, mohon jangan pisahkan, ya Allah, pisahkan. Tanya sudah karena punya teman seperti itu yang bisa menolong dalam kebaikan. Kalau belum temukan, cepat cari mumpung masih hidup, sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor anda, teman anda bisa membawa anda ke surga. Pastikan di rumah anda, pasangan hidup anda adalah teman yang bisa membawa anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan anda, siapapun tetangga anda, kerabat anda, teman-teman sekolah anak anda adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu anda untuk mencari anda bisa masuk ke dalam surga. Dan saya mohon pada anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini, saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan, ya Allah, tolong, ya Allah, adi hidayat telah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana bilhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh, malaikat Jibril kelamaan balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya, satu bulan sebelum dia meninggal, dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh, malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu dia berbuat dosa seumur hidupnya, satu minggu sebelum meninggal, dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aduh, jangan, malaikat Jibril, jangan, umatku lalai. Lihat, sayang enggak Rasulullah sama kita? Cinta enggak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah, lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, satu tahun, satu bulan, satu minggu, satu hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulak balik di tenggorokan, dia tak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu maha luasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang seribu sayang, Allah tak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah.

0: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat kepada Allah.
1: Lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha, jemaah sekalian,

Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
0: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an mumbatta.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalatha.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa'ashabul maymanati ma'ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa'ashabul mas'amati ma'ashabul mas'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Wa'ashabul

0: yasma'un.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang

mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan. Ya Allah.

0: mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yuqadda'un anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa nahnu tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La tasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Dan buah-buahan
0: secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya untuk golongan kanan.
1: Sunnatun minal awwalin wa sunnatun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dzalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Oh.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhad dhalun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una min halbutun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi min al-hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurban hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hada nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya? Ataukah kami yang menumbuhkan? Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan? Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar.

0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabin makun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran? Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته بذلك. لكن في رواية البيهقي هذا التنبيهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي تدفقن شفاعتك pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah

0: tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti. Untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malesan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurut

0: kan dan menurutmu itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kal kausan. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kalau nggak sembahyang, aku singgah di warung untuk makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib atasnya. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan.

salindang ako din yung baragan ng bahiyam sa mabalik tayo kachap malitin ba ito bisa kisa niya namun di baju na kaya pa jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najis. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghantarkan wahai Muhammad itu di sandal itu kan ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan ya. Harus

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan mahanda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga rukunya tidak gelahan, rahatan sujud sadar aku belum rukuk, belum tidak, nah bangkit, bangkit berdiri rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Atau ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, ya imam pun asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilnya pas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, maka nama ikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud.

dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi, masukin sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia sih, iya. Nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kagak salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sujud sahwi, sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan

bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم معظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال أيضا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال أيضا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وزاد في رواية أخرى ومسلمة: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات، Bapak Ibu jemaah salat fardu zuhur Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center serta pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center di mana saja berada yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan antum dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batina. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, di dalam waktu yang relatif singkat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan posisi kita pada saat ini, di mana dalam keadaan baik, di tempat yang baik, di hadapan Zat yang Maha Baik, Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fi ula. Dan duduknya kita semuanya tidak lepas daripada catatan Allah Subhanahu wa taala sebagai duduk yang bernilai ibadah. Seperti mana saya sampaikan tadi dalam pendahuluan, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Apapun yang kalian lakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang baik, maka kesemuanya itu akan tajiduhu 'indallah. Kamu dapatkan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh kita duduk di sini sejenak mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh si pemateri, maka berapa saat, detik, menit, waktu kita duduk di tempat yang mulia ini tajiduhu indallah. Ini sebagai investasi kita, nanti akan kita dapatkan di akhirat. Kata Allah, kamu akan dapatkan nanti indallah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Bagiannya itu pahala atau balasan dari duduknya kita di sini itu akan kita langsung mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Sekecil apapun kita dapat lakukan dari kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan tersebut. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau perbuatan itu baik, bernuansakan ibadah, ahsantum li anfusikum, maka itu akan menjadikan kebaikan untuk kalian semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in asatum, kalau duduknya antum di tempat yang tidak baik, mendengarkan telinga dengan perkataan yang tidak baik, berbuat dengan perbuatan yang tidak elok, itu pun pula akan kalian dapatkan sebagai bentuk balasannya, yaitu berupa yang tidak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung memposisikan diri kita di mana kita selalu memposisikan di tempat-tempat yang baik, memposisikan telinga kita untuk mendengarkan perkara-perkara yang elok, yang baik, maka kesemuanya itu akan kita dapatkan. Dan kita memang
Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita pelantara firman-firman-Nya. Di antara firman-Nya lagi Allah sampaikan kepada kita sampai Allah subhanahu wa ta'ala sendiri bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sebagian ulama menyatakan demi solat asar, betapa pentingnya solat asar sehingga dijadikan untuk bersumpah. Ya, bimakna perhatiannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita sehingga menekankan untuk kita jangan sampai melaksanakan, meninggalkan solat asar. Begitu juga solat yang lainnya, sebagaimana firman yang lainnya, hafidhu ala solawati wa solatil usta, pelihara semua solat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita yang berjumlah 5 waktu, wa solatil usta, begitu juga dengan solat asar. Jadi solat asar ini ditekankan untuk kita selalu dikedepankan, diperhatikan pelaksanaannya secara berjamaah. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam secara garis globalnya dalam keadaan merugi. Ya, merugi dengan kerugian yang fatal. Ini mungkin firman Allah ini semua kita hafal. Jangankan kita, mungkin anak-anak kita, cucu kita yang masih kecil itu hafal. Ya, cucu kita yang masih di TK itu hafal dengan firman ini. Tapi bermakna yang mengandung makna luas sekali, mengandung hikmah yang luar biasa dari firman Allah ini. Jika kita betul-betul wa'i, betul-betul feka, ya, untuk menyikapi ayat ini, ini satu keberuntungan buat kita jika kita memang berada di posisi yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari golongan orang yang tidak merugi. Secara garis besarnya manusia dari ujung dunia ke ujung dunia berikutnya, dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman. Ini orang yang beriman ini yang keluar daripada kerugian, kerugian yang dahsyat, kerugian yang fatal. Ya, kerugian yang tidak terhingga, kerugiannya tidak bisa diukur dengan kerugian hilangnya mobil, hilangnya rumah, hilangnya harta, kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Melainkan lepas daripada kerugian tersebut adalah alladzina amanu, mereka orang yang beriman. Ya, di sini sifatnya umum. Iman maksudnya kepada siapa? Allah dalam firman yang lain membimbing kita harus kepada siapa kita iman. Ya, harus kepada siapa kita percaya, harus kepada siapa kita berpegang teguh. Ya, Allah sampaikan kepada kita la ilaha illa ana, tidak ada yang kalian harus sembah dengan sebenar-benarnya melainkan aku, ana, saya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian fa'budni, ya, sembahlah aku, imanilah aku, beribadahlah kepada aku. Berarti jelas di sini, ya, dengan kita padukan antara firman satu dengan firman yang berikutnya, yang harus kita imani itu adalah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya somad, tempat bersandar. Ya, bersandar dalam segala aspek. Kita mau urusan dunia ke, mau urusan akhirat ke, mau urusan keluarga ke, mau urusan anak, urusan istri, tetap kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allahus Samad, Allah sifatnya tempat bersandar, tempat memohon, tempat kita berpingkut dalam segala aspek, dalam segala hal, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah sendiri bimbing kita, la ma'bud bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada yang sebenar-benarnya harus kita sembah dengan maksimal, dengan optimal, melainkan Allah subhanahu wa

Allah subhanahu wa ta'ala yang dikemas dengan agama Islam. Ya, dengan kita beragama Islam berarti di situ harus iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqim, kemudian perkuat iman itu. Ya, pertebal iman itu, karena iman kata Imam Syafi'i yazidu wa yankus. Ada kalanya levelnya naik, ada kalanya levelnya turun. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Ada kalanya kita berbuat maksiat, ada kalanya kita berbuat taat. Di saat kita taat kepada Allah, iman secara spontanitas menjadi tebal, menjadi kuat. Akan tetapi di saat ya kita maksiat kepada Allah, maka iman akan menjadi berkurang, menjadi tipis, bahkan bisa hilang itu iman dari diri kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak dikatakan orang beriman di saat orang tersebut sedang berzina kepada Allah, sedang berzina dengan perempuan, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yashribu syarib hina yashrab wa huwa mu'min. Tidaklah dikatakan orang beriman di saat dia menaguk minuman. Imannya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena maksiatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai manusia mati dalam keadaan meneguk minuman, mati dalam keadaan berzina, na'udzubillah min dhalik, boleh dikatakan dia KTP-nya muslim, mukmin, akan tetapi hakikatnya dia datang kepada Allah tidak membawa iman, na'udzubillah min dhalik, karena dia copot iman itu dengan maksiat kepada Allah. Dia lepaskan iman yang ada pada dirinya dengan dia berbuat maksiat kepada Allah, dengan meneguk minuman, dengan berbuat zina, yang dimana diantara yang diharamkan oleh Allah yang itu merupakan perbuatan syaitan. Iya, itu adalah perbuatan maksiat berupa minum-minuman khamar. Innal khamra wal mayasira wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kita ingin selamat, ingin bahagia secara hakiki, lepaskan perbuatan-perbuatan seperti perzinahan, seperti perjudian, seperti minum-minuman keras, perdukunan dan sebagainya. Itu perbuatan min amali syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan yang tidak layak untuk kita sebagai orang yang beriman melakukannya. Jadi jaga iman, perkuat iman dengan apa? Dengan kita wa'amilus salihat, dengan perbuatan yang baik, dengan amal yang soleh. Apa yang menjadi ujung tombak amal yang soleh? Perbuatan yang baik itu yang menjadikan substansi daripada imannya seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah as-salatul khams, salat lima waktu, salawatul khams. Solat lima waktu inilah yang akan memperkuat iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana halnya kita siang hari ini melaksanakan solat duhur, ini akan memperkuat iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena solat ini merupakan barometer diterimanya semua amal kita yang lain. Ya, idza saluhat saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau orang peduli dengan sembahyang, maka Allah akan peduli dengan semua amal ibadahnya yang lain pun. Begitu kalau orang tadi tidak peduli dengan sembahyang, dia abaikan sembahyang, dia intolerar dengan sembahyang, dia tinggalkan sembahyang, apalagi maka jangan harap dengan amalan-amalan yang lain Allah akan menerimanya. Jadi Allah menerima semua amal ibadah kita tergantung dengan sembahyangnya kita yang merupakan kepala dari semua perbuatan kita. Bagaikan tubuh kita berfungsinya tangan, kaki, telinga, mata, hidung, karena adanya kepala. Ya, berfungsilah tangan kita, berfungsilah kaki kita. Kalau tidak ada kepala berarti manusia, manusia hantu namanya. Ya, maka dengan demikian, ya, iman perlu kita kedepankan. Iman perlu kita tebalkan dengan wa'amilus salihat. Apa yang dimaksud dengan wa'amilus salihat? Ada as-salawatul khamas, salat lima waktu. Kita jaga, kita pelihara, jangan sampai kita tinggalkan, terlebih dengan berjamaah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian selalu perdengarkan telinga-telinga kita dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan tausiah-tausiah, dengan nasihat-nasihat agama. Ya, ini yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu kita berikan nasihat-nasihat agama. Supaya kenapa? Iman kita tidak menipis, iman kita tidak hilang, iman kita akan eksis terus naik dan naik levelnya, menjadi iman yang kuat. Ya, menjadi orang yang betul-betul kalau sudah imannya kuat, dia akan tunduk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berikan nasihat tentang kebenaran. Ya, balighu anni walau ayah kulil haq walau kana murrah. Sampaikan. Ya.

memang itu betul, memang itu bujur, sampaikan. Meskipun berat untuk disampaikan, sampaikan. Ya, kalau zina itu haram, sampaikan. Zina itu haram, minum-minuman keras itu haram, sampaikan. Zina itu dan minum-minuman itu haram. Ya, sabu-sabu itu haram, menyesatkan. Ya, dan menghancurkan diri kita, masa depan kita dan akhirat kita. Sampaikan. Ya, walau kana murah, meskipun itu harus pahit, banyak dimusuhi dan sebagainya, tetap harus kita sampaikan. Begitu juga, ya, memberikan nasihat-nasihat tentang kesabaran. Sabar. Ya, kita di Indonesia sedang dilanda dengan berbagai macam cobaan. Insyaallah ini tandanya kita diperintahkan untuk lebih mendekatkan lagi kepada Allah, untuk lebih merapatkan lagi diri kita kepada Allah, untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Allah beserta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian insyaallah akan jaga berikutnya kita dan keluarga kita, bahkan negara kita dari bala bencana dengan musibahnya, kalau kita sudah merapat dan sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak bakalan memberikan bala-balanya, musibah-musibahnya dan dengan berbagai macam propaganda, selagi kita selalu dekat dengan Allah dengan selalu membaca istighfar dan selalu kita menghadirkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perilakunya, perintahnya, perbuatannya, sunnahnya di dalam diri kita, di dalam kehidupan keluarga kita dan lingkungan kita, sehingga menjadi lingkungan yang mustafawiyah. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh dengan curahan rahmat dan barokah ini. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: yang membuatmu takut. Tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. Dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Awas nak, kita lahir enggak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan.

0: Mutiara Hadis. Keutamaan memberi senyuman kepada sesama muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhik shadaqah." Yang artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau sampai hari kiamat. Pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-53, "Wama bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Pendengar yang beriman, betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Allah memberikan kita kehidupan, kesehatan, makanan, minuman, pakaian, dan begitu banyak nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak dapat menentukan jumlahnya. Pendengar, kebaikan yang hakiki hanya ada pada seorang mukmin. Seorang mukmin sejati tidak pernah lepas dari tiga keadaan yang merupakan tanda kebahagiaan baginya, yaitu bila dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur, bila mendapat kesusahan maka dia bersabar, dan bila berbuat dosa maka dia beristighfar. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Bagaimanapun keadaannya, dia tetap masih bisa meraih pahala yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa zalika li ahadin illa lil mukmin." In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu marra sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Pendengar yang budiman, merupakan sunnatullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan ujian dan cobaan bagi para hambanya. Mereka akan diuji dengan berbagai macam ujian, baik dengan suatu yang disenangi oleh jiwa, berupa kemudahan dalam hidup atau kelapangan rezeki, dan juga akan diuji dengan perkara yang tidak mereka sukai, berupa kemiskinan, kesulitan, musibah, atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, "Kullu nafsin dha'ikatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un." Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dalam tafsir At-Tabari bahwa maksud dari ayat tersebut adalah kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, serta petunjuk dan kesesatan. Inilah sunnatullah yang berlaku pada para hambanya. Oleh karena itulah kita melihat manusia ini berbeda kondisi kehidupannya. Ada yang hidup dengan harta yang melimpah, fasilitas dan kedudukan. Ada juga yang ditakdirkan hidup sederhana lagi pas-pasan. Bahkan ada juga yang hidup fakir miskin dan tidak punya apa-apa. Pendengar yang budiman, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ujian bagi kita. Apakah kita akan menjadi hambanya yang bersyukur ataukah menjadi orang yang kufur? Sungguh benar apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala mendapatkan nikmat. Beliau mengatakan sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Naml ayat yang ke-40, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Ini termasuk karunia dari Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Pendengar yang budiman, syukur adalah sifat mulia para nabi. Sesungguhnya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam adalah manusia pilihan Tuhan semesta alam yang diutus ke dunia sebagai suri tauladan bagi umatnya. Mereka adalah manusia terdepan dalam setiap amal kebajikan. Salah satu sifat yang sangat menonjol pada mereka adalah senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menceritakan keutamaan mereka dalam Al-Quran sebagai teladan bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung Nabi Nuh alaihissalam dengan firman-Nya surat Al-Isra ayat yang ketiga, "Innahu kana abdan syakura." Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Al-Bukhari dan Muslim menceritakan di dalam kitab sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Lalu istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Mengapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang dulu maupun yang akan datang." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakura, tidak pantaskah jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit, hasil panen yang minim, atau pendapatan yang pas-pasan, tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keridhaan. Pendengar, syukur yang sebenarnya tidaklah cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Namun, hendaknya seorang hamba bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Minhajul Qasidin, syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Adapun tugasnya hati dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tugas yang pertama, mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Meskipun bisa jadi kita mendapatkan nikmat itu melalui teman kita, aktivitas jual beli, bekerja, atau yang lainnya, semua itu adalah hanyalah perantara untuk mendapatkan nikmat. Kemudian tugas yang kedua yaitu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan semua nikmat kepada kita. Dan tugas hati yang ketiga yaitu meniatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Adapun tugasnya lisan adalah memuji dan menyanjung zat yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita. Sementara tugasnya anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati zat yang kita syukuri, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan menahan diri agar jangan menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepadanya. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai syukur di kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya dan menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiah dalam dakwah.

bapak-bapak mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz. Begitu bapak masuk kubur, gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

عبد الجبار الشاجري وسيدي الشيخ محمد بن إبراهيم إسماعيل البخاري وسيدي الشيخ نواوي بن عمر البنتين سنبري علي ربنا رب شبه مزين عبد الربان ومسان يمسي فزوري يدي متسبين عليهم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وغفر الله لنا ولهم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبد ودهر الدهرين. قال رضي الله عنه وقال من بعض الصالحين: خلقت للعبادة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Qadhi Rabbul Jalil, Tuhan yang telah memberikan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat kembali dipertemukan Allah di dalam majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan afiat tanpa ada kekurangan sesuatu apapun, sehingga Allah gerakkan hati kita, Allah mudahkan langkah kita untuk menuju ke majlis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita dinilai Allah ibadah, dan dinilai Allah ampunan yang berguguran dosa-dosa kita, yang dengan barakah majlis ini dan sepulangnya dari majlis ini Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa abah mama kita, dan dosa guru-guru kita, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, amin ya rabbal alamin. Tentu salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu, di zaman dulu, orang-orang soleh, mereka di tangan ada menulis khuliqtu lil ibadah, aku ini diciptakan untuk beribadah. Jadi kalau mau kemana-mana yang diingat, aku dicipta untuk ibadah, bukan untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi sampai sedemikian rupa ditulis di tangan ini, nah, supaya ingat. Ya, ditulis di tangan supaya ingat bahwa aku ini diciptakan hanya mutlak untuk ibadah. Jadi tugas kita ini ibadah. Cuman ingat, ibadah itu luas maknanya. Bukan hanya sembahyang aja, mengaji aja, bukan. Al-ibadatu ma taqarraba illallah. Arti ibadah ialah segala sesuatu pekerjaan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi walaupun di luar masjid niatnya untuk ibadah, dia tukang sampah niatnya ibadah, dia tukang parkir niatnya ibadah, dan lain sebagainya, itu juga termasuk bagian daripada ibadah. Nah, kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada sarana dan prasarana, karena ibadah ini memerlukan berbagai macam pendukung. Ibadah memerlukan kekuatan supaya bisa sembahyang. Ya, kita kalau sembahyang ini ada kekuatan di dalam diri kita. Kalau sudah dipanggil Allah, nah itu nanti bergemuruh kekuatan itu, bergejolak dia antara
bisikan-bisikan yang bagus dan bisikan-bisikan yang kada bagus. Bisikan yang bagus segera memenuhi panggilan Allah. Ayolah kasih tinggalkan jualan, tinggalkan gawian, segera fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Tapi kalau ada bisikan yang lain, apalagi sudah lagi laris jualannya, mumpung ya, dan apalagi sekarang susah cari uangnya, ini mumpung yang akhirnya panggilan Allah diabaikannya. Ya. Berhaji juga ada sarana dan prasarana, umrah juga demikian, yaitu dari mana? Dari makanan dan minuman. Untuk beribadah kita perlu pakaian. Untuk beribadah kadang-kadang perlu kendaraan. Untuk beribadah kita perlu tempat. Banyak keperluan-keperluan kita agar kita bisa beribadah. Paling kada bisa menutup aurat dulu. Badan kita bersih, menutup aurat. Makanan minumannya bersih, halal dan thayyiban. Nah, insyaallah ini ibadahnya barokah. Karena ada juga orang yang beribadah tapi makan minumnya enggak diseleksinya, apa aja sikat yang haram, yang subhat dan seterusnya. Nah, ini mengakibatkan ibadahnya menjadi sia-sia. Untuk mencukupi keperluan kita beribadah ini, Allah menyediakan dua tempat yang kita duduki atau yang kita jalani. Pertama namanya asbab, yang kedua namanya tajrid. Jadi ada dua untuk mencukupi kebutuhan ibadah, ada asbab, ada tajrid. Asbab ini apa? Asbab artinya sebab, begawi, berdagang, bertani, menoreh, tahu menoreh? Ya. Beternak, jadi guru, pegawai, artinya dia mendapatkan kecukupan ibadahnya melalui pekerjaan-pekerjaan, ada yang bengkel, ada yang macam-macam gawian, ada yang tukang urut, tukang ojek, macam-macam gawian. Itu sarana prasarana untuk keperluan ibadah. Ada orang yang ditempatkan Allah di sana untuk mendapatkan keperluan ibadah. Pagi dia menoreh, apa mengambil gatah ya, baru bisa masak, berdagang, baru bisa membeli baju dan lain-lain. Untuk ibadah ada orang yang Allah tempatkan di sana. Nah, itu namanya dalam kita beribadah banyak hal-hal juga yang perlu kita perhatikan. Nah, begawi kita itu ibadah. Ketika kita membeli apa saja makanan minuman niatkan untuk takawi ilu ibadah juga ibadah. Ketika kita membeli sejadah, mukena, macam-macam juga ibadah. Nah, membelinya saja sudah ibadah, belum beribadah lagi itu. Lalu dibawalah ke masjid pakaian ini, bawalah dia berzikir sembah, sudah jadi lengkap, mulai mencari rezekinya yang halal, dia beli apa macam bagus dan seterusnya sampai ibadahnya dilaksanakan. Tadi kan belum dilaksanakan ibadahnya. Bang hendak sembahyang belum lagi. Hendak tulak tadi makan mungkin sidin, rezekinya nah halal dan seterusnya. Yang kedua, ada orang yang ditempatkan Allah di suatu makam yang namanya tajrid. Ini orang dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya tidak perlu berusaha. Dia sudah dicukupi, contohnya banyak punya warisan. Santai ya sirin. Kalau begawi warisan 2000 hektar. Wah. Sembarang sambet aja. Santai aja. Dia cuma diam, dia di rumah orang. Jadi di rumah uang nang datang, raba. Banyak petakan, masya Allah, banyak sewaan, santai ya sirin. Ini namanya orang yang makamnya tajriz ya. Ini orang ditempatkan Allah di makam tajriz namanya. Kada berusaha nang zahir. Kalau tadi kan berusaha sirin, berdagang, bermacam-macam. Kalau ini sirin santai aja. Ya, ibadah aja sirin, nuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Ada juga guru, umpama
mengajar beliau santai aja, enggak terlalu banyak apa macam. Ini makam tadris namanya. Apabila kita ditempatkan Allah di makam, makam itu kedudukan, di tempat yang namanya asbab, lalu kita hendak berpindah ke makam yang namanya tajrid, katanya aku berhenti berdagang, aku hampir berdagang way ini, hampir menoreh dah, aku mau beribadah saja lagi, dagangannya semua tutup, tidak ada lagi. Nah katanya aku beribadah saja, duit kalau mau datang, datang, kalau kada-kada. Nah ini orang yang keinginan jahat yang tersembunyi. Kita ini kada kawa makam kita masih makam asbab. Makam asbab berarti masih berusaha. Jangan sampai kita kada berusaha mengganggu ibadah. Hanya yang mulai la ilaha illallah, hey, gas habis tahulah. Nah makanan di rumah ini kan biar pangkatnya kapten kalah, kolonel aja kalah. Iya, yang di rumah ini biar sidin tamat SD aja bah, kalah itu semuaan. Yang ahli ceramahnya gini kalah ya. Padahal tadi ahli khusyuk sudah. Itu ingat susu anak habis, nah sudah pempes habis, ya siap dah. Ada kawan ini makamnya makam asbab masih berusaha. Ada kawan anak bahaluat dah. Anak bahaluat sirin nih. Aku jaka berdagang ampih apa macam ampih. Ujian yang bini aku dimakan apa? Ikam kalau kada aku beri apam begitu. Kenapa? Karena Tuhan menempatkannya di tempat yang namanya asbab. Tetap aja kita begawi. Ada kawan kada. Tapi ada orang yang tadi makamnya tajrid, tapi mereka sudah lapan semua. Iya kada kawa kita nuruti sini ini. Kenapa? Sini makamnya kayak itu sudah. Ada saya punya guru, beberapa guru yang makamnya tajrid, tidak ada kelihatan usaha. Tapi masya Allah apa aja punya. Orang alfat aja sini ini. Datang di mana? Tidak ada yang tahu. Satu saat beliau beliau berhalwat di lereng Gunung Merapi, Pak, daerah-daerah Kaliurang masuk ke dalam. Enggak ada apa-apa di situ. Cuman apa? Pondok dengan tasbih, lawan Quran sama apa sajadah aja. Makanan enggak ada. Makanan tuh enggak ada. Kalau kita makanan enggak ada kayak apa ibadah? Ya. Banyak orang yang mau berziarah atau berkunjung, kata orang Jawa soan, tapi begitu sampai di situ kadang-kadang kan Gunung Merapi itu dingin betul, daerah Jogja itu bersatunya apa pertemuan antar Gunung Merapi di belakang itu dingin betul namanya gunung. Begitu ke sana kadang-kadang belum ngomong sudah ada kopi panas segam. Wah, di mana dapatnya? Ini orang-orang soleh yang Allah berikan kemuliaan. Jadi kalau kita makam asbab, tetap asbab itu artinya berusaha ya. Nah dia mau berpindah dari berpindah di rumah saja lagi berdiam ibadah, tidak bekerja. Ini orang yang ada syahwat yang tersembunyi. Jadi kada kawa kalau kita memang makamnya asbab, begawi. Bisakah kita berpindah dari asbab ke tajrid? Bisa, tapi prosesnya panjang. Prosesnya apa? Panjang. Kecuali sendirian. Kalau sendirian tidak ada masalah. Kada mikir akan SPP. Kalau kita anak lima, hendak tajrid, hendak makam tajrid, uciakan kalau bayar SPP macam-macam ya. Nah jadi ada makam-makam yang tertentu yang Allah berikan kemuliaan kepada seseorang itu berbagai macam dia. Kita kada seheran, oh, sidin tuh tapi ada berusaha aja, tapi masya Allah ada aja rezekinya macam-macam. Ada saya juga punya guru, beliau tidak ada usaha. Kalau bang ada toko, tidak ada juga. Tapi istrinya semua terpenuhi, warisan tidak ada juga. Jadi pernah orang tanya ke Bu Nyai,
Pak Kiai ini kan warisan tidak ada, usaha tidak ada, ya cuman ngulang aja, ngajar aja. Ngajar pun tidak ceramah keluar, tidak, di pondok aja, di pondok tidak ada gaji pak. Kalau ceramah keluar kan ada, ini tidak, di pondok aja. Pagi ngajar, nanti sampai duha, habis duha beliau istirahat, johor, ngajar, asar, gitu-gitu aja. Tidak ada usaha. Tapi Masya Allah, mobil hebat zaman itu. Lalu ada yang tanya, Bu Nyai, anak sini banyak 11 lagi. Tanya, Bu Nyai, Pak Kiai ini ke kerja nopo? Tidak ada nyambut gawe, tidak ada kerja. Lalu terus, Maisyah, Gusti Allah sing paringi. Maisyah itu artinya untuk biaya hidup apa? Allah yang memberi. Nah, jadi kan yang tanya, kayak apa caranya? Macam-macam. Kadang bisa jam 1 ada orang mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Yai ini titipan. Nggih, dibuka duit sekarung. Nih. Jangan-jangan kayak itu zaman kita belajar lah. Duit sekarung zaman bahari, zaman nang gambar Soeharto masih ingat lah duit 50.000 gambar Soeharto nyamannya. Nah, pakai. Jadi pernah Bu Nyai pun enggak berani tanya sama Pak Kiai itu duit dari mana, enggak berani. Rupanya yang namanya perempuan ini tanya, Mas, itu uang dari mana? Gusti Allah sing paringi. Lah, tapi caranya gimana? Kamu tahu nggak yang datang itu? Nggak tahu. Itu Nabi Haidir. Oh ya, dia nggak tahu lagi sudah. Nah, itu orang kayak gitu makamnya jauh beda. Amun yang kayak Sadimin, nah kayak itu kiamat. Pokoknya sini minta duit terus banyak-banyak. Bisa minta bini banyak-banyak gitu. Iya. Yeah. Kira habis datang pulang. Iya, yeah. Datang lagi nanti. Paling istrinya laporan, Pak Niki bayar ong, oh, yes, geng. Paling kita aja. Nanti jam 1, jam 2 ada ngetok pintu, geng gitu. Jadi sampai istrinya ini kan gimana takut-takut Pak Kiai ini ngaji sugih gitu loh, ngaji yang kurang bagus. Nah, ya saya sebagai istri juga tak, enggak kata beliau, aku janggung dunia akhirat. Ya, kamu kalau nggak percaya nanti liatin aja. Kada lawas datang, begitu datang bau harum semerbak mewangi. Ya. Begitu dibuka pintu, nggak kelihatan orangnya, tapi harum. Ya. Itu Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Nah itu orang-orang yang soleh yang mereka dapat rezekinya min haythula yahtasibun. Nah, jadi saking kekuatan batinnya, karena seperti perkataan Syekh Ibrahim Ibnu Adham, aku tidak perlu repot cari dunia, karena Allah menciptakan aku, Allah tentu menjamin rezekiku. Nah, ini kita susah ini mengamalkan ini kan. Kada usah repot di sini. Karena mun Tuhan itu menciptakan aku, menghidupkan aku, tentu sini menyiapkan rezeki untukku. Kalau sidin kada menyiapkan rezeki untukku, tentu mati sama aku lagi halus sudah. Nah, ini keyakinan kekuatan begini susah Pak kita amalkan. Coba kita logikakan, tentu kita jangankan anak kita sendiri, walaupun kita sangat sederhana, pasti kita pikirkan nih anakku ini kini pacangan apa, anakku siapkan, ya namun aku sudah kadada, paling kada apakah apa, pasti itu baru anak, orang tua sama anak, yang kita memiliki keterbatasan ini Allah, ghani, sugi, ya. Allah tidak mungkin menelantarkan hambanya. Allah kasih sayang. Cuman kitanya aja yang sering menjauh dari Allah. Mana buktinya kita menjauh dari Allah? Allah panggil terus, enggak pernah bosan dipanggil. Sehari 5 kali dipanggil, nang dipanggil. Itu tulian. Paham tuh tulian? Iya. Rezeki sudah diberi, awak sehat, macam-macam ada, dipanggil tutulian sidin. Bagusnya Bilal memanggil dengan kalimat yang paling bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kada mendengar. Ya. Mana buktinya kada mendengar? Orang raminya ke masjid, sidin sibuk macam-macam gawian. Nauzubillah. Nah ini. Hmm.
Nah, orang yang selama ini telah didudukan Allah di makam tajrid, setiap bulan ada kiriman, tidak pernah terlantar makanan, pakaian dan lain-lain. Ya, ada di Banjar dulu guru Araguri Ipan ya. Jadi ini kan ada gawin apa kada apa. Majar, majar pun kada ada bagaji kada apa. Jadi satu saat ada orang berhilang ke rumah Sidin. Ya rumah kayu biasa pak. Jadi di hati orang ini berkata, ya Allah, pak guru ini kayak apalah urusan makanan minuman Sidin lah. Tapi hatinya ngomong, tapi Sidin ini lengkap aja, kendaraan ada, mobil apa ada. Ya rumah sederhana, tapi di rumah ini ya kitab, ya perabotan ya adalah sedikit-sedikit, cuma enggak mewah sih. Tapi kesini ini kan kada begawi sama sekali, enggak ada kerja. Yang ngajar bacaan itu enggak ada diberi apa-apa namanya di kampung. Lalu sini ini namanya orang kasab merasa ikam di sini anu kah? Hendak melihat kekuasaan Allah kah? Kaget dia. Kenapa bah sini masuk? Masuk ke kamar halwat Sidin, kamar Sidin beribadah, lemari. Dibukakan lemari itu duit semuaan. Nah, ini Sidin kekuasaan Allah. Aku udah hendak memamerkan nang kaya orang ku Sidin. Kemandak berapa? Kada bahai. Ulun minta ampun. Tasalah hati awan pian. Kita kada usah repot di sini mikirkan dunia. Dunia ini kada lawas. Ibadah aja dikuati, bila ibadah ikam kuat di sana nyaman, bila ikam di sini kuat dunia ngalih kina di sana. Itu aja nasihat beliau, nasihat beliau kepada tamu yang di hati tadi apa begeretek kalau bahasa Banjar itu bepandir. Ikam di sini behimat mencari dunia siang malam pagi sore, buka toko sampai 24 jam kada betutupan, dapat duit sing banyakan pas gering mati apa dia bini ikam lagi nang ambil. Maka bini kamu kawin dengan supir ha pulang. Uyuhnya ikam bercari. Soalnya seorang garing gak ada kalau merasakan nikmat ya. Bini nang nyaman lah. Tapi kalau ikam beribadah ikam seorang nang menikmati. Ikam tahajud, ikam berzikir. Bahasa kasarnya kan begitu. Ikam mengaji, ikam ke masjid, ikam bersedekah, ikam juga. Namun ikam bercari siang malam, pagi, sore, kumpul. Nukar ini, nukar itu, bikin ini, bikin itu. Wah, bisi sewaan aja. Ini haji dua nih, banyak sewaan saya. begitu mati apa ada? Mau ibadah seorang yang mati, namun urusan dunia, nah, iya kalau bini kita kada kawin sampai mati, namun bini kita kawin pada rugi bandar lagi kan? Maka kawin dengan supir, apa yang supir nang rancak kita sariki, ha pulang supirnya, bah, kiamat sudah. Nah, jadi kalau kita makam masih makam tajrid. Kalau mama orang itu makamnya makam tajrid, setiap bulan ada kiriman, tidak pernah terlantar makanan, pakaian dan lain-lain. Lalu dia berpikir, nah, lalu dia berkebun, padahal sudah bertahun-tahun diam di rumah. Duit yang datang, nah, apalagi Sirin paham ngaran duit tahu, haji dua nih tahu ngaran duit, ya duit itu ada ngarannya, salawat duit haji dua nih paham juga Sirin, Allahumma salli wa sallim ala Sirin Muhammadin muhyin nufus wa ala alihi wa sahbihi al-khulus a'tini rizqa wal fulus, mamalakan itu 11 kali datangan duit. Ya, apalagi kalau Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus wa ala alihi wa sahbihi al-khulus a'tini rizqa wal fulus bikaramati al-habib Abdullah al-Idrus. Ini rombongan al-Idrus ini yang menyusun kalimat atau dapat dari Rasulullah salawat duit ini lah. Itu ngarinya salawat duit. Kada kawa diulangi lah. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
hari pernah Abah Guru itu berkisah, ya, berkisah wan Habib Taha Allah yarham, Habib Taha

gisawan nulun sur jesin abad lumbit aku suhay kam di kiyaw guru sa kumpul kanapa masuk ka kamar si din ni abib toha yang bagisa abib toha bagisawan nulun ulun sambil menguruti si din ayo itu masih kakanakan bahari masih halus ya, masih rumah kayu mungkin pian nang lawas tahu rumah kayu ya aku di kiyaw guru sa kumpul si din jadi abib Oma sin dibuka duit perataan ni bib kekuasaan Allah pian tahulah bib apa aja aja bib taha duit itu bibai beroh dia mabah guru ni namun pian tahu duit itu sebelum dapat sesudah dapat setelah dapat tiga ada ngarannya. Ya Allah Habib Tahani bertakun apa ngarannya bah pada akan sidin nah, sebelum dapat ini ngarannya waktu dapat ini ngarannya setelah dapat ini namanya jadi waktu itu aku sambil mengurut apa aja aku ngarannya bib sama takan sidin juga nah, cuman ulun kita menyambat kepian iya iya wallah saya tidak bohong ya. Ulun dulu kan cak menuruti Habib Taha itu. Ya. Jadi apa ngarannya bib? Ini surai sini ulun tuh mansur-mansur aja. Ulun masih kelas 1 aliyah, Pak. Sebelum dapat ini ngarannya, waktu dapat ini ngarannya, setelah dapat ini ngarannya, apa anunya bib? Hadiah Fatihah ya sirin. Ya Bang Guru hadiah Fatihah. Insyaallah sirin nikam nyaman. Nyaman itu bukan berarti sugih benar kada, Bang. Ada nyaman. Ngeren nyaman tu, anda kemana ada duitnya ya Allah. Nah, anda umroh ada duitnya, anda nukar alpat ada duitnya. Kemarin ke Uzbekistan ada duitnya, nah, nyaman. Ni kini anda ke Maroko ada duitnya, nyaman. Nah, cuma kalau aku padahkan. Ujur ulun kada bagayan ya. Arwah Habib Taha dekat betul dengan Abah Guru ya. Saya tahu persis, dekat betul. Dan sirin pun sangat mahabbahnya luar biasa. Pernah satu saat telepon, sini coba urutakan aku datang di mana? Ben, hanya datang di sekumpul. Waktu itu masih Balikpapan, Pak, belum ada APT. Itu saking sirin mahabbahnya langsung terbang tuntung pengajian isuk bulik langsung itu aja saking mahabbah benar Abah Guru Habib Taha dan Abah Guru pun sangat sayang Habib Taha ya luar biasa. Nah ulun pun waktu di Jogja banyak tahu para aulia solehin Habib Taha. Habib Taha kan tamatan Jogja Pak ya tamatan Jogja sidin di apa nama sekolah di lupa saya beliau jurusan ekonomi ya. Ya, tapi masya Allah suara sidin bagus ya pasti yang Allah Tuha tahu ya abangnya ikut majlis sidin gitu, ya. Betapa bagusnya akhlak beliau subhanallah luar biasa beliau sampai waktu itu ke Habib Abdul Habib Ahmad bil Bagih disebut Habib Tempel oh, Habib Tuha juga Kembah Mangli Habib Tuha juga waktu itu. Nah, jadi sekarang kita perlu mengetahui di mana Allah menempatkan kita. Nah, jadi kita bertakun, aku ini di mana kira-kira makamnya nih? Apakah di asbab, apakah di tajrid? Namun masih banyak tanggungan, bah, jangan berpindah-pindah ke tajrid, kan? Kalau pindah kali dibuka orang lawang. Makanya di rumah ini harat pada harat lagi. Satu-satunya ras yang susah dikalahkan yang di rumah itu. Iya, kada kawa disalahkan, kada kawa dikalahkan, dan kada merasa bersalahnya. Itu tak kawa bisa dimin tuh. Mana wani on bininya. Sekarang kita ini di mana? Apakah Allah sekarang menempatkan kita di satu tempat yang namanya asbab untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ataukah Allah sekarang ini sudah menempatkan kita di makam tajrid untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita juga? Jadi kita sendiri yang merasa di mana makam kita ini. Tentu setelah berbagai macam proses, ya.
Kalau masih kita kekhawatiran yang lebih dalam, begawi bagus-bagus. Bagus-bagus kerja. Seberapapun hasilnya, begawi ibadah jangan tinggalkan, begawi ibadah jangan tinggalkan, majlis jangan tinggalkan. Nah, itu namanya masih asbab. Majlis siang kah malam kah subuh kah tetap kita kejar pengajian. Ibadah juga demikian, begawi karena kau ditinggalkan karena makam kita masih asbab. Masih berusaha. Enggak bisa kita nang kayak makam tadi tadi bisa. Nah, tandanya orang-orang yang ditempatkan Allah di makam asbab, yang berdagang, bertani, bekerja, tandanya orang yang direstui Allah untuk itu ada 6 tanda. Bila 6 tanda ini ada pada kita, berarti kita direstui Allah duduk di situ. Di situ apa? Di situ makam asbab tadi. Apa tadi makam asbab? Berusaha. Jangan hendak berpindah kalau kita masih di situ. Jangan berpindah-pindah. Jangan berpindah ke makam tadrid. Tidak bisa. Kalau memang sudah Allah masih menempatkan kita di situ. Ya. Loh. Ada orang belajar tasawuf. Begitu didokren oleh gurunya. Bapak yang mencari dunia ini sementara aja. Ampi begawi. Ada berusaha lagi. Tapi ujung-ujungnya. Nah. Rokok, well, ngopi, apa makam apa ini nih? Ini makam meminta-minta namanya. Aku ini jarang kata begawi lagi. Ayo jarang kan apa cel? Apa jisirin kita sudah belajar ilmu hakikat Nur Muhammad apa? Semua anak Allah Taala mantap. Tapi bang, besok kan ngopi kah? Dikira bayaran kan malinya nih. Mana bisa? Itu ngarannya kada begawi tapi memang repotakan orang aku jar sudah 5 tahun ni belajar tasawuf kada singgawian apa ada bini nang begawi bol benar jam 2 bini bulah nasi kuning sudah sidinnya manja goreng malu besok kan main catur ada lah kene banyak kene kisahnya makam tasawuf kada begawi kada begawi tapi memang bini kasihan. Nah, tetapi jika 6 tanda ini ada sesuatu yang tidak kita miliki, kadang-kadang kita di situ yang tidak kita dapatkan, berarti itu isyarat kita pindah ke makam tadrij. Demikian pula sebaliknya makam tadrij. Makam nang kada bau saha. Apakah dia makam tadi ini sudah diridhai? Ada tandanya juga. Bila tandanya tidak cocok, berarti itu isyarat kita untuk pindah ke makam asbab. Ya. Nah, ini ulama memberikan bimbingan kepada kita. Sekarang kita ingin mengetahui apakah usaha kita ini diridhai Allah? Bila diridhai, teruskan saja usaha. Tidak usah berhenti berusaha sampai mati. Jadi kada heran bila orang tu begawi, cuman kan frekuensinya aja berkurang. Kalau ibarat lagi anom, ni Tuhan ni tetap aja. Oja orang banjir tu maur awak aja sih din. Tapi ibadah masya Allah. Masih kapian ke toko? Aku singgah dah berjualan lagi, cuma ngontrol aja. Ini ngarannya tetapnya. Nya memang sudah makamnya sirin sampai mati berusaha. Sampai mati berusaha sih ini. Ini umpama. Karena kawa sampai daringin masih aja juga. Kawa aja sih ini. Tetap aja. Karena sih memang makam sih ini makam asbab. Sampai garing tu nah, banget tu nah. Tetap aja. Mama masih menelpon itu ini. Tapi ada orang yang memang Allah masukkan ke makam tadrid. Ada. Nah, kita pelajari tanda-tandanya. Nah, bila diridhai teruskan saja, bahkan sampai mati. Kalau memang di situ diridhai, tanda yang pertama apa? Husulul kifayati wal muasati lil fuqara'i wal masakin. Tanda pertama, usaha kita yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita. Bila kita merasa cukup, sudah alhamdulillah. Berapa gaji? Amun aku bagi saya, kamu kada percaya. Apa yang percaya? Nah,
aku gaji segini aja, ah, kada percaya. Kenapa kada percaya? Rancaknya pian umroh. Memang gajiku saya itu di sini tanahku 50 hektar. Ya kalau gaji kena banyak 2 juta setengah aja sebulan, imba potong ini potong itu pensiun lah. Cuman di sini aku walaupun gaji saya itu tanah banyak di sini. Nah, karena paling momok bahasa anak sekarang itu masalah rezeki, Pak. Biar hebatnya kayak apa, kamu menerima duit, wah. biar sembahyang khusyuk, maripat sembahyangnya, tapi kiki sempat aja gagak PC-nya, magi ke, muter juga pikirannya. Iya. Iya. Nah, jadi usaha kita yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita dan bisa membantu orang lain. Kita cukup, kau aja memberi anak-anakan, memberi ipar di sana. Nah, baik dagangan kita atau usaha kita cukup untuk kita bahkan bisa membantu orang lain. Ini sudah makam orang ini sudah bisa dipertahankannya terus. Usaha masih bagamatan sadang-sadang dah. Berapa umur pian? 60 jisirin. Masih ke bengkel masih. Hati-hati dah tak catuk baut pian. Cuma aku sirin kadena kaya dulu lagi kena ba anak buah tinggal menyuruh-nyuruh. Cuma aku masih mawaki, paham mawaki. Masih turun gitu nah. Artinya sudah mengurangi. Nah, ini termasuk asbab yang hampir pindah kepada tajrid sidin. Tapi ibadahnya masya Allah, kalau lagi anum jarang ke masjid, wah ini masjid terus. Kalau lagi anum jarang ke majlis, wah ini sehari aja 4-5 majlis datangi sidin. Nah, ini namanya orang sudah mulai berpindah. Ya, ulun pernah cerita, mungkin saya ulang-ulang kan, sidin tuh umur 76, tapi usahanya wah, perusahaan aja 6 dipimpin sidin. Wah. Jadi sampai terakhir saya tanya, tapi kipuang iya berapa si agen anaknya? 3. Oh, tapi anakku ustaz sudah punya perusahaan juga masing-masing. Wah, hebat cak orang tuh hane. Jadi bapak juga, aku 6 perusahaanku ada di bidang ini di bidang ini. Lalu terakhir ku takuni, tapi kipuang itu banyak perusahaan untuk apa banyaknya? Berapa umurnya sekarang? 76. Lalu untuk apa? Untuk persiapan masa tua. Hah? 76 ini kena tua. Aku nih bingung. Kalau seandainya orang ini umur 40 tahun wajar aja persiapan masa tua. Ini umur 76, Pak. Masih memadahkan persiapan masa tua. Kira-kira 100 aku tuanya sini tuh. Jadi ulun tertawa wujur. Macam-macam Ki Pak Haji sudah umurnya 70-an masih untuk persiapan masa tua ya biar kita enak. Tapi alhamdulillah begitu Mbak Pandir tuh ada aja Bang menyangui ya. Anu Pak Haji untuk anak-anak di rumah ya. Wah, sakabet sih ini nah, mantap. Itu orang pahaman perguruan. Ini awan guru berkisah alhamdulillah cair guru ai nang DKN cair apa macam guru mendengar kisahnya aja. Tapi bila ada cair nelpon menyuruh-nyuruh lagi ke guru ulun nang DKN belum cair guru ini macet semua proyek ini manjak mangkrak ini gara efisien anggaran tolong doa lah guru. Iya insyaallah tahajud pin malam ini aku disuruh ya tahajud. Bisanya guru disuruh tahajud. Ih, saura muring aja gawian. Jangan bisa ketulahan gini menyuruh guru tahajud. Aku bilang kan disuruh tahwai. Maksudnya pian behimat bu akan nulun. Allah, ini yang mendengar tawa orangnya. Ada di sini orangnya. Nah, yang kedua, la yulhihil asbabu an zikrillah. Usahanya
yang selama ini dia jalankan tidak melalaikan dia daripada zikrullah. Dengarannya orang yang sudah mulai mengurangi bahasa Banjar tu nah. Sembahyang jamaah aktif benar. Nggih, kena kita lanjutkan pulang. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan anak cucu kita beriman, saleh-salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudah-mudahan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya Karim, afwan ya Rahman Rahimin. Allahumma fa'na bima'allamtana, Allahumma fa'na bima'allamtana, Allahumma fa'na bima'allamtana, wa'allimna ma yanfa'una Rabbi faqina fid din, wa'allimna rushda Rabbi zidna uluman nafi warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير عبادهن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kekurangan, tapi nah Allah cukupkan, dan itu lebih keren loh kalau dicukupkan daripada dikayakan. Karena ada yang dikayakan hartanya tapi tidak diberikan kecukupan batin, tetap saja dia merasa kurang. Dan Allah simpan harta kita di sisi Allah, nanti pas kita butuh Allah kasih. Karena yang disimpan di sisi Allah lebih dahsyat, lebih kuat jaminannya. Allah gak pernah ingkar janji, Allah gak mempersulit kita, dimudahin kok.

Salawat. Itu bagian dari takwa. Salawat. Siapa yang salawat kepadamu kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat tetap tak putus. Maksudnya kalau Nabi-Nya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi, itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya, satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa, itu dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat, dijaga.

0: Apa pendapat Ustaz? MA tidak mengakui perbedaan beda agama.
1: Mohon maaf, Bang, kalau kita berbeda. Kalau saya, beda agama tidak bisa nikah. Saya hidup paling 70 tahun, syukur-syukur 80 tahun. Bagi orang beriman, ini dunia hanya sementara. Nah, kalau saya ikut nafsu misalnya ya, pendapat nafsu saya, yang penting saya cinta. Sampai seberapa lama cinta saya? Paling 70 tahun saya wafat. Ketika saya wafat tidak ikuti aturan agama, maka sialah hidup saya di akhirat.
0: Yang saya anggap, yang saya bilang ini, sorry, yang cinta beneran ya, bukan itu bisa mati. Mati artinya tahu gak nikah.
1: Kalau dia betul cinta beneran, mestinya dia ikut agamanya orang dicintai.

Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
2: Belum punya istri.
1: Rasanya kita mesti inna amena kal kausan. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu.

katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indasyada'id wal karbi, falyuksiri du'a fil rakha'i." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang.

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

itulah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

0: sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
0: Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ

0: Qadir.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."

wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

0: الْغَفُورُ.
1: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka.

Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

0: Hamidah.
1: Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Yesus.
1: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

menciptakan dan membangkitkan kamu. Bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.

0: Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Azan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu.

0: tidak gitu.
1: Terus sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Ah, maka disinilah ulama

0: tahu kan dengan dibacakan kepada antum. Gak bisa antum mau ruku, imam sama gak bacaan, ini sama antum sedang sholat. Di situ gak ada masalah perbedaan itu, sepanjang masih dalam rukun yang sama, gak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun, sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan, salah gak?
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا رزاق يا عليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حضرين ولا حضرات جماعة فعجن بعد المغرب رحمكم الله. Di antara Allah Subhanahu wa taala mengistiwakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita umatnya ini, yaitu kita diberi oleh Allah malam dan hari yang mulia yang disebut dengan malam Jumat atau hari Jumat. Bahwasannya i'lam anna jum'ata idun min a'yadil mu'minin, bahwasannya sesungguhnya hari Jum'at itu satu minggu daripada beberapa hari raya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaumun syarifun hasahullahu azza wa jalla bihi fi hadhihi ummah. Hari Jumat, hari yang sangat mulia yang Allah khususkan, Allah berikan kepada ini umat. Diriwayatkan daripada Salman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Salman, atadri yumiya sumiya yaumul Jum'ah?" Apakah engkau tahu kenapa ini dinamakan hari Jumat? Kata Salman, "Tidak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung hadisnya, "Li'anna fihi jumi'a abuka Adam alaihi salam wa ijtima'un qalaba Adam rahu ba'da an kana mulqa 40 sanatan." Jadi disebut hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan roh Nabi Adam, baru jasad Nabi Adam itu lamanya, perbedaannya, jaraknya adalah 40 tahun. Allah satukan, Allah kumpulkan roh dimasukkan ke tubuh Nabi Adam, itu terjadinya hari Jumat. Itulah disebut perkumpulan roh Nabi Adam di hari Jumat itu. Nabi Adam alaihi salam diturunkan dari surga gara-gara tamakan bohol dipun juga hari Jumat. Diampuni dosa Nabi Adam alaihi salam berkat bertawassul dengan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga hari Jumat. Bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah pun juga hari Jumat. Banyaknya kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala menggandakan, melipat-lipatkan pahala orang yang menghidupkan malam Jumat dan siang Jumat. Nah, di antara kelebihan pahala orang yang mengerjakan amaliyah di malam Jumat, hari Jumat, itu 70 ganda. Contoh, kita umpama membaca Yasin di malam lain, di hari lain, itu satu dibalas dengan 10. Tapi hari Jumat dibalas oleh Allah Ta'ala, membaca surah Yasin dibalas dengan 70 ganda. Apa jama amal-amal yang lainnya, kalau di hari lain, di waktu lain, di malam lain, hari lain, itu satu dibalas 10. Tapi hari Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah melipat gandakan 70 ganda bagi orang yang menghidupkan malam Jumat dan siang Jumat. Nah, sampai disebut haji akbar, al-hajjul akbar khairun min sab'ina hajjan. Haji akbar, seseorang umpama bahaji pas wukufnya tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, maka orang yang hajinya wukufnya 9 Zulhijjah hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka pahala orang yang berhaji wukuf di Arafah yang disebut haji akbar sama dengan 70 kali bahaji. Ini kelebihan hari Jumat. Yang paling disunatkan kita hari Jumat atau malam Jumat itu apa amaliyahnya? Membaca Yasin. Yang penting benar itu adalah sunnah Nabi membaca surah Sahibul Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, barang siapa malam Jumat atau pagi Jumat membaca surah Sahibul Kahfi, maka rumah yang dibacakan surah Sahibul Kahfi itu pahalanya, nurnya, cahayanya sampai ke Baitullah. Umpama orang di sini Samarinda, rumah di Samarinda, inya malam Jumat membaca surah Sahibul Kahfi, maka malaikat itu melihat nur surah Sahibul Kahfi itu sampai ke Baitullah, sehingga malaikat kagum dan malaikat itu adalah gembira melihat nur yang dibacakan rumah Sahibul Kahfi sampai pahalanya ke Baitullah. Lalu mereka itu serentak berdoa, ya Allah, sampaikanlah kaki hamba engkau ini untuk mengunjungi rumah engkau dan mengunjungi makamnya kekasih engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk amalan supaya cepat tolak haji, minimnya dulu ba umrah. Nyanya orang tolak haji ini kada tentu ada duit, kada, bisa aja orang bahajat. Bila aku payu tanahku, aku membawa si A kabul berkas sidin membaca Sahibul Kahfi. Atau umpama sidin ini bari tak ano ya, rumahnya biasa aja, soalnya rumahnya itu digusur pemerintah tanahnya, tanah dan rumahnya, tapi diganti lebih saja diganti, maka gantinya gonol, maka itu kawatulak haji, itu disebut dengan haji mansur, berkat tanah digusur minto. Nah itu ada juga itu toh lah. Nah sebuah kapi. Nah yang lebih utama adab kita menghadapi malam Jumat dan siang Jumat, atau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasta'idda laha min yawmil hamis bitanzifis siyab. Disunatakan kita mempersiapkan baju hari Kamis itu. Apa yang disunatakan hari Jumat? Yaitu adalah summa tazayyan bisyabil bait fa inna ahabbu siyab ilallahi ta'ala. Nah, hari Jumat ini adab sunat dulu kita batapas, kalau ada baju putih tapas dulu baju putih, karena hari Jumat disunatakan kita berpakaian baju putih kalau ada. Nah lah, kenapa? Fa innaha, maka sesungguhnya hamba Allah Ta'ala pada hari Jumat itu berpakaian putih, Allah ahabba, Allah ahabbu, Allah sangat sayang, sangat cinta. Dan kepada orang yang memakai baju putih itu, maka malaikat pun mendoakan kepada Allah bagi orang yang berpakaian baju putih agar hatinya juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjemah, umpama kada baju putih, minimnya ya umpama baju hirangkah atau umpama hijau, yang penting polos. Ini apa hari Jumat datang terlambat sudah. Pokopiah umpama kada, selawarnya bakas batang muunjun, bajunya baju kaos pulang, bertulisan di belakang susu saya susu bendera, itu kada badap banget awan Tuhan kita. Nah lah, itu toh. Nah sunat itu. Dan sunat pulang hari Kamis itu nih, Kamis sunatnya itu adalah memotong kuku. Memang sunatnya lah Senin, Kamis dan Jumat itu sunat. Nah kalau kita umpama kuku sudah panjang, menghadapi Jumat itu Kamis juga bagus, tapi pagi. Nah sunnah Nabi itu motong kuku ini dulu kanan, tapi ini terakhir. Nah kirinya pulang ini. Nah itu tuh motong kuku sunnah Nabi. Kalau kaki, cara motong kuku sunnah Nabi mulai kanan, tapi mulai ujung terus kayak itu. Nah terus gitu, sunatullah hari Jumat. Nah disunatakan pulang hari Jumat itu disunat apa adalah umpama rambut panjang dicukur, bulu katiak dicabuti. Nah sunat hari Jumat tuh. Terus hari Jumatnya, kalau malam Jumatnya, diantara Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan malam Jumat, roh-roh mama kita yang sudah meninggal dunia, abah yang sudah meninggal dunia, keluarga yang sudah meninggal dunia, mereka roh itu diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi rumah ahli kerabatnya, khususnya rumah anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, inna arwahal mu'minin ya'tuna fi buyuti ahlihim fi kulli lailatil aidain aw lailatin nisfi min syahri sya'ban aw lailatil jum'ah. Sesungguhnya roh-roh orang yang beriman, abah dan mama yang sudah meninggal dunia, roh mereka itu diizinkan keluar dari kuburnya mendatangi rumah anaknya. Walaupun umpama abah mama kita umpama mati di Jakarta, kita ada di Samarinda, roh itu diberi kekuatan datangnya mendatangi rumah anaknya malam Jumat itu. Cuma berhenti aja di muka rumah, ada masuk dulu melihat pekerjaan anaknya malam Jumat itu. Apakah anak itu ingat dengan mereka seperti sembahyang hadiah atau membacakan yasin, membacakan tahlil, selawat, zikir, pahalanya untuk mereka. Bila itu keadaannya, roh tadi berbulik gembira karena mereka senang mendapat kiriman daripada zikir-zikir daripada anak mereka tadi. Li'anna hadiyatal ahya lil amwat, karena hadiah orang yang hidup kepada orang mati, ad-doa wal istighfar wa tasbih hubbipan anhu minal azab, itu dapat meringankan azab mereka di dalam kubur. Lalu roh tadi berdoa, ya Allah panjangkan umur anak ulun ini, berkatilah kehidupannya dan mudahkanlah rezekinya. Itu doa-doa mereka tak? Orang hidup menghadiah orang mati sampai pahalanya, orang mati mendoakan orang hidup kabul doanya. Maka jar orang mati putus amalnya, bujur putus bagi inya.
1: Artinya kalau orang sudah mati umpama, lalunya dikubur, lalunya balik kada sembahyang, anak mangkoda dikubur, kada kawa lagi itu putus sudah. Atau umpama bahari di dunia kada puasa, lalu anak puasa pulang dikubur, siapa bergerakkan dikubur? Nah, itu kada kawa lagi. Tapi kalau berhubungan sama buktinya ujar Nabi, man marra bi qabri ahihil mu'min, barang siapa lewat di kuburan orang Islam lalu kita memberi salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, wa inna insyaallah bikum lahikun, kana ya'rifuhu. Orang kubur ini apalagi kita menghilangi jarah, melihat kenal, oh si anu yang memberi salam. Warada alaihi salam, dijawabnya salam kita, menjawabnya waalaikumsalam. Artinya apa? Artinya doa orang yang mati pun sampai kabul kepada orang yang hidup. Cuma kita aja nang kada mendengar inya menjawab salam kita. Kalau kita mendengar, kita yang lari. Otan kita. Nah ini lah. Tetapi apabila malam Jumat itu si anak ini kada dalalu bebacaan, sembahyang hadiah, nonton TV jompama Indosiar, nyanyian macam-macam, apa roh tadi? Ya mal basah jenya, hai orang yang mewaris pakaian kami, ya maskanah, hai orang yang mendiami rumah kami, irhamni irhamkumullah, kasihani abah dikuburnah, kasihani mama dikuburnah, kami ini jemaah puji si abah yang meninggal dikubur di alam yang sangat panjang, duka kita yang sangat panjang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya mereka minta dikasihani? Ujar Nabi, mereka minta didoakan, minta dikirimi zikir tahlil untuk mereka, roh-roh mereka. Karena makanan roh tadi apa? Makanan roh itu ya zikir, ya tahlil, ya tasbih, ya salawat, amal kebaikan itu makanan roh. Makanya summa ila arwah, summa ila arwah. Ya kalau al-fatihah nang kita nang hidup kini kan makanannya ya lontong, ya ketupat, ya nasi kuning, itu makan jasadnya renyah. Roh itu makanannya adalah zikir-zikir tadi. Kalau si anak ini banyak mengirimi hadiah-hadiah kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka roh itu disikir lamak bugar kubur mereka, insyaallah dijadikan Allah kebun daripada kebunnya syurga. Nah ini apalagi satu ulama berkata, apabila kita sering bertawasul khususan malam Jumat, kita bertawasul kepada Rasulullah, kita bertawasul kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, khususnya kepada orang muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, kita mati kena mereka yang menyambut. Oh, nang dari dunia menghadiahi kami, mereka menyambut kita dan mereka kenal dengan kita. Tetapi apabila kita di dunia ini kada pernah menghadiahi, apalagi dengan orang tua, kada berkat hidup, termasuk anak yang sangat durhaka, itu adalah kada ingat jua lagi masih dengan orangnya di alam kubur, khususan malam Jumat. Nah lah. Nah, di hari Jumat kita diwajibkan sembahyang Jumat. Kenapa diwajibkan sembahyang Jumat? Karena hari Jumat tadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, banyak peristiwa-peristiwa yang besar-besar, lalu kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sembahyang Jumat. Hukumnya wajib bagi orang yang sudah balig, kada musafir, dan di tempatnya di masjid. Nah lah, apa aja Nabi? Man raha ilal jumaati fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Ini jarang kita kawa ta'amalkan, namun kawa soko. Barang siapa sungsung minimnya kurang lebih jam 8-an, kalau kawa sekali barang ma'amalkan seumur hidup nih nah, barang siapa jam 8-an mendatangi masjid pada hari Jumat, sembahyang iktikaf, sembahyang apakah duha, sembahyang taubatkah jam 8, maka diberi oleh Allah Ta'ala sama inya berkorban seekor unta. Nah, ini jarang kawa ta'amalkan lah. wa man raha fi sa'ati saniyah faka'anna maqarraba baqaratan. Nah, barang siapa sungsung ke masjid kurang lebih jam 9-an sampai selesai orang khutbah Jumat, sampai selesai sembahyang Jumat, bawirid pulang selesai, maka dapat pahala sama inya berkorban seekor sapi. Nah, wa man raha fi saati salisah faka'anna maqarraba qabshan aqran. Barang siapa sungsung, barang siapa ke masjid pada jam yang ketiga kurang lebih jam 10-an, maka dapat pahala seakan dapat pahala inya berkorban seekor kambing nang tanduknya cemerlang. Nah, ni kita cakap wa man raha fi saati rabi'ah faka anna maqarraba dajajatan. Barang siapa datang ke masjid kurang lebih jam 11, maka sama pahalanya berkorban seekor ayam. Nah, nang banyak ini nah. Wa man raha fi saati khamisah. Barang siapa datang ke masjid hari Jumat sudah khatib hendak ke atas mimbar, hanyar datang, apalagi khatibnya, apalagi sudah khutbah, maka takaan nama qarba baydatan, itu cuma dapat telur ayam haja. Ini kita nih, coba ini pian masjid nang sudah jam 11, coba 4000 orang lagi ya kada. Nah, kalau sudah nak khatib mimbar hanya berurang tok. Ini banyak kita ni nang kurang lebih perak khatib sudah nak azan datangan. Nalah itu cuma dapat telur. Tapi qala idza kharajal imamu tuyatil suhuf wa rufi'atil aqlam. Nah, yang dapat pahala nang tadi, nang ada yang dapat umpama dapat unta, dapat sapi, dapat kambing pahalanya, pahala disebut korban, dapat ayam, dapat hantalu, itu apabila si khatib ini belum datang. Ya kayak itu jar, setiap pintu masjid tuh nah ada malaikat menjaga, syaratnya khatib belum datang. Oh, si anu datang jam 10 pahalanya ini. Oh, si Abin si A datang jam 11 pahalanya ini. Oh, si Abin datang kurang lebih jam 12-an atau sudah orang khatib, sudah mengkhutbah, maka pahalanya hantalu. Itu apabila si khatibnya belum datang. Tetapi apabila si tuan khatibnya nang mengkhutbah ini datang, lah berdahulu datang sedikit jam 10, mama, jamannya sedikit, maka malaikat itu yang bagana di pintu-pintu tuh, itu adalah tuyati suhuf. Suhuf itu kada lagi menulis, inya mengelilingi mimbar aja lagi. Makanya khatib itu sunat datang tadudi sedikit. Turah, kenapa rahasianya? Nah, ini memang zamannya. Khatib itu disunatakan datang badudi. Dulu kayak ini, khatib itu sholat berjalan dulu ke kampung-kampung. Bahari kan masjid kampung-kampung aja. Wah, ini aja nang banyak masjid, jauh pulang jaraknya nah. Bahari antara masjid sama ini jauh jaraknya. Wah, ini kan masjid berhembur dah. Itu khatib itu dulu ke kampung-kampung melihati keadaan masyarakat. Nah, oh masalahnya ini. Lalu khatib itu kena memulah buku untuk disampaikan waktu khatib. Itu pang hisatnya. Nah, jadi jangan tak ajut khatib itu terlambat datang, memang disunatakan. Kenapa? Supaya nang datang ini dapat pahala masuk. Nah, apabila tadi si khatib datang sudah terdahulu, umpama si jamaah-jamaah ini hanya datang, maka kada lagi ditulis pahala-pahala tadi, karena si malaikat tadi yang begonok di pintu-pintu masjid ini inya mengelilingi mimbar. Nih anunya nah, keterangannya. Kenapa jadi si khatib tadi kenapa jadi malaikat tadi kada lagi menulis di buku catatan tadi dan pulpennya ditutupnya?
0: Wajtama'atil malaikatu 'indal mimbar yastami'una dzikra.
1: Karena mereka itu berkumpul di keliling mimbar untuk mendengarkan khatib jua makhutbah. Nah, itu datang aja nang datang terlambat gini umpama khatib sudah ada dapat pahala, cuma pahala tahiyatul masjid, pahala i'tikaf, pahala berzikir, pahala mendengarkan khatib mah khutbah. Itu aja lagi dah dapat pahalanya. Itu gini bisa-bisa aja menggunakan tuh lagi. Nah, lah. Makanya ujar orang bahari, kan tadi kan di mimbar ini kan khatib mengelilingi. Khatib itu kan sunat bertongkat. Tongkat. Nah. Tongkat. Kalau zaman Rasulullah itu pedang. Kenapa jadi pedang? Menjaga kalau-kalau ada jamaah yang ini orang munafik, apalagi orang kafir, tapi menyerupainya secara orang Islam, kalau hendak membunuh Nabi atau sahabat, maka pedanglah itu. Nah, kalau kita ini kan tongkat gantinya. Kalau macam-macam, catok khatib itu. Kalau awam khatib apa nyerahnya itu, tongkat-tongkatnya nang anu aja itu. Yang sedang baratnya, ada juga kadang-kadang anunya nih. Barat benar. Anu, kayak wasi itu nah. Khawatirnya si khutbah ini terlepas tangannya habis tangan yang dihadapan ini. Ada pian lah khatibnya pian gagah banget mengkhutbah. Nah, betongkat nah. Di bawah ini nyaranya anak Amar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, gagah-gagah khatibnya mengkhutbah. Pas tongkatnya kena muha Amar. Habang orang sini kasihan si Amar ini. Khatib ini merasa bersalahai, cuma kada kawa minta maaf dulu. Pasal khutbah nang kedua bacanya kayak ini. Alhamdulillah hamdan kasihan kana Amar aja. Itu tadi itulah. Ha. Itu rahasianya tadi kelongkap tadi sunat. Nah. Si khatib pulang itu adalah isi khutbahnya menjurus kepada ibadah. Ittaqullah. Jangan nasi khatib nih mukhutbah kisah kampanye, jangan. Nah, karena bayang tadi. Dan khatib nih paling penting jaga rukun-rukun khutbahnya. Dan si khatib jangan panjang mukhutbah. Karena menempati dua rakaat sembahyang aja. Itu gin khatib nang apik sedikit lah. Nyala baca dulu rukunnya. Alhamdulillah. Nyala pada selawat. Lalu pulang ittaqullah. Lalu kan nasihat-nasihat, lalu Quran. Nah, sudah habis nasihatkin, diulangi pulang si khatib nih bebuhan mata guru-guru mata pura pasti diulanginya. Nah, memang katakannya ma'asyiral muslimin rahimakumullah ini. Terakhirnya itu pulang bebuliknya. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibuliki pulang rukun itu. Kalau-kalau tadi asa kepanjangan tadi nah. Nah, kalau khatib isinya panjang banget atau si khatib ini adalah isinya bukan ittaqullah, maka sunat jamaah ini sembahyang zuhur ba'asa dalam kitab Tanwirul Qulub adalah yusannu salatul jum'at yusannu salatul zuhur ba'dal jum'at ihtiyatan, disunatakan sembahyang zuhur ba'asa setelah Jumat berhati-hati. Kalau-kalau di ilmu Allah Ta'ala gara-gara kepanjangan khutbah lalu kada sah Jumatnya. Nah, bagi makmum yang paham, bagi makna yang berilmu ba'atik bajohor ba'asa, apalagi si khatib ini rukunnya tertinggal, lagi nya bajohor kita. Makanya nang di hati, di muka-muka khatib sepertama ini, bila khatib tertinggal rukunnya selawat ke umpama tagur, jangan berdiam jauh situ kada awai. Tuh. Kan di belakang imam ni kan nang tahu sama imam juga mata tinggal kan? Ketinggal umpama. Nah, rakaatnya kah atau kelebihan tagur tuh. Karena itu adalah penting. Sudahlah. Nah, apabila sudah kita mendengarkan khutbah Jumat, penting jaga. Anna man qala li sahibihi wal imamu yahtubu ansit. Apabila sudah khatib mahutbah, maka si jamaah ini adabnya badiam. Ausana, jangan berbuat wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa berbuat sia-sia, maka tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala Jumatnya. Contoh umpamana, waktu orang khutbah japa-japa kelikir, itu sia-sia. Atau waktu orang khutbah mengulai-ngulai handphone aja, be-Facebookan, be-SMS-an, itu kada sempurna pahala Jumatnya. Itu adab tuh. Banyak kalau ini kala. Nah, lah itu adab tuh. Setelah khutbah selesai, lalu didirikanlah sembahyang Jumat. Nah, summa idza dakhaltal al-jami' fatlub as-saffal awwal. Maka bersegeralah si jamaah ini untuk mencukupi, untuk merapatkan saf yang pertama. Tadab sembahyang apa aja tuh, di Jumat aja tuh, sembahyang Johor kah, sembahyang Asar kah, sembahyang Maghrib kah, Isya kah, Subuh, itu utamakan kita kalau kawa di saf yang pertama. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, yusalluna ala safil awal. Malaikat memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang badahulu sembahyang di saf pertama, lebih-lebih sembahyang hari Jumat. Nah, hadis ini kada ada nang di saf kedua, kada ada di saf ketiga, kada ada. Tapi orang sekarang ngalih banget. Orang sekarang ini anak di saf pertama tuh, anak di belakang aja. Orang kada paham-paham aja sudah. Kada perlu lagi hati tuh menyuruh. Ratakan saf, luruskan, yang kosong diisi. Nah, ujar Nabi, seandainya umatku tahu akan besarnya pahala di saf yang pertama, lebih-lebih hari Jumat, mereka berundi, berabut untuk mendapatkan saf yang pertama itu. Yang nyata benar apa? Dapat doanya para malaikat. Yalah. Tuh. Fa in istama'a an-nasu fala tatahatta riqabahum. Apabila sudah berkumpul manusia di saf pertama, sudah rapat, kalau kita hendak mengajar-ngajar, enggak ada boleh lagi apa? Wala tamurra baina aidihim wa hum yusallun. Kada boleh pulang, haram hukumnya melewati orang nang sembahyang di depannya. Ini umpama orang sembahyang ini nah. Allahu Akbar. Kita lewat kada boleh. Haram. Jadi orang nang ngerti pulang, orang nang belajar. Nah, kalau di lah kecuali sudah nang lewat pada sejadahnya ada apa? Ya makanya sejadah itu kan batas. Nah, atau umpama surban, batas dari zaman Nabi kan panah. Nah, itu batasnya tuh. Kalau kita lewat sini haram. Umpama si sembahyang pulangnya mengerti umpama. Banyak Allahu Akbar jinya. Ada orang lewat, nah itu aja tuh halangi tak. Halangi tak. Inya masih mengancang yang aja, itu pulang. Tapi jangan ditampar, jangan. Ada nang kada paham pian ajar. Allahu Akbar ya. Hanya ada orang sembahyang lewat, kayak itu. Dikira nang lewat ini membawa ibu salaman. Salaman inya. Kada belajar aja itu pulang. Nah. Sama orang nang kada belajar lah. Umpama kita sembahyang asar di masjid, orang sudah tuntungan, kita sholat surangan. Nah, sembahyang surangan dulu. Soalnya ada yang di belakang anak nopat pejamah di gawilnya kita. Kalau orang belajar kan langsungnya berniat aku jadi imam dapat pahala berjamaah. Kalau orang yang belajar, nang kada belajar tuh sembahyang surangan dulu, Allahu Akbar. Pas datang orang di belakang menggawil, apa aja ya, ada belajar ya kah sunatullah. Wala takna, di antara peluang adabnya lah ini nak ni talingkau tadi. Wala takud hatta tusalil tahiyatul masjid. Nah, disunatakan datang setiap masjid apa aja tuh, bukan hari Jumat aja, kita sunat sembahyang menghormat masjid yang disebut dengan tahiyatul masjid. Nah, ini jarang kita tagawi, pulang jarang tagawi nalah. Rajin kan dua rakaat aja. Wal ahsanu, yang paling afdhal, yang besar pahala walaupun sekali seumur hidup menggawi ini nah. Antusalliya arba'a rak'atin. Sunat sembahyang tahiyatul masjid itu adalah 4 rakaat. Rajin dua aja kalah. Ya itu umum dah toh. Nah, dua. Nang ini nalah kalau kawalah sekali barang mau mengamalkan seumur hidup pahalanya besar. Nah, kalau umpama kita menggawi sembahyang tahiyatul masjid boleh dua-dua atau sekaligus keempatnya. Tapi jangan batahiyat awal. Kusembahyangan tahiyatul masjid 4 rakaat sunat karena Allah taala. Taqra'u fi kulli raka'atin ba'dal fatihah surat al-ikhlas 50 maratan. Ayatnya rakaat yang pertama setelah al-fatihah membaca surah al-ikhlas 15 kali, rakaat yang kedua 15 juga, rakaat yang ketiga 15 juga, rakaat yang keempat 15 juga. Mah sebanyak aja kan menang lagi lapah kita. Ini sekali barang mengamalkan seumur hidup. Nah, kadang awas setiap Jumat. Kalau bisa aja kan dua-dua aja kalau 4 sunat. Nah, apa hadisnya Nabi? Papil habar. Anna man fa'ala dhalika lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah au yura lahu. Nah, orang yang sekali barang, apalagi saban Jumat, kawa mengamalkan sembahyang tahiyatul masjid 4 rakaat. Ayatnya setelah Al-Fatihah Qul huwallah 15 kali, nah keempatnya. Maka faidahnya apabila inya hendak mati malik dilatakan surga tempatnya. Ya garing lah garing, Pak. Hendak habis itu umurnya dilatakan Allah, nih tempat ikam, nih surga ikam. Nah, dilatakan tuh. Makanya tahu anak mati tahu dahnya. Itu kalaunya bacanya la ilaha illallah. Itu senyum matinya tuh. Kira orang mati beriman tuh senyum. Ya, syahadat nyata bang sudah. Yang kedua diangkat tuh ringan, walaupun orang gemuk ringan diangkat tuh. Hampul. Ada pian orang dilamak banget mati. Ada salah. Ada orang ini kurus banget pian mati, sudah dimandi diangkat noh, soalnya barat banar. Tukang angkat nih ya Allah barat nyajar. Pada orang kurus saja. Kira-kira 100 meter. Kenapa tanduan itu? Apa tanduan itu di sini apa? Itu yang angkat orang mati itu apa nyarinya? Hah? Ya tanduan lah dah. Anu nah. Diangkat pian nang memborong mati tu kira-kira 100 meter beringan behampul bingung nang tua angkat ni kenapa beringan pulang ja sali diperiksa mayitnya jatuh salinya jatuh gugur kalinya. Nah lah, nah mudahan kita kan mengaji ilmu agama ni kan tujuan untuk mengamalkan ilmu tanpa diamalkan seperti kita menanam pohon tapi tidak buahnya kan tidak kenikmatannya. Ini amalan-amalan agar dia mau mati nah. Jadi amalan supaya tahu mati apa? Ini ya antaranya orang mengamalkan walau sekali seumur hidup barang aja guru kada kawas saban Jumat nih. Nah, datang songong-songong pang. Jam 10 ke jam 11 sampat menggawi ini. Kalau menggawi ini nang datang apa surang khutbah kada kawa lagi. Dapat kada dapat pahala lagi itu pahala masuk atau deh. Nah, Karena orang nang masuk begitu jangan sampai ditinggalkan. Wala tatruk ar'atain at-tahiyat wa in kana al-imamu yahtutna. Umpama kita datang terlambat, Bang. Pas sudah khatib khutbah, tetap kita dianjurkan disunatakan untuk sembahyang tahiyatul masjid. Terlambat datang nih, khatib sudah khutbah, duduklah kada. Biar tetap aja sembahyang tahiyatul masjid, karena masjid harus dihormati yang disebut dengan tahiyatul masjid. Ya walhasil, orang yang imannya mantap, lima sembahyang Jumat usahakan beiringan dengan imam, jangan tertinggal. Habis sembahyang Jumat Al-Fatihah 7, Qul huwallah baca 7 kali, Al-Falaq An-Nas 7 kali. Nah, apa khasiatnya? Padalika ya'simuka minal juma'ati ilal juma'atil ukhra wa yakunu hirzan laka minas syaitan. Apabila orang habis sembahyang Jumat membaca yang tadi Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas 777, itu khasiatnya Allah ampuni dosanya di antara Jumat, Jumat yang tadi, dan dia dipeliharakan Allah daripada godaan gangguan syaitan. Nang sekarang banyak terjadi limbah sampai yang Jumat kira-kira situ bulikan banyak ada bentuk kemana bukahan itu daripada gatalnya burit di masjid ini. Padahal sampai seperempat jam baca itu, nah mudah-mudahan jangan sampai kita nih meninggalkan nang apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit lagi. Karena wirid-wiridan yang kita baca itu, wiridan hari Jumat, zikir nang dibaca, selawat nang dibaca, tasbih yang dibaca, lebih-lebih orang menghidupkan malam Jumat dan siang Jumat, itu adalah membasmi kotoran yang ada di hati kita, menjadi nur yang gelap-gelap di hati kita. Nah, karena sudah berhubung hari ini isya dah. Isya kada. Ah, kira sudah pada banyak air lagi nah. Itu aja yang dapat dibaca disampaikan, kurang lebihnya ampun maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawi sabil. Allahumma rizqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa bi nashrihi wa fi jami' ta'ah wal ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.

Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya.

langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih ketika sholat itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? A'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan.

Nanti satu masa, kata Nabi, akan muncul di antara orang-orang yang mengaku umatku keadaannya tercerai-berai. Sampai-sampai saking tercerai-berainya dipecah-pecah seperti hewan-hewan kayak semut atau hewan-hewan melata itu memperebutkan makanan. Kan kalau diperebutkan itu jadi terpotong-potong kan? Hey, lihat komen pertama sahabat. Qala qa'ilun minna, berkata satu di antara kami mengklarifikasi, ya Rasulullah, amin killatin bina yauma idzin, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit sehingga kok saling terpecah begitu? Apa kata Nabi? Bal antum yauma idzin katsir. Justru kalian itu pada waktu itu umat Islam ya, itu lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Coba sensus. Zaman Nabi selesai tugas kurang lebih ada 12.000 sahabat. Sekarang di Indonesia saja umat Islam paling besar di dunia. Kalau 300 juta, misal 90%-nya muslim itu udah 270 juta. Jauh bedanya. Di Pakistan berapa? India berapa? Di Eropa sekarang bertambah, di Amerika bertambah. Jumlahnya makin banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian itu terpecah-pecah, punya orientasi hidup sendiri. Enggak kenal dengan kawan. Enggak saling mengisi lagi. Dan yang paling celaka, enggak ingat akhirat. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwwikum wa yuj'alu fi qulubikum alwahn. Pada masa itulah kemudian, maaf, orang-orang itu sudah tidak ada sungkan lagi dengan orang Islam. Ah, paling-paling sedikit reaksi selesai. Ah, umat Islam paling-paling begini selesai. Siapa tuh tokohnya? Udah aja, kasih mobil A, selesai. Siapa di sana? Udah kasih pekerjaan begini, proyek, selesai. Wa yuj'alu fi qulubikum alwahn. Dan banyaknya umat Islam, maaf, jumlahnya makin banyak, terpecah-pecah, yang bahaya, tertanamlah pada diri-diri sebagian muslim itu penyakit wahan. Ini inti materi kita yang akan kita bahas pada malam hari ini. Wa man wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan yang mencelakakan ya Rasulullah? Wahan itu nanti bahayanya,

sudah terukur. Semua sudah diatur. Kita Jumatan pun gak kehilangan rezeki kita. Sudah teratur. Yang belum jelas itu adalah bekal kita untuk pulangnya. Maka dari itulah kita mesti belajar penting saat ini apa yang harus dilakukan saat masa-masa itu tiba. Ya, nanti lebih dahsyat lagi saya tunjukkan hadis nabinya. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zamanun, akan tiba satu masa. Satu, lihat baik-baik. Taqarubus sa'ah atau taqarubuz zaman, waktu semakin cepat diakses. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Terasa enggak sekarang? Kayaknya baru kemarin saya kesini, ternyata sudah hampir 11 tahun. Kayaknya baru kemarin. Ya. Yang kedua, saat waktu itu tiba, taqarrubul aswaq, pasar bisnis mudah diakses. Dulu Anda ke pasar pakai angkot, pakai ojek, datang ke situ belanja, lalu pulang. Sekarang klik handphone datang barang. Kejadian enggak? Tapi saat masa itu tiba, kata Nabi, perhatikan, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin banyak, maksiatnya makin banyak. Akan ditemukan banyak hoax. Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anda akan banyak menemukan bahkan yang maksiat muncul tanpa bisa kita sekat dan kita duga. Maaf, sekarang maksiat yang dulu jauh tak terlihat sekarang masuk ke saku masing-masing. Coba handphone yang sering diakses itu. Berapa gambar-gambar tak senonoh ada di situ? Berapa tayangan-tayangan yang tidak layak untuk dipandang ada di situ? Berapa yang sekarang online-online yang dilanggar di situ? Judi online, pinjaman online, serba online tapi maksiatnya ada di situ. Dulu maksiatnya offline, sekarang jadi online. Ada maksiat online sekarang. Dulu enggak ada, offline semua, sekarang online. Kejadian enggak? Saat kita berada di masa itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah inti pembahasan kita di malam hari ini. Langkah-langkah strategis atau tips Al-Quran dan Hadis mengatasi problematika di akhir zaman. Secepatnya. Satu. Langkah yang pertama, nanti di hadis lain, jika sudah masuk di era itu, maka berlatih setidaknya meninggalkan maksiat. Ingat ya, saya ulangi, berlatih meninggalkan apa? Maksiat. Islam itu sifatnya dua. Ada amar ma'ruf, ada nahi, dan dua-duanya berpahala. Ingat itu. Jadi pahala itu bukan amar ma'ruf saja. Sholat, amar ma'ruf. Baca Quran, amar ma'ruf. Tapi saat yang bersamaan, maaf, meninggalkan maksiat, ada pandangan dari gambar yang tak bagus, kita palingkan, dapat pahala. Awas. Diajak oleh teman ke tempat yang tidak baik, langkahnya kita palingkan, dapat pahala. Ada tayangan tak bagus, klik. Misalnya, keluar hal-hal yang tidak baik, kita kemudian palingkan, dapat pahala. Saat muncul era di mana maksiat sulit dikendalikan dan lebih banyak dibandingkan amar ma'ruf, maka pahala nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf. Ingat, saat zamannya sudah berubah di mana nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf, maka peluang pahala di nahi mungkar itu lebih berlipat dibandingkan dengan amar. Amar ma'rufnya tetap dikerjakan, sholatnya tetap dikerjakan, baca Quran tetap dikerjakan. Tapi yang paling ditekankan oleh Nabi adalah, yang paling penting pada saat itu, konsenlah kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Gini-gini. Sehari sholat berapa kali? Nah, itu masih standar. Nah, kan? Itu masih apa? Nah, itu fardu, sifatnya wajib. Lihat sini. Kalau sudah ada iman, sholat lima waktu itu otomatis diminta oleh hati kita untuk dikerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat sudah adzan. Nggak ada orang ingatan pun, hati kita karena punya iman, imannya mengatakan, cepat sudah adzan, siap-siap. Pernah begitu? Jadi amar ma'ruf itu kalau sudah fardu, otomatis di hati kita begitu. Syaban, mau Ramadan, itu otomatis. Sebentar lagi Ramadan tiba, siap-siap. Nggak ada ustaz ngasih tahu pun, karena punya iman, imannya memberitahu. Tapi saat yang bersamaan, nahi mungkarnya lebih banyak.
Kalau perbandingan nahi mungkar dengan amar

0: ma'ruf, lebih banyak mungkarnya dibandingkan dengan ma'rufnya, maka konsentrasi kita arahkan untuk yang mungkarnya, karena yang ma'ruf itu sudah otomatis tubuh kita melakukannya.
1: Yuk, prakteknya gini. Tenang. Baik ya. Hati-hati Bu ya, enggak ada railingnya ya, hati-hati. Ibu turun enggak kelihatan ke bawah Husnul Khotimah nanti tuh. Tenang ya. Pelan-pelan. Nah, karena sudah masuk ke intinya, saya akan pelan menyampaikannya. Tadi itu masih mukadimah terakhir. Sampai jam berapa kita? Nah, silakan.
0: Gak apa-apa, sampai susu gak apa-apa.
1: Tadi DKM sudah menyiapkan makanan gue tadi katanya. Ya, saya tanya nih, yang bawa handphone angkat tangan. Sudah bawa semua kan? Nah, yang bawa handphone saat sholat angkat tangan. Nah, saya tahu. Handphonenya masuk saku kan? Baik. Lalu sholat kan? Saya tanya, apa isi handphone itu saat dibawa dalam sholat?
2: Bagus.
1: Ceramah, update status sehari satu hadis, sehari satu ayat.
2: Bagus.
1: Yang paling repot, ketika handphone itu dibawa sholat dan di dalamnya ada gambar-gambar yang Allah tidak senangi. Gambar. Ada aplikasi yang tidak Allah sukai. Ada video-video yang baru terbuka yang tidak Allah senangi. Kok bisa bawa kotoran dimasukkan ke dalam sakunya, dipakai lewat sholat dan mengatakan Allahu Akbar? Apa enggak malu sama Allah? Satu. Dua, enggak bawa handphone. Tapi maaf, sholat tapi lisannya baru digunakan untuk maksiat. Ada yang sebelum sholat, maaf, sempat mencaci, sempat mencela, sempat bikin keburukan. Lalu dengan begitu tenangnya dibawa itu semua dalam sholat. Nah, dalam kondisi-kondisi demikian, kalau kita sudah temukan hal yang demikian, maka apa yang dilakukan yang pertama kali? Berlatihlah dalam setiap waktu untuk mengendalikan tubuh kita menjauhi maksiat. Salah di sini. Lawannya soleh. Lihat rumusnya. Kalau salah ditekan, soleh pasti naik. Sudah pasti. Kalau soleh yang turun, salah pasti naik. Nih, lihat baik-baik, fokus. Kata-kata yang kotor, kata-kata buruk, lawannya kata-kata apa? Kalau yang buruk kita selalu tekan, pasti yang keluar yang baik, karena tidak ada yang buruk lagi. Jadi otomatis kalau kita mencegah yang mungkar, amar ma'rufnya akan makin banyak. Nah, ada era di mana yang mungkar itu makin banyak dibandingkan yang ma'ruf. Orang udah mulai ninggalin sholat, yang sholat pun cuma takbir pertama mundur, bawa kotak masjid. Ya, yang kedua kemudian keluar tukeran sendal. Sendal saya mana ya? Ya Allah, ini dia. Dia pakai begitu aja yang paling bagus. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ada yang begitu. Ada yang baru selesai sholat sudah komen imamnya. Dasar imam baru hafid Quran aja belagu. Masya Allah. Oh, timbang sholat maghrib baca Yasin. Keluar. Padahal baru selesai itu sholat tuh. Maka apa yang dikendalikan dalam situasi itu? Dan sekarang kan makin parah karena live langsung. Sekarang saya haji aja, saya umrah, saya lihat orang tawaf aja live. Subhanallah. Kelihatan enggak di sana? Alhamdulillah. Ya Allah. Kan? Ya kita berhusnuzan iya, tapi menempatkan fikih dengan benar juga itu harus. Maka yang dilakukan apa? Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki latihan tiap hari. Turunkan pikiran dulu. Mata terus sampai ke kaki. Sekarang hari apa? Ahad. Besok Senin. Coba latihan sepekan dari Senin sampai dengan Ahad nanti. Sepekan latihan berpikir yang baik, husnuzan. Karena era-era sekarang itu banyak suudzan. Coba antum buka berita dari apapun, diklik online, itu 85% isinya itu kemungkaran semua. Judi online begini, ada yang ditemukan pembunuhan, baru mabuk begini, di sini ada begini, di sini ada kriminalitas. 85% isinya sekarang itu hasil dari maksiat semua, media sekarang.
0: Kalau nggak percaya silahkan cek. Dan yang paling menarik apa? Yang paling menarik, semua otak kita dicuci tanpa sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Akhirnya kita baru lihat komen orang saja sudah ikutan ribut di komennya orang. Padahal kita nggak ada urusan dengan masalah orang itu. Satu orang bikin status, di bawahnya komentar. Yang komen pada ribut. Padahal yang bikin status biasa-biasa saja. Satu kan? Maka apa yang dilakukan? Sepekan berlatih bagaimana husnuzan dalam kehidupan. Mulai dengan di rumah tangga dulu. Suami husnuzan kepada istri, istri husnuzan kepada suami. Ibu dan ayah husnuzan kepada anak. Anak berprasangka baik kepada kedua orang tuanya. Lalu praktekkan. Jelas? Pekan keduanya, mata. Yuk latihan sepekan atau bisa dipraktikkan berbarengan. Ini kan gak susah, pikiran dengan mata. Maaf, ini sederhana tapi mahal. Dan pahalanya bisa jadi paling banyak di era kekinian. Sepekan latihan memandang yang dibenarkan oleh Allah. Ayatnya Quran. Kalau yang ini Quran surah 49 ayat 12. Di Quran ada semua. Yang ini Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Latihan mata. Kullil mu'minina, katakan pada orang-orang yang beriman Muhammad SAW, perintahkan pada mereka. Yaghuddu min absarihim, sepanjang sudah punya iman, imannya pakai untuk memandang. Jadi orang beriman itu ciri khasnya, imannya membantu perilaku dia untuk bekerja. Iman naik ke mata, mata akan dibimbing bagaimana cara melihat berdasar imannya. Makanya kita punya standar. Apa yang harus dilihat, apa yang tidak dilihat. Maaf ya, enggak ada orang pun kalau ada iman, Anda keluar dari sini, lihat baligo besar misalnya di luar di jalan, yang terpampang misalnya ada aurat terbuka. Yang tidak layak dilihat. Yang tak layak dilihat itu aurat manusia. Kalau aurat hewan memang terbuka. Ya, ada iklan tentang kuda enggak pakai baju, itu mah silakan aja mau dilihat juga, enggak ada masalah. Tapi manusia terbuka busana, ya. Sekarang kan repotnya begini, iklan shampo itu yang dilihat shampo-nya apa orangnya? Iklan mobil itu yang mau dilihat itu di dealer, mobilnya atau orang yang menjaganya? Nah, ya bapak-bapak tuh. Nah, sekarang pandangan jaga. Begitu antum keluar, ada yang tidak dibenarkan oleh imannya, palingkan. Kalau imannya makin kuat, itu bersamaan dengan dia palingkan istighfar keluar. Itu Quran surah ketiga ayat 133. Begitu keluar dari sini, ada baligh misalnya, maaf sekali, oh ini gak benar kata imannya, palingkan. Begitu dia palingkan, keluar istighfar, astagfirullah. Itu begitu istighfar, bukan sekedar dijaga dari salah, pahala diturunkan. Dapat pahala. Tapi maaf ya, maaf, tidak ada yang lambat, dua-duanya cepat. Jadi antara istighfar dengan memalingkan cepat. Jadi bukan istighfarnya cepat, matanya gak berpaling.
1: Astagfirullah. Gak benar nih kata Pak Farhani, astagfirullah. Salah ini.
0: Salah tapi dilihat terus. Nanti dipalingkan. Nanti kalau sudah dilatih, mata kita pak akan peka pada yang baik-baik saja. Lihat proyek yang tidak baik, langsung dipalingkan. Keluar dari sini bukan alas kaki Anda, otomatis kata imannya bukan punya kamu, palingkan. Tapi kalau iman bermasalah, sakit, atau iman kosong, ya, bisikannya lain nanti. Makin lemah imannya, makin kreatif setannya.
1: Oh, hati-hati. Astagfirullah, bukan punya saya yang gini.
0: Yang itu tuh yang lebih bagus lagi, ambil yang itu tuh.
1: Antum yang bapak-bapak nih, kalau buka status yang antum lihat istri orang apa istri sendiri? Ibu-ibu juga begitu, saya sering lihat yang di IG saya yang komen ibu-ibu semua.
0: Masya Allah ya Ustaz, Masya Allah.
1: Ibu kalau komen ke status saya halus banget deh, ke suaminya gimana tuh?
0: Oh mas bu, saya ini suami orang. Awas, hidup penuh kepalsuan sekarang ini nih. Ya, hati-hati.
1: Sama suami orang baik, sama suami sendiri,
0: terus hati-hati.
1: Ya, jelas ya? Nah, ini dilatih sekarang. Dari mata turun ke,
0: oh jangan langsung ke hati aja bu. Kelisan dulu.
1: langsung ke hati aja ibu. Dari mata turun ke lisan, ya. Turun ke hati langsung ke kauan ten. Nih, pekan kedua.
0: Ini materi kayak sederhana pak, tapi mahal. Dan sekarang kita lagi butuh ini, lagi butuh ini.
1: Dua, turun ke lisan. Saya cepat di lisan nanti saya berhenti. Ayatnya Quran surah 49 ayat 12, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasrakumun qaum. Nanti la yutabba'dukum ba'dho. Hey, orang-orang yang telah menyatakan beriman. Ini saya cepat terjemahkan pakai ilmu nahu ya. Ya harfun nida li nida'il qarib mutawassit wal ba'id. Ya huruf penyeru untuk yang dekat, menengah dan jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Qur'an. Memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Ketika ya disatukan dengan iman, seakan Allah ingin mengatakan begini. Hei semua yang telah menyatakan beriman, dimanapun kau berada, baik engkau merasa sedang dekat, menengah ataupun jauh dari Allah, tapi engkau merasa beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan, sepanjang kau beriman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua tanpa kecuali, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua lintas profesi. Sepanjang engkau beriman, aku tak peduli siapa engkau. Engkau punya jabatan, punya pangkat, engkau hartamu banyak, engkau cukup, engkau rakyat, engkau pejabat. Kata Allah, aku enggak peduli. Sepanjang kau merasa punya iman, la yasraku min qaum. Jaga lisanmu, jangan sampai merendahkan orang lain. Jangan saling mencela. La yatabba'ukum ba'd, jangan bikin hoax, jangan sakiti orang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi lebih detail. Nabi mensyarah ayat ini. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan merasa dihisab lisannya hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Katakan yang baik, tak mampu. Bisa gak kita praktekkan sepekan? Jangan marah, kata Nabi Latar. Bisa gak sepekan aja? Mau keluar yang tak baik, tahan. Ada orang misalnya gak sopan sama Anda, mau Anda marah, datang dok. Tahan. Oh, pikiran baik, praktekkan. Nyambungkan lisan langsung ke pikiran. Mungkin dia begitu karena belum tahu saya. Ya, tahan lagi. Nggak usah ditambah-tambah, belum tahu dia siapa saya. Turunkan. Ada yang nggak sepakat dengan istri, istri dengan suami, jangan marah. Diam dulu. Kontrol, dengan diam itu lebih tenang pikiran. Ya, suami dengan istri kan bedanya tipis-tipis, tapi pandangannya kan jauh. Ya kan? Istri mau datangannya udah pakai seragam tuh. Kadang-kadang nunjukin lu ke suami. Apa yang bagus mana ya kajian Ustaz Adi? Pakai bajunya yang hitam atau yang putih? Kata suami bagus hitam deh mah. Ah kayaknya putih deh pak. Dia nanya tapi udah punya pilihan. Masih untung kalau dipakai. Begitu keluar, hijau. Setan. Atau lisan. Kita bisa tata itu sepekan saja berubah kita. Kalau gak percaya silakan demi Allah. Pikiran, lisan, kemudian maaf, pikiran, mata, lisan, telinga di atas kepala aja di sini dulu nih. Kita perbaiki selama sepekan demi Allah. Cek sepekan berikutnya, antum akan menjadi pribadi yang berubah dari sebelumnya. Itu cuma mengamalkan beberapa ayat aja. Jaga deh. Cuma sepekan amalkan ayat ini, ayat mata, ayat telinga, ayat lisan, amalkan selama sepekan. Lihat perubahan yang terjadi hari ini sampai sepekan ke depan. Perhatikan bagaimana Al-Quran merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wa'tasimu bihablillahi. Hablillah di sana Quran. Di sebelum disatukan oleh Allah, Allah merubah dulu setiap pribadi jadi baik dulu. Karena kalau disatukan dalam keadaan yang kurang baik, bahaya juga. Baik dulu setiap hari, satu, satu sampai ke ujung kaki. Nah sekarang saya kasih rumus cepat. Saya berikan amalan dari Al-Quran dan Hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Ya, kalau mau catat boleh. Amalannya As-Siyam. Apa amalannya? Bukan As-Siyam, As-Siyam. Ya. Artinya puasa. Apa? Puasa satu-satunya amalan yang disiapkan
0: untuk menambah amal soleh saat yang bersamaan mengikis amal salah. Itu cuma puasa. Anda kalau nggak percaya, besok Senin puasa tuh. Niatkan untuk mencintai Rasulullah, karena beliau ketika ditanya kenapa engkau puasa hari Senin, kata Nabi, "Wa kama qala hadza yauma wulidtu." Ini hari saya dilahirkan. Niatkan puasa Senin untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil bahwa saat hari ulang tahun boleh puasa untuk mengevaluasi diri. Saya kembalikan. Besok puasa, silahkan cek. Demi Allah saya katakan, ketika Anda puasa saat yang bersamaan Anda ingin meningkatkan amal soleh Anda. Yang biasa cuma sholat fardu, bisa sholat sunnah. Yang biasanya jarang baca Quran, bisa baca Quran. Yang hebat itu bisa menghentikan maksiat saat puasa. Makanya ketika Ramadan, koruptor kan libur. Bukan karena takut mencuri, takut batal puasanya. Silahkan cek. Besok timbang puasa sunnah, cuma puasa sunnah saja, maksiat bisa ditahan. Antum walaupun seorang pemarah itu akan ditahan gak pengen marah karena takut batal puasanya. Ada seorang pemarah puasa, tiba-tiba setengah enam ada yang mencaci, bukanya jam enam, dia lagi jalan sama istri dicaci sama orang, dia tahan gak marah. Istrinya bingung, kan suaminya biasanya pemarah. Kata istrinya, "Bang, abang kan biasanya marah, kenapa gak dibalas?" Kata suaminya, "Ntar habis maghrib, tunggu maghrib dulu." Kan 30 menit lumayan buat mikir. Begitu maghrib dia gak mau hilangin pahala puasanya, gak jadi dia marah. Jadi kalau Anda ingin berlatih menghilangkan kebiasaan buruk, rajin puasa. Senin istirahat dulu, setelah enak Senin tambah Kamis. Jangan dirapel dulu, jangan terlalu banyak, nanti bosan. Senin dulu aja. Senin sudah enak, besoknya Senin lagi, pekan depannya lagi. Sudah enak, sudah terbiasa, tambah Kamis. Terbiasa Kamis, tambah Ayyamul Bidh. Sudah terbiasa, langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah, namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari Senin puasa, Selasa tidak, libur. Rabu puasa, Kamis. Nah kalau sudah puasa Daud, yang Senin Kamis itu ikutkan ke Daud, karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan berbahagianya begini, kalau Anda puasa Senin Kamis sudah terbiasa, terus pindah ke Daud, begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Dalilnya apa? Hadis Nabi, "Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau seorang hamba punya ujur seperti sakit atau safar, dia menghilangkan kebiasaan rutin amal solehnya karena kondisi ini, karena uzur, baik itu sakit atau safar, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Antum terbang dari Palembang besok ke Jakarta. Pas terbangnya itu mendekati waktu-waktu zuhur, ba'da zuhur bahkan. Antum sholat dulu. Nah begitu sampai ke Jakarta, kan zuhurnya sudah selesai di sini. Kan bisa dijamak qasar kan? Ya kan? Zuhur jadikan dua, asar jadikan dua. Ada sholat sunnah qobliyah zuhur? Ada. Ba'da zuhur ada? Antum biasa kerjakan itu kalau sedang mukim. Karena safar, antum qasar. Ketika antum kosor, antum gak kerjakan yang sunnah tadi, itu pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan sempurna. Hadisnya sahih. Jadi kalau sudah kosor, yang sunnah sudah, jangan terlampau soleh. Betul, karena yang fardu aja dikurangi, masa mau ditambah sunnah. Terus ya, itu hadiah dari Allah, kosor itu hadiah. Ketika Anda kosor, itu pahala sholat sunnah dituliskan bagi yang biasa sholat sunnah. Kalau enggak, yang gak dapat pahala juga. Ya, yang hebat tuh begini Bu. Kalau perempuan kan ada masa haidnya kan? Ini catat rumus Bu, ini raja di antara kita saja nih. Ya. Ini perempuan-perempuan muslimah. Kalau masa sucinya rajin beramal, salat, baca Quran, dia zikir, dia selawat. Masa haidnya kan berhenti itu salatnya. Ya kan? Itu semua kebiasaannya dituliskan pahalanya walaupun dia sedang libur dalam haidnya. Maka saya nasihatkan pada muslimah dimanapun berada, dalam keadaan masa suci, perbanyak amal soleh, karena Anda akan mendulang pahala pada masa haidnya. Cepat, mumpung belum datang masa menopausnya. Kalau sudah tiba masa menopaus, enggak ada bedanya nanti, karena semua berjalan lagi. Nah, kembalikan pola ini kepada apa yang tadi kita bahas, teman-teman sekalian. Kembalikan, susun ini dari awal sampai dengan akhir, ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Berlatih ini dulu.
1: Kalau mau cepat, puasa. Jelas? Oke, jadi setelah ini silahkan. Yang besok puasa Senin silahkan. Nyaman tambah Kamis, jangan cepat-cepat ya. Senin dulu aja. Sampai nikmat dan konsisten Senin, pindah Kamis. Nikmat konsisten Senin Kamis, tambah Ayyamul Bid. 3 hari di pertengahan bulan. 13, 14, 15 Hijriah. Sudah konsisten, mau tambah silahkan. Puasa Daud. Tolong diingat, tolong diingat, saya penting ingatkan dulu, yang ada cuma puasa Daud. Tidak ada sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak ada. Yang ada puasa dah. Tidak ada sholat dah. Nggak usah kreatif. Ya. Tidak usah kreatif. Terlalu inovatif dalam persoalan ibadah, bisa masuk kategori bid. Ya, cepat, cepat. Saya mau selesai. Kita 15 menit lagi selesai. Dua, kalau sudah konsisten menata diri jadi baik, dua, perdalam ilmu pengetahuan, penuhi majlis-majlis ilmu. Ya, saya yakin insya Allah di Palembang, di Sumatera Selatan pada umumnya, banyak guru-guru yang hebat-hebat, baik-baik ulama-ulama kita, para tuan guru, ulama, habaib dan sebagainya, penuhi majlisnya. Kalau bisa, saya usulkan begini, masjid-masjid ini itu bukan sekedar diikat dengan organisasi ikatan antar masjid di DMI, Dewan Masjid Indonesia, didaftarkan aja. Tidak, data pak di sini wilayahnya ada berapa masjid, setelah itu kerjasama bikin kajian, kajiannya itu yang terukur, difasilitasi jamaah. Jangan semua kajian sama, nanti malah berlomba-lomba, sini kosong sana penuh, pindah sini. Kadang-kadang begini, beda masjid jamaahnya itu-itu aja. Kerjasama dengan masjid-masjid, masukkan database jamaahnya. Misal ada fikih yang pokok dulu, fikih sholat, fikih zakat, fikih misalnya haji umrah, ibadah ada di Masjid Baitur Rahman. Nanti fikih-fikih yang sosial misalnya, ini di masjid yang sebelahnya. Fikih-fikih yang membahas tentang aspek-aspek kehidupan muamalah, masjid sebelahnya. Database ustadznya dimasukkan, informasikan, saling kemudian mengingatkan. Jamaah Baitur Rahman disampaikan, Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita punya kajian fikih salat. Nanti setelah Isya, insya Allah di depan masjid kita itu ada ustaz hebat, ulama hebat akan bahas fikih zakat. Yang ingin tahu tentang zakat silahkan ke sana. Itu caranya. Perdalam majlis ilmu dengan cara belajar tiga hal. Karena sekarang zaman fitnah, awas, hati-hati. Hati-hati. Tiga ini tidak kita dapati, problem akan muncul. Sesama muslim bisa saling celah. Yang bahaya masjidnya kosong. Cuma gara-gara kunut, yang satu tidak, pada nggak pada ke masjid. Padahal yang salah itu yang tidak sholat subuh. Yang paling celaka begini. Yang imaminnya yang kunut, imam, makmumnya nggak ikut. Itu bahaya. Atau sebaliknya, yang imamnya yang tidak kunut, makmumnya sujud sahwi. Awas, kaidahnya kan begini, kaidahnya kata ini Nabi yang sampaikan, bukan saya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, faqiraatul imam qiraatul makmum. Imam itu dijadikan, kata Nabi, supaya diikuti. Jadi kalau imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam baca kunut, makmum ikut kunut. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu mufti. Ilmunya luar biasa, mazhabnya Hambali. Beliau enggak kunut yang subuh. Tapi apa fatwanya? Kata Syekh Utsaimin, kata beliau, fatwanya, jika ada imamnya kunut, maka makmum yang tak sama paham kunut pun mengaminkan di belakangnya. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man 'afait. Amin. Bukan sebaliknya. Allahumma hdina fi man hadait. Bid'ah. Kejadian nggak sekarang? Nah, saat terjadi yang seperti itu, maka apa yang dilakukan? Kumpulkan masalah itu, adakan dalam satu majlis ilmu, perdalam hukumnya sehingga diberikan pencerahan. Di sini ustadz-ustadz kompak, ulamanya kompak, berikan pencerahan, jangan ditanamkan fanatisme sehingga terjadi perpecahan. Caranya begini, misal nih. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 cara. Hadisnya 70 kurang lebih. Semua dari Nabi. Satu, baca jahr. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, silent sir. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua itu silent. Kalau silent, enggak usah ditempel di mic untuk dikeraskan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau Anda tempelkan di mic untuk diberitahu, itu jahr namanya, Johnny. Jahr. Silent cukup kita sendiri yang dengar. Tiga, tidak dibaca sama sekali, langsung hamdalah.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin.
0: Empat, dibaca rakaat pertama jahr dari Abu Hurairah hadisnya. Rakaat kedua enggak dibaca sama sekali. Jadi kalau subuh rakaat pertama jahr.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Rakaat keduanya langsung hamdalah.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim.
0: Itu empat-empatnya semua ada sumbernya dari Nabi dan ada latar belakangnya. Kenapa Nabi enggak baca bismillah, kenapa dijaharkan, kenapa disirkan, itu ada semuanya, ada sejarahnya, ada dalilnya, ada latar belakangnya. Nah, tugas para ustad kalau ingin menempatkan yang diperselisihkan itu, kumpulkan bahasan itu, namanya fikih ikhtilaf, dibahas semua referensinya sehingga jamaah paham. Jelaskan kalau tidak pakai bismillah, jalur hadisnya ini. Kenapa enggak pakai bismillah? Kejadiannya begini. Karena waktu itu belum turun bismillahirrahmanirrahim. Nabi pakainya alhamdulillah rabbil alamin. Setelah Quran banyak turun, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak kecil, tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ini di Quran tuh nyambung semua surat. Ini ke sini ke sini. Al-Baqarah nyambung Ali Imran, Ali Imran ke An-Nisa. Tidakkah Allah menurunkan pemisah ayat yang memisahkan antara surat sehingga tidak diduga kemudian hari suratnya nyambung semua? Maka turunlah secara terpisah bismillahirrahmanirrahim." Sejak turun itulah Nabi kemudian baca bismillahirrahmanirrahim dengan tiga cara. Yang tadinya enggak baca, baca dikeraskan kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim. Baca di silent, baca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Yang awalnya enggak dibaca sama sekali, empat riwayat. Semua jalurnya ada, keempat-empatnya ini namanya manhaj. At-tariqul wadih, jalan yang tersambung pada Nabi, cara baca bismillah. Tapi kan enggak mungkin baca empat-empatnya dalam satu kali sholat.
1: Imam Masjid Baitur Rahman ingin baca bismillah dalam sholat subuh, komplit sunnah Nabi.
0: Empat-empatnya dia baca.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Dia mesti pilih salah satu. Makanya imam-imam besar pun, Imam Abu Hanifah pilih satu. Aku enggak baca bismillahnya. Diikuti Imam Malik. Imam Syafi'i mempopulerkan yang ada jahrnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Supaya umat paham ada riwayat lain. Dan fikih Syafi'i itu senang pahala. Sepanjang ada dalil, pasti ada pahalanya. Daripada enggak dapat, saya dapatkan. Imam Ahmad datang menuju Imam Syafi'i. Lahir 163 Hijrah. Kata Imam Ahmad, saya pilih yang sir untuk mempopulerkan. Ini enggak ada sudah, yang ada sudah, yang belum tahu itu yang bisa disirkan.
1: Maka ketika mereka memilih, apa yang cenderung mereka pilih? Cenderung pada sesuatu, bahasa Arabnya madzhaba ilaihi. Karena kepanjangan disingkat madzhab. Maka di sini kita kenal pilihannya Imam Syafi'i madzhab Asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Ahmad madzhab Hambali. Pilihan Imam Abu Hanifah madzhab Hanafi. Pilihan Imam Malik madhab. Nah, madhab itu bukan kelompok-kelompok. Dan semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanadnya akan tersambung ke madhab tadi. Kenapa? Karena Nabi itu singkatnya gini, Nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal Nabi, sahabat ngajar, semua diajarkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu itu maksiatnya sedikit. Jaga maksiatnya banyak. Dijaga. Sehingga berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak. Dan ingat, maksiat itu salah satu penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman hafal ribuan hadis, masuk bioskop, keluar hilang semua hafalannya. Saya nggak tahu apa yang ditonton. Pulang keluar di situ hilang semua hafalan.
0: Ingat, maksiat menghilangkan keberkahan. Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu waqi'an an su'ahifdi fanasahani atukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzal lil'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kebayang gak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat, karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalbumu. Balik ke sini teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kembalikan ke kita di sini, apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu. Ulama dulu banyak mengingat, tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang, kemampuan menurun. Maka ada 4 bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab orang disalin begini, dihafalin. Ulama dulu dihafal dulu hafalannya, nyalin kitab. Kitab itu disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada, dihafalin. Ya? Maka 4 bintang itu, satu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijrah. Yang ketiga Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. Itu mereka menghimpun referensi dari masa sebelumnya, dihafalkan, diturunkan lewat kitabnya. Jadi yang sekarang kita pelajari itu mau gak mau akan nyambung jalurnya ke mereka itu. Karena semua jalurnya begitu. Maksud saya, jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita celak, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih gak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari nabi. Kita gak mungkin kita dapatkan langsung akses ke nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu nabi? Saya pulang. Nih, anda belajar salat dari mana? Gak mungkin langsung dari nabi. Oh, tadi saya ketemu nabi, mimpi kok diajarin begini? Gak bisa. Kita harus urut riwayatnya dari mana. Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salam, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Ketemunya di situ. Dari mana taunya bismillah dijaharkan? Pernah ketemu nabi? Tidak. Diurut sipulan-sipulan-sipulan sampai ke Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menerima dari gurunya sipulan-sipulan-sipulan sampai ke nabi. Urutan itu disebut dengan sanad namanya. Di Sahih Muslim ada babul isnad di mukaddimah. Babul isnad minaddin. Jadi urutan dalam penyampaian riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya, bisa salah ibadahnya. Nah, kita punya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan, yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan. Tidak saling mencela dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke nabi. Ya, cepat. Saya mau akhiri sebentar lagi. Ini boleh gak bonus 5 menit? Lihat nih, fikih umumnya ada 2. Ada berapa? 1, yang bacaannya sama, caranya sama. Contoh, kita saat mengangkat tangan awal sholat bertakbir mengucapkan apa? Itu satu cara, satu bacaan. Fayaqulu Allahu Akbar. Gak ada yang beda. Kalau ada satu cara, satu bacaan, itu artinya semua umat Islam dipandang mampu melakukannya. Jangan beda, gak usah kreatif. Saya capek, Allahu Akbar terus, besok Allahu Rahman aja, Allahu Rahim aja. Beda, salah. Jelas? Tapi nanti ada yang beda bacaannya, bahkan beda caranya. Tapi kalau diurut-urut sumbernya dari nabi semua. Kalau ada yang begini, itu tandanya semua umat Islam dipandang oleh Allah itu tidak mampu melakukan dengan satu cara yang sama. Maka diturunkan beragam cara supaya semua bisa melakukannya dan mendapatkan hikmah yang sama. Contoh bacaan. Nih kita baca Quran nih. Al-Fatihah ya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan gak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya, contoh gini. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita baca kan?
1: dari Hafiz pakai shad ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ada yang enggak bisa shad, bisanya pakai sin.
0: Gampang kok shad, kata Anda orang Palembang. Tapi di alam itu ada yang enggak bisa shad, dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari enggak bisa. Bagi orang Palembang gampang.
1: Ihdinas siratal mustaqim, shad. Ihdinas siratal mustaqim, sin.
0: Tapi ada lisan orang Arab yang enggak bisa shad, bisanya sin.
1: Shad, sin, shad, sin. Uqbul ima walau bisin, uqbul ima walau bisad.
0: Shad, dia sin.
1: Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Warash dan Qalun dari Nafi'. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Apakah merubah makna? Tidak, maknanya sama, cuma cara bacanya beda. Ada yang enggak bisa sin, enggak bisa shad, bisanya zai.
0: Ada.
1: Maka turun riwayat pakai zai, ihdinas siratal mustaqim. Maaf, saya waktu ngaji di Libya, saya ngambil beberapa riwayat. Saya ngambil Hafiz dan sedikit Qalun dari Syekh Dukali. Yang ngambil riwayat Warash dari Syekh Ali Ahmar, beberapa ambil saya yang lain. Itu guru saya cerita begini. Nah, katanya dulu ada penghafal Quran, dua-duanya hafal Quran 30 juz, yang satu Hafiz kita baca, yang satu Qalun Libya baca. Yang satu pakai shad ihdinas siratal mustaqim, yang satu pakai sin ihdinas siratal mustaqim. Dia ngaji pada guru yang sama, cuman baru ngambil satu riwayat. Tapi yang jadi masalah, dia mengklaim itu yang paling benar. Ketemu sama kawannya, kamu salah, harusnya pakai shad. Yang sin bilang, ente yang lupa baca, harusnya pakai sin. Akhirnya dua-duanya sepakat, kita datang ke guru kita, kita tanya mana yang benar. Gurunya bijak sekali. Kata syekhnya, ya bunayya ikra, anakku baca. Kata yang pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Enta ikra, kamu baca. Dia baca pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Kalian berdua, antuma muhtian. Kalian berdua salah. Yang benar itu, ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Gurunya pengen bilang, kalaupun merasa sudah pintar, jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Karena boleh jadi orang yang disalahkan itu punya alasan juga. Yang ada itu pelajari apa yang dia praktekkan, cari tahu. Kalau ternyata salah, perbaiki dengan cara yang lembut. Nabi Musa aja ke Firaun kan caranya lembut. Faqula lahu qawlan layyina, katakan dengan lembut. Itu teman antum bukan Firaun. Antum pun tidak lebih soleh dibandingkan Musa. Antum bukan Musa, dia bukan Firaun. Kenapa antum kasar? Hah? Kenapa harus saling mencela? Ini yang paling hebat. Ada yang enggak bisa A, bisanya pakai E terus. A, E, A, E, anta, ente, anak, anye. Ada begitu, madrasah, madrasah. Itu imalah. Di Arab banyak. Banyak. Sekarang kayak di Syria, di Palestina, Afrika sebagian, pakai E semua. Mungkin Betawi dari situ sana dia. Bijaknya Allah, diturunkan Al-Quran bisa dibaca pakai E. Wadduha, kita. Yang itu wadduha. Wallayli idza saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, wa lal akhiratu khairul laka minal uli, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Antum ketawa. Saya baca wadduha di kalangan masyarakat yang wadduha. Ketawa dia. Karena dia biasa pakai Itu namanya lahjah. Karena kita enggak paksa, enggak bisa paksa lisan orang. Kita bilang orang Palembang bilang sepeda. Mampir ke Medan, kata Medan sepeda. Sepeda dengan sepeda, barangnya sama enggak?
0: Itulah perbedaannya.
1: Ah, beda tuh. Jelas? Oke, jadi kalau ada yang demikian, pelajari. Jangan saling mencela dulu. Ada yang gerakan, ada yang bacaan dan gerakan, seperti kunut misalnya. Pelajari, kenapa ada kunut? Sebelumnya ada atau enggak? Apa putusan nabinya? Bagaimana kemudian membacakannya? Dan seterusnya, sehingga adem kitanya. Nah, nanti kenapa? Karena akan muncul satu masa sesama muslim saling menyalahkan. Ini saya tuh paling tidak nyaman kalau ada orang ngaji Qur'annya sama, nabinya sama, tapi setelah itu saling menyalahkan.
0: Dan yang paling saya khawatirkan adalah begini, menyimpulkan bahwa itu yang paling benar, yang lain salah. Itu bahaya. Sebab ketika yang dipelajari itu salah, tidak ada yang mampu didengar dari yang membenarkan. Itu bahaya.
1: Ada di antara jamaah kami menyekolahkan anaknya di satu sekolah. Begitu diwawancara, pewawancara nanya begini, untuk diterima di sekolah, padahal masih sekolah kecil, TK ke SD, SD begitu. Orang tuanya ngajinya sama ustaz siapa? Begitu disebutkan ustaz Adi, oh beda manhaj, gak bisa. Waduh, gimana ini? Padahal kita belum pernah bertemu dengan orangnya, belum pernah tahu apa yang dimaksudkan.
0: Tidak ada masalah dan tidak boleh mencela, tidak boleh kita berprasangka buruk juga. Yang saya khawatirkan adalah begini, Anda menghukumi sesuatu yang tidak Anda ketahui, maka kalimat itu mencari pemiliknya. Beda manhaj itu artinya beda keyakinan. Karena manhaj itu semua yang bersumber dari Nabi. Kalau beda manhaj artinya beda keyakinan, bahaya itu. Beda mazhab pasti gak ada masalah, beda manhaj itu bahaya. Apalagi kalau dipanggil sudah gak salam, assalamualaikum akhi.
1: Beda manhaj,
2: bahaya.
0: Maka bagaimana rumusnya?
1: Pelajari. Saya tidak mengajarkan Anda untuk saling mencela orang lain. Kalaupun ada yang begitu, jangan dicela. Jangan dicela. Tapi kita tetap terbuka dengan senyuman dan baik, pelajari sehingga semua buat mengerti. Yang enak tuh begini, guru mengajarkan, kita tidak kunut misal. Dalilnya ini. Kalau ditemukan teman kita kunut, dalilnya yang ini. Jadi hargai mereka yang kunut. Jelas?
0: Kita bacanya jahar. Kalau Anda menemukan yang tidak jahar silent, ini dalilnya. Jangan kaget kalau ditemukan. Enak kalau begitu.
1: Saya di Masjidil Haram, tugas tahun 2010.
0: Biasa penerima jemaah haji. Jemaah haji pertama datang, pas sholat isya, imamnya Imam Syekh Sudais. Begitu sudah takbir, Allahu Akbar. Ini saya masih ingat betul sampai sekarang. Berarti sudah 13 tahun peristiwa itu. Allahu Akbar. Silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu komentar pertama makmum di samping saya. Iki imamnya Muhammadiyah tuh katanya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Ini saya tidak ingin ada kesimpulan lagi kalau yang kunut NU, yang tidak kunut Muhammadiyah. Sejak kapan itu di zaman Nabi sudah muncul? Tidak ada. Muhammadiyah hormati, NU hormati, kompak semuanya jadi seorang muslim yang baik. Sepakat? Terakhir, praktekkan itu, hanya jangan jadi teori saja. Jadi keluar dari masjid ini besok-besok, Pak Banaji, Pak Edi, dan yang lainnya, ini jamaah didata nih. Nanti ustaz-ustaz pun masukkan database, ada siapa saja ustaz di Palembang. Masukkan. Nanti masjid didata, kompak, ketemu dengan sesama masjid, susun jadwal. Ustaz Fulan di sini, Habib Fulan di sini, segini. Materinya ini rekomendasikan ke jamaah. Bikinlah aplikasi untuk saling melengkapi. Nah, nanti dari masjid ini ikatannya bikin aplikasi. Aplikasi sahabat masjid, misal. Ya? Sahabat masjid. Ada apa di dalamnya? Bukan cuma tentang waktu salat, waktu taklim. Jamaahnya yang UMKM masukkan ke situ. Yang pengusaha beras masukkan. Yang tukang sayur masukkan. Tukang baju masukkan. Jadi sesama jamaah kalau mau pesan sesuatu, antar jamaah lagi. Hiduplah di situ ekonominya. Kalau sakit, tahu dokter ada jamaah. Begitu ketemu, tahu database-nya. Tidak perlu ke rumah sakit. Tanya resepnya apa, dapat, alhamdulillah. Kecurian, ketemu jamaahnya, di sini ada polisi, tinggal sampaikan, diproses, alhamdulillah, balik lagi. Kalau bisa begitu, itulah yang dimaksudkan. Nilai-nilai keislaman yang hadir dalam satu saf. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi itu yang kita bahas, seperti sederhana. Tapi insya Allah kalau kita istiqomah sampai dengan wafat, mudah-mudahan dengan itu kita dimuliakan oleh Allah SWT. Saya simpulkan malam hari ini, satu, latihan menghindari maksiat. Siapkan satu-satu listnya, dari mata sampai ujung kaki. Dan amalannya. Yang kedua, latihan untuk mendalami pengetahuan yang sekiranya ada yang beda-beda. Jadi kalau penasaran jangan langsung menyalahkan, cari dulu ilmunya. Karena sekarang musim-musimnya saling menyalahkan, hati-hati. Ya. Maaf, tambahan. Kalau ada pengajian yang mengarahkan pada aspek-aspek yang fatal secara agama, misal yang keras, yang melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa, itu cepat hilangkan, hindari, jauhi, hindari. Karena akan tiba, kata Nabi, satu bentuk pengajian-pengajian dalam bahasa hadisnya tentang hadis muflis, Ada orang yang kalau mendoktrin, mendoktrinkan untuk melukai orang. Sampai puncaknya, wasafa kadama hadza. Ada yang menumpahkan darah membawa nama Allah. Hati-hati ya. Kalau ada yang ngajak perselisihan, ngajak sampai menumpahkan darah, itu hindari. Karena akan membuat kita bangkrut di hari kiamat. Dan sekarang terjadi. Saya bermohon pada Allah supaya tidak terjadi lagi yang demikian. Ya. Itu waktu kejadian di Jalan Tamrin meledak itu, saya sedang di Lampung. Wah! Jamaah langsung tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Hati-hati ya. Yang terakhir, praktekan persaudaraan difasilitasi oleh DKM-DKM Kompa. Ustadz-ustadznya kita persaudarakan, bikin database.

kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kalau ada pelaku maksiat, pendosa yang hadir di malam hari ini di pengajian ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Menerima tobat dari perbuatan maksiatnya. Wala humman illa farajta. Ya Allah, bila ada di antara jemaah yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassarta. Ya Allah, jika ada di antara jemaah yang datang membawa kesulitan, maka mohon dengan keikhlasan yang angkat dan hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaita. Jika ada di antara jemaah yang datang membawa penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, Allahumma wahidna fi safika. Ya Arhamar Rahimin, wajadibna minat tafraqah. Ya Allah, mohon lembutkan hati-hati kami untuk saling bersaudara dalam kebaikan. Jauhkan dari kami dari perpecahan yang mengundang murka dan neraka-Mu. Ya Arhamar Rahimin, ihfad buladana waj'al umara'ana udala. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Jauhkan dari perpecahan. Bimbing para pemimpin kami, ya Allah, supaya bersikap adil dalam kebijakan mereka, yang meringankan hisab mereka di hari kiamat. Ya Arhamar Rahimin, wahfad ulama'ana waj'aluhum mukhlasina lakad-din. Dan mohon jaga para ulama kami, ya Allah. Sehatkan mereka, ikhlaskan mereka dalam berdakwah untuk membimbing umat pada kebaikan dan ridha-Mu. Allahumma jalla waqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, mohon jadikan sisa kehidupan kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Waj'al akhirah hayatina husnul khatimah. Dan mohon wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.

Assalamualaikum. Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa gak butuh. Nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni adhkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalah nih, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur ketika dapat nikmat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di-tag terus. Sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia.

0: semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
1: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya.

Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.

أكبر الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

المغضوب عليهم ولا الضالين.

الحمد لله رب العالمين.

0: Al-Quran itu ada satu surat cerita tentang anak muda. Selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat diberikan Allah ayat untuk Jumat berikutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jumat malam Jumat, ada Allah min nur, Allah berikan dia cahaya terang sampai ke Jumat berikutnya.
1: Aksiru alayya minas salati fi lailatul qurra wal yawmil azhar. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari malam Jumat. Hal kata sahabah ketika Nabi bersabda, aksiru alayya minas salah fa inna salatakum tablughuni. Perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat. Yakni disuruh banyak. Itu bila-bila masa malam Jumat dan hari Jumat, hendaklah lebih daripada kebiasaannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabah, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Baik. Salawat itu kan ibadah. Ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi beritahu, salawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang yang bersalawat kepada Nabi, ma min musallimin yusallimu alaiya illa raddallahu alaiya ruhi hatta aruddu alaihi assalam. Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku melainkan Allah akan mengembalikan ruh aku untuk aku jawab salam orang yang bersalam kepada aku. Fahim dong, ini keistimewaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.

الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. Orang yang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas salawat atau salam seseorang kepada Nabi dengan salam juga daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katanya, aqrabukum minni manzilan yaumul qiyamah aktsarukum alayya salat. Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Zaman sekarang sebagian orang alergi dengan solawat kepada Nabi. Tak mau majlis maulid, majlis solawat. Kita ubah maulid menjadi majlis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi sallallahu wasallam. Namanya saja maulid. Tak mau juga majlis cinta Rasul. Tak apa sudah. Yang penting intinya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam Jumat dan juga pada hari Al-Jumat, khususnya bersalawat 80 kali dalam waktu pada hari Al-Jumat, yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus pada hari Al-Jumat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiy.

0: محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabinya cuma di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya. Ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu? Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, fondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, saya Naufal Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Malam Jumat adalah malam hari raya umat Islam. Dalam seminggu sekali Allah memberikan kita hari raya, yaitu hari Jumat. Di malam yang mulia tersebut umat Islam banyak melakukan amal soleh. Di antaranya adalah bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hukumnya memperbanyak sholawat di malam Jumat? Ikhwani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Tetapi di malam Jumat secara khusus, secara spesial, beliau merintahkan kepada kita, akthiru sholata alaiya yawmal jum'ati wa ilalatal jum'ah faman sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi ashram. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, karena barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Karena itu mari kita perbanyak solawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan suatu hal yang lumrah, hal yang wajar, jika di malam Jumat umat Islam berbondong-bondong memandati musola, langgar, masjid, majlis ilmu untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersama-sama mengenang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dengan begitu rahmat Allah akan turun dan kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW. Jangan lupa, malam Jumat perbanyak solawat, hari Jumat perbanyak solawat, malam Jumat adalah malam solawat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah. Saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik, ayo sunnah Rasul. Paham gak? Ya, ya berdoa aja dulu ya. Ya, berdoa yang serius. Mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat tak bisa nikah ya. Insyaallah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu. Engkau tahu, engkau nanya itu. Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah, sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Baru sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan? Dan bagaimana hukum istri yang menolak ajakan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama, perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun atau bahkan ayat Al-Quran pun yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dari lain lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantara yang mengaji fikih kepada Syekh Wahba Az-Zuhaili. Orang hebat nih. Disebut As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyutinya kontemporer. Ini kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu beliau ada tulisannya. Banyak tulisan itu Syekh Wahba Az-Zuhaili. Beliau menuliskan dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu cetakan tahun 1985, beliau sampaikan walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima fi layalin muayyana, dan tidak tersebut dalam sunnah itu ya tanda dapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus, bisa di malam Jumat saja atau di malam Sabtu saja. Ya, atau di malam misalnya Senin saja tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187 paling kanan sebelah atas. Ya, uhilla lakum lailatul shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuma dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya, dia pakaianmu, kamu pakaiannya. Berhubunganlah dengan baik. Ya, dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ini tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitab yang nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara, ya, wa btakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna. Hari Jumat mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghuslu seperti mandi junub, sempurna gitu kan. Ya, jadi teliti, rapi, ya, dari wudu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah, sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu, ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul jenabah, bab mandi dalam jenabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan jenabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan saf paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian mengobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, punten, punten, sap pertama, bukan. Ya, datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, mau bos paling depan. Sudah penuh, Pak. Urusan penuh, urusan Anda. Urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan, unta, ya. Baik, nah itu gak dibenarkan. Lalu dia datang sap pertama. Duduk dia, mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadisnya sahih. Termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya, sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya, Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina بحلالك عن حرمك وأغننا بفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك. Tiga hal yang dimintakan pasca Jumat, minta sunnah, minta ya Allah
4: cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal darimu, dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal, dikala anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah, maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Didatap istri orang itu, sudah enggak ada getaran lagi, udah selesai, biasa aja. Jadi dia hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri, istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak enggak menarik, pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, kita tetap status si orang. Punya media sosial, kita tetap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustaz dia? Suami ibu, suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya, atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan anda minta kepada Allah, jadi anda akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, anda akan bersentuhan dengan yang haram. Di kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram gak nyampe ke anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih Eta, Eta mas soleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia, dia mas soleh katanya, gak akan nerima. Ah, paling-paling, duitnya ditolak, orang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Oh, paling diceramahin katanya. Ya, ditolak duluan, jadi belum nyampe ke kita, dijaga tuh. Ada aja pokoknya alasan-alasannya gak nyampe. Ditolak, ditahan oleh Allah, tahan-tahan. Jadi kalau anda baca dari Jumat ke Jumat, aman, dan setiap pekan anda dalam keadaan aman. Rizki halal, pasangan halal, perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa altina bifudlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya enggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita, kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rizki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai-nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya, seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi gak bisa menjaga amanah. Begitu pulang, berat titipan anda. Hati-hati. Orang itu gak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai, berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada. Bahkan bercita-cita punya pesawat. Ke masjid aja gak pernah dipakai, bagaimana hisabnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat, supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab anda, tenang hatinya. Ini kan kadang-kadang baju baru, tadi jahit, beres semua, pakai, pakaian pertama undangan. Dihisab kemudian, di hari kiamat, apa yang kamu lakukan pertama kali?
5: Undangan ya Allah.
4: Saya undang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Nah, itu poin-poinnya. Ya. Kemudian bita'ati ka amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu. Dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi? Pertanyaan tadi. Hadis ini, ada sebagian yang memahami. Ini kan redaksinya ada mandi, seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat, pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan, bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silahkan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, hey, bagi suami istri yang tiba-tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat, ingin berhubungan, silahkan saja. Tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan dan yang belum menikah misalnya ingin berangkat, ya. Maka jangan tunggu nikah dulu, ya. Bukan hadis itu mengatakan tidak apa-apa mandi sempurna seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Ah, dan sedangkan di malam-malamnya nggak ada hadis spesifik, nggak ada hadis spesifik, ya. Boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati, jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ayo sunawi malam Jumat ya. Misalnya sunah apa ini? Sunahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunah hubungan suami istri, sunah membaca Al-Kahfi, sunah membaca solawat, ya, sunah memperbanyak Al-Quran. Silahkan Al-Kahfiyat, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan. Silakan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, gak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, amin, gitu. Yang lain gak apa-apa, silakan Al-Kahfiyan. Gak apa-apa. Baqarahan, Anisaan, Anamalan, Anahalan, gitu kan. Silakan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, gitu kan. Paham ya?

Nahaj Zashirati Mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

0: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: tiba.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
1: وَأَنْتَ

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.
1: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: nabak.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Walaqad sar

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Tauba.
1: Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

0: qaraba.
1: Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu perintah kami yang mudah.
0: Summa atba'a sababa.
1: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, Yakjuj dan Makjuj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

0: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
1: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

demikianlah balasan mereka itu neraka Jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidin fiha la yabghuna anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
2: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadza min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahara
3: alima allam tusuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, antum tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billahil. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله

استحوذ عليهم الشيطان

الصلاة خير من الله.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Sian rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini bersama-sama kita berikan kesempatan untuk kembali hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita dengarkan kajian taklim setiap subuh di hari Jumat dalam kajian kitab Nasaihul Ibad yang disampaikan oleh guru kita Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama-sama kita simak kepada Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ummati sayyidina Muhammad min al-mu'minina wal-mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawasala fussalih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaulillah laumul fadiha. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman barra alayya, hasbiyallahu liman hasadani, asyallahu liman kadani bisu, asyallahu indal maut, asyallahu indal su'ali fil qabri, asyallahu indal mizan, asyallahu indal sirad, asyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni. Alhamdulillah. Itu undangan acara rutin tahunan, yaitu Arba Mustamir nih. Kalau ada yang mau kirim doa, bisa dikumpulkan di jumaah yang akan datang. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, samaniyatu asya la tasba min samaniyah. Kemarin sudah sebagian diterangkan ada 8 perkara tidak akan kenyang, tidak akan puas daripada 8 perkara yang lain. Yang pertama, al-ain minan nadhar, mata daripada memandang. Ya, selagi ada mata maka dia akan memandang. Wal ardu minal matar, bumi daripada air hujan. Selagi ada bumi, hujan sebanyak apapun, bumi tetap menerima. Ya, walaupun banjir mungkin, tapi yang jelas tetap diterima. Lama-lama habis, meresap, meresap, meresap. Wal unsa minaz zakar, yang ketiga wanita daripada laki-laki. Ya, kalau laki-laki itu terbatas kemampuan, kalau perempuan enggak. Ya, apalagi kalau usia tua. Wal alim minal ilmi, kemudian orang alim daripada ilmu. Jadi orang alim itu semakin alim, bukannya malah berhenti menuntut ilmu. Semakin orang itu alim, semakin ilmunya merasa kurang. Ternyata banyak yang belum dipelajarinya. Oke. Banyak yang belum dipelajarinya. Makanya ada orang yang dokter umpamanya atau profesor, udah usia tua senja masih terus menuntut ilmu, masih terus belajar, masih terus banyak yang dipahami, termasuk orang alim. Jangan dikira orang alim itu diem terus alim nganggur gitu. Enggak, kadang-kadang semalaman. Kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Quran. Umur 9 tahun hafal kitab Muwatta, kitab hadis. Ya. Tetapi Imam Syafi'i di dalam kesehariannya sampai meninggal itu membagi malam menjadi 3. Jadi setiap malam dibagi oleh Imam Syafi'i menjadi 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 malam pertama lil ilmi, untuk ilmu. Ya belajar, ya ngajar. Bahasanya 1/3 malam ini sampai jam 10 lah. Ngaji terus. Ada ngaji tafsir, ada ngaji hadis, ada ngaji apa namanya, usul fikih, ada ngaji fikih. Ngaji. 1/3 malam lagi berikutnya lil istirahah, lil naum, haknya badan diberikan tidur, ada tidurnya 1/3 malam, mungkin jam 10 sampai jam 2 kah? Ya, bangun 1/3 malam lillah, untuk tahajud, untuk zikir, untuk munajat, untuk baca Quran, sampai waktu subuh. Jadi setiap hari tetap ngaji semakin. Makanya ilmu itu seperti halnya Quran, sahibun fil wahdah, akan menjadi teman ketika sedang sendirian. Jadi orang alim itu walaupun jarang bergaul dengan orang, umpamanya ya biasanya yang sepuh-sepuh itu kadang-kadang yang di rumah, sering di rumah. Walaupun sendirian dia punya teman, temannya yaitu ilmu. Temannya itu ilmu. Ngaji terus dibuka kitab, belajar. Fasurutul lati yatawaffaru biha ilmu thalib. Adapun syarat-syarat sempurnanya ilmunya seorang santri, tis'atun, itu ada sembilan. Sembilan, karena di dalam sini tiga dijadikan satu, dijadikan tiga, dibilah lagi dalam kitab Al-Ala itu. Di situ cuma diterangkan zukain, cerdas. Alala tanalul ilma illa bisittatin, kata Imam Ali karramallahu wajah. Alala, ingat, la tanalul ilma, kau tidak akan memperoleh ilmu illa bisittatin, kecuali dengan modal enam. Pertama zukain, cerdas. Nah, di sini dibedakan, cerdas ini dibagi menjadi tiga. Pertama al-aqlu, harus punya akal. Yang pertamanya harus memang berakal. Kalau enggak ada berakal, enggak bisa nuntut ilmu dia. Ya. Gila, nah enggak bisa sudah. Yang jelas punya akal. Allazi yudriku biha haqa'ikal asya, yang dengan akal tadi kita bisa mendapati hakikat daripada sesuatu. Kemudian yang kedua al-fatonah. Kalau bahasa Jawanya fatonah itu kalau diartikan limpat. Ini bawaan. Kalau memang orang diberi oleh Allah fatonah, mulai bayi dia sudah diberikan oleh Allah insting, kecerdasan yang luar biasa. Bahasa kita ini mungkin jenius. Jenius melihat sesuatu itu bisa menyelesaikan. Itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa itu Pak Sponsor, apa itu? Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Rasulullah itu fatonah, tabligh fatonah, amanah, ya kalau itu sifat Rasul. Makanya Rasulullah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ketika ada apa, batu daripada Ka'bah berguguran kena banjir, itu penyelesaian siapa yang menaruh itu? Maka ternyata pengumumannya, siapa orang yang datang dulu ke Masjidil Haram, dialah yang berhak untuk menaruh daripada batu Hajar Aswad tadi. Ternyata Rasulullah yang datang masih anak-anak. Maka Rasulullah kumpulkan seluruh kabilah. Bagaimana supaya kabilah ini supaya akur, supaya aman, kada ada perselisihan. Rasulullah menyelesaikannya dengan taruhlah batu di atas sorban, masing-masing ujungnya mereka membawa satu persatu. Jadi mereka seakan-akan ikut membawa. Jenius. Allati yatasawwaru bi ghawamidul ulum, yang dengan fatanah ini kesulitan-kesulitan ilmu bisa diselesaikan. Ya. Kemudian yang ketiga az-zaka. Landa zaka ini bisa bisa dipelajarin. kadang orangnya awalnya tidak pernah, artinya tidak terlalu pinter. Kalau Fatona enggak, memang bawaan mulai kecil. Ya, bawaan mulai kecil. Kalau cerdas, pinter, itu bisa diasah. Makanya ada namanya Ibnul Hajar. Udah tua mau ngaji, lambat. Nerima ilmu itu lambat. Setahun mondok, dua tahun mondok, tiga tahun mondok, dah pinter-pinter, putus asa. Pulang aja dah, nggak pinter-pinter. Sebab cerdas ini sudah memang pilihan Allah juga. Tapi bisa diasah, bisa diasah. Aduka alladhi yastakiru biya hirzuma yatasawwaru wa fahima ma'alimahu. Jadi dengan ini, dengan zakat ini, sesuatu itu bisa bersemayam dengan cara belajar tadi. Makanya Ibnu Hajar ketika menuntut ilmu tidak faham-faham, pulang. Begitu beliau ada apa tempat istirahat, ada di situ air netes. Tes sekali. Lagi dalam kan ada kan biasanya air yang netesnya enggak terlalu, enggak sering ya. Dari atas netes dia termasuk kalau keran bocor itu nah. Keran bocor kan ada netes kadang-kadang. Tes. Nanti agak lama lagi. Tes. Nah, kebetulan beliau pas lagi duduk di situ ada batu. Batu itu tertetesi oleh air. Tes. Nah, mungkin itu bertahun-tahun netesnya itu. Beliau merenung. Ini batu keras. Sementara air itu lunak. Ini batu sekeras kayak gini aja dengan ditetesin dengan tetesan yang sering ya. Yang sering, maka batu sekeras itu pun akan lubang. Bagaimana dengan otak yang lunak? Kalau dengan diiringi dengan belajar terus menerus, insya Allah sebodoh apapun kalau mau belajar, dia akan ngerti. Kembali lagi belajar sungguh-sungguh sampai menjadi orang alim. Warabi yang keempat, as-sahwah allati yadumu biha at-talib wa la yasra'u ilaihil milal. Kalau di sini diterangkan as-sahwat, keinginan ya yang kuat, yang langgeng seorang santri dan tidak terburu-buru akan dirinya daripada sahwat tadi, rasa bosan. Jadi mengaji itu tidak bisa setahun dua tahun. Kalau bahasanya itu heris, heris itu semangat. Ngaji itu harus semangat. Ala la tanalul ilma illa bisittatin, di antaranya wal heris. Enggak bosan-bosan, semangat. Ya. Datuk Kelampayan itu di Mekah 35 tahun, Pak. Enggak sebentar, 35 tahun. Ngaji, dan itu berangkatnya sudah usia, maaflah, sudah menikah. Sehingga ketika ada orang haji, ketika anaknya sudah besar mau menikah, jadi kalau ngomong itu istrinya lembut, dia cuma bawakan cincinnya aja. Ini cincinnya anaknya. Artinya anaknya ini mau nikah, perlu wali. Ini titipan dari istri sampean, ini cincin anak sampean. Nah, orang-orang cerdas itu tidak perlu diomongin, baik. Al insan yakfi bil isyarah. Ya, manusia itu sebenarnya nasihatnya cukup dengan isyarah aja. Dengan isyarah ini ada nasihat, cukup sebenarnya manusia itu.
2: wal hayawan yakfi bidarbi.
3: Dulu saya kalau waktunya sholat, belum sholat, orang tua saya itu enggak ngomong, cuman dipandeng gini doa. Jadi kalau datang belum sholat, ini sudah waktunya sholat, jadi orang tua cuma duduk gini, ngelihat gini doa. Saya paham sudah, ini masih orang tua saya ini marah, ini saya belum sholat, masih anak-anak. Jadi enggak ngomong, enggak marah gitu, enggak, cukup dilihat gini doa. Aduh, sudah kelimpungan kita ini. Jadi dengan pandangan mata aja cukup sudah. Guru gen gitu juga, dipandang aja kita paham. Makanya kan di dalam Quran, orang-orang yang berdosa cukup dilihat aja, dia paham.
2: Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim.
3: Walau tara, ketika engkau melihat, al-mujrimina, orang-orang yang berbuat dosa, bagaimana keadaannya orang yang berdosa ketika dilihat? Nakisuru usihim, mereka itu menundukkan wajahnya, malu.
2: Nakisuru usihim inda rabbihim,
3: mereka menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka, malu karena salah. Cukup dilihat aja paham.
2: Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun.
3: Ya. Kemudian yang kelima, syaratnya orang apa namanya menuntut ilmu.
2: Wal iktifa bima dati nafsi an kasfit talab,
3: yaitu biaya, bulghah, kecukupan. Wa bulghah, bulghah itu biaya, beli kitab, ya, beli pulpen. Kecuali anaknya cerdas kayak Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu Pak, beliau tidak punya kitab, cuman beliau punya ini apa namanya, kalau bahasa orang bahari itu kayak papan gitu. Nah, ini masih ada diterapkan di daerah Afrika itu, orang menghafalkan Quran mesti ditulis Pak. Jadi satu ayat gitu ditulis, dihafalkan, selesai dihapus, nulis lagi, selesai dihapus. Imam Syafi'i tidak punya, memang orang tidak punya. Jadi kemana-mana beliau itu mesti bawa papan. Pelajaran mengaji itu ditulis, selesai dihapus, tapi sudah nyentel di sini. Imam Syafi'i itu luar biasa, 7 tahun hafal Quran, umur 9 hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu karangan Imam Malik. Jadi begitu beliau mengaji, daftar ibaratnya mengaji, dikiranya belum alim, belum faham. Ternyata begitu beliau membaca daripada hadis karangan Imam Malik, baru Imam Malik takjub dengan kecerdasan daripada Imam Syafi'i.

Kemudian yang keenam syarat daripada menuntut ilmu, al-faragh, waktu yang luang. Alladzi yakunu ma'ahu atawafur wa yasulu bihil al-istiksar. Artinya banyak luang, banyak belajar. Ya. Makanya ada santri itu paling bagus memang mengaji itu mulai kecil. Mulai anak-anak umur 7 tahun, ya. Paling mentok sekarang ini lulus SD. Tapi ya tetap mulai kecil sudah mengaji. Kalau ibarat dipondokkan itu lulus SD lah paling enggak. Kenapa? Di sini ini masih kosong, Pak. Di sini ini masih kosong. Enggak mikirin kerjaan, enggak mikirin pacaran. Ya kalau masih kosong, ibarat tempat itu kosong, tinggal diisi. Beda kayak kita-kita ini, yang ini memorinya ini penuh, Pak, agak lemot. Agak apa, Pak? Lemot. Kalau sampean sama saya ini kalau dikasih ngapalan, ngapalnya di atas, alhamdulillah hafal, Pak, diulang-ulang sampai 50 kali, alhamdulillah hafal. Begitu ngapalkan yang bawah, alhamdulillah yang atas lupa lagi. Makanya bubuan nang kita-kita ini kalau nang tua ngasih amalan jangan disuruh ngapal, dikasih kertas. Nih baca. Jadi kita ini kebanyakan cuman membaca untuk mengamalkan sesuatu saat ini. Itu tadi karena pikirannya sudah penuh.

Al-Faragh itu. Kemudian yang ketujuh Adamul Qawati' Al-Mudhilah. Ketika kita ini sedang menuntut ilmu, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi fokus. Kadang sambil bekerja, ya kalau nuntut ilmu sambil bekerja ini repot. Jadi kalau sudah ngaji, pelek ngaji aja sudah, tidak ngapa-ngapain. Minal humum wal amrat, daripada sesuatu yang membuat susah atau sedih, dan daripada penyakit, ini menghalangi menuntut ilmu. Kemudian yang ke-8 tulul umri, yaitu panjangnya umur. Jadi tidak bisa ngaji, terutama mondok ya. Orang mondok itu kadang-kadang ya paling sedikit 14 tahun, 15 tahun ya. SD berapa tahun? SD SMP 6 ya. Enggak SMP ya, mulai SMP lah. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah 4 tahun, 10 tahun. Di tempat Abuya Said Malik itu paling sedikit orang boleh pulang dari pondok itu 10 tahun. Tapi kalau waktu pulang sering kadang-kadang. Kayak Habib Ali dulu pulang nunggu 5 tahun lagi. Sudah selesai kalau 10 tahun. Syaratnya mondok 10 tahun. Pamit sama gurunya Abu Yasin. Nuridus safar ya Habibana. Mau pergi pulang katanya. Di rumah. Naam. Badal haji katanya, nanti setelah haji. Tapi tidak disebutkan haji tahun berapanya pak. Begitu sudah haji menghadap lagi, naam badal haji. Nah, ini kan sudah haji, kalau mau pamit lagi sudah mau pulang, ya sudah nanti selesai haji, haji depan lagi berarti. Nanti maju lagi badal haji lagi, badal haji sampai nunggu 5 tahun, sampai 15 tahun. Tapi nurut sama guru ya jadi akhirnya. Badal hajj. Naam badal hajj. Badal hajj.

Watasi adapun yang kesembilan, ad-dhafru bi'alimin sami'a bi'ilmihi. Keberuntungan ketika mendapatkan guru yang mampu membimbing dia. Ya. Jadi pas dia dapat guru, gurunya yang bisa membimbing dia. Ikhlas, nyampaikannya ikhlas. Ya. Kalau dalam ala-ala itu wastibarin wa bulghatin wa irsadu ustadina, mendapatkan bimbingan daripada seorang guru. Nah ini. Kalau sembilan ini diperoleh, maka orang itu mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Kemudian yang ke empat, pertama mata, kemudian yang kedua, yang kelima berarti wasail minal masalah. Yang tidak akan puas adalah orang-orang yang meminta-minta atau pengemis. Minal masalah daripada meminta-minta. Ru'a annahu sallallahu alaihi wasallam qol man fataha baba masalah, siapa orang yang membuka pintu untuk meminta-minta, fatahallahu lahu baba fakrin fid dunya wal akhirah, maka Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran baik di dunia maupun di akhirat. Ya kayak pengemis-kemis enggak, kadang enggak puas terus. Sampai kalau di Jakarta itu kadang rumahnya ternyata mewah, punya mobil banyak. Ya. Waman fataha baba atiyah. Nah, dan barang siapa membuka pintu untuk memberi atau rajin sedekah lah bahasa kita itu. Ya. Siapa orang yang membuka pintu untuk memberikan sedekah, dia senang sedekah. Ibtigha'a liwajhillahi ta'ala, semata-mata di dalam memberi tadi mencari akan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Atahu wa ta'ala khairul dunia wal akhirah, maka sebenarnya Allah telah memberi kepada orang itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Jadi orang yang rajin sedekah itu bukannya tambah susah, tidak. Pagi gini loh kita ini sudah didoakan baik kalau orang rajin sedekah. Yang satu malaikat ketika begiliran bertemu, kita saling berdoa, yuk, ayo kau doa dulu. Maka berdoalah satu malaikat, beliau berkata, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berikan kepada orang yang rajin sedekah ganti yang banyak. Malaikat yang doa. Nabi mendoakan barakallahu fi bukurihim,

Muhammad niatin untuk orang tua. Nawaina alama nawa salafus soleh. Aku berniat sedekah ini seperti niatnya orang-orang soleh. Karena kita tidak sedekah apa niatnya itu kita tidak mampu niat yang banyak. Kami berniat seperti niatnya orang-orang soleh. Orang soleh itu setiap amal diniatin dengan baik. Kita berniat seperti niat mereka dah. Masukkan bismillah. Besok lagi gitu. Nanti sudah banyak kirimkan kemana terserah pian. Tapi subuh sudah sedekah pian. Bakiru bisodakoh. Pagi-pagi kau bersedekah. Barakallahu fi bukurihim. Allah berkahi orang-orang yang berbuat amil di waktu subuh mereka. Begitu malaikat satunya berdoa, Allahumma ti munfiqal khalafan. Yang satunya berdoa, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang begini. Mumsik itu gini. Gini bahasa apa, Pak? Bahasa isyaratnya orang apa? Seke. Mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang mencegah, artinya seke, kerusakan, kebinasaan. Makanya orang seke itu hartanya nanti diambil dengan, dirampas dengan salah satu dari lima ini. Orang seke dirampas oleh lima orang ini, dirampoklah. Pertama dengan api, ya bisa jadi kebakaran. Dua banjir. Tiga dirampok. Empat penyakit. Kasih sakit sama Allah sekiranya hartanya itu habis, ya makanya orang seke itu penyakitnya spesial, Pak. Orang kaya-kaya ini yang kaya yang seke, maksudnya penyakitnya spesial. Cerita gini-gini beren operasi habis 500 juta, habis itu kena ini sampai habis banyak gitu, selesai meninggal. Nang terakhir ini pasti dirampas oleh anak-anaknya warisan. Kalau warisnya orangnya baik, alhamdulillah, ya meninggal diwaris dengan waris yang baik, alhamdulillah. Sebab sampai ini semuanya pasti dapat warisan. Bisa jadi warisan bukan duit juga, utang, utangnya orang tua. Lah harus sampean bayar itu. Sampean yang, makanya kalau mau meninggal, mau dikuburkan, bila ada sangkut paut atau hakul adami daripada almarhum, mohon menghubungi ahli waris daripada almarhum. Ya, ada jiwa yang warisannya utang, nang datang. Nah ini termasuk salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tua, mau melunasi utang orang tuanya. Ya. Nah asal akur aja aman sudah. Innal mayyit yu'adzabu fi qabri ma kana yu'dhihi fi baitih. Sesungguhnya mayit itu kadang disiksa oleh Allah gara-gara sesuatu yang menyakitkan juga di dalam keluarganya. Anak sama anak tengkar tentang warisan, mayit itu sakit, Pak. Betulan. Apalagi ditinggalin harta banyak, masih berkelahi sehingga tidak bersapaan antara satu dengan yang lainnya. Kakak tidak mau nyapa adingnya, adingnya tidak mau nyapa kakaknya, gara-gara rebutan warisan aja. Dan itu maaf berkelanjutan sampai anaknya tidak boleh kau datang ke rumah paman, tidak boleh ke rumah anu, sampai anaknya pun diajarin untuk tidak bersapa-sapaan. Dan itu berarti cucunya. Innal mayyit yu'adzabu fi qabrihi ma yu'dzi bi baitihi.

Jadi kalau orang rajin sedekah, insya Allah barokah. Mana kosomalun min sodakoh, harta itu tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Bal yazdad. Diulang Nabi 3 kali, bahkan tambah. Dalam Quran, sedekah 1 bisa menjadi 10, menjadi 70, menjadi 700, menjadi 7000. Wallahu yudha'ifu liman yasha', bisa jadi 70.000 kali lipat. Coba sampean kalau punya benih biji 1 wae. Kalau sampean tahan aja biji sampai mati 1 biji aja. Biji apakah? Biji padi. Sebiji pengen simpan di amplop sampai mati dia sebiji itu, tapi begitu sampean lempar ke sawah biji 1, bismillah, plek, sawahnya subur, nanti langsung 1 itu set, nanti agak lama jadi segempal tangan gini loh Pak. Kalau panen kan gini, kalau panen gini asalnya kan 1 aja cuk, tapi waktu panen pegangnya gini Pak, cret, padinya banyak itu dari 1 biji. Semakin subur tanahnya, semakin banyak buah yang dibuahkannya. Kalau sampai kepingin dapat ikan yang besar, mancing. Dan mancing itu harus ikhlas membuang milik kita. Kita punya nasi, kasih 1, lempar. Ujungnya kail kalau nasi 1. Dapat apa yuk? Seluang kecil gini nah. Ketik. Nah, seluangnya dimasukkan lagi. Dilempar ke burik di belakang rumah. Ada danau kalau apa haruan segini pian. Sebab anunya segini, seluangnya. Tuh cacingnya segini. Nah, sekarang haruannya dimasukkan. Bawa ke laut, lempar. Dapat hiu pian. Coba kalau orang mancing hiu, bukan cacing wae, kepala ikan lah ditatak, dek, gede yang gede itu, masukkan, dapat hiu. Kalau sampe gak mau buang, gak akan dapat. Gak mau buang nasi, gak dapat seluang. Gak mau buang seluang, gak dapat haruan. Gak mau buang kepala ikan, gak dapat hiu. Yang ketiga contohnya, orang sedekah harus rela dikeluarkan terus. Orang ngebor air, dapat mata air kalau cip sudah dapat, orangnya tidak diam, kata yang ngebor dibuang terus saja pae. Begitu air disentor bur, pertama agak kecil sumbernya mungkin, dibau baunya bau tanah. Ngebor pertama itu mesti bau tanah pae, tidak bisa diminum langsung, masih bau tanah. Keluarkan aja 3 bulan dikeluarkan pae, padahal tidak dipakai, disentor terus. Lama-lama jalannya sumber itu tambah gede. Tadinya cuma segini, jadinya 1 in, keluar terus bur. Begitu sudah 3 bulan, orang semakin banyak mengambil air, maka semakin bersih air yang di bawah. Kalau sampean tutup, air itu akan bau tanah lagi, bau banger bahasa kita. Tapi semakin dikeluarkan terus, air ini makin bersih, tambah melimpah. Itu gambaran orang sedekah. Rawahu Ibnu Jarir. Waria annahu sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Sedikit yang disampaikan ini, moga-moga bermanfaat. Barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Semuanya diberikan husnal khatimah.

0: kesilangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkata, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di Sahih Imam Bukhari? Seseorang hamba akan diberkahi rezekinya di pagi hari

Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua. Satu,

kita mengumpulkan harta dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabungsiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar-benar akan

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأودعه من العلوم والأسرار الإلهية والحكم العجاب، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المبعوث لخير أمة وخير كتاب، وعلى آله وصحبه وأتباعه التي يقوم المآب. أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال أيضا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، قالوا: فما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى، sengaja aku اعتكف di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Syukur Alhamdulillah, di pagi Ramadan yang ke-15 ini, tepatnya di pertengahan dari bulan Ramadan ini, dengan izin dan anugerah Allah, petunjuk Allah, pertolongan Allah, anugerah Allah, kita bersama-sama dapat berkumpul, berhadir, bermajlis. Ya, nyaringi sedikit. Lain kayak pembaca maulid itu hangkoi suara, bukan? Ada kita nih nyaringi sedikit, sehingga kita bersama-sama dapat mengerja pembacaan salawat. Alhamdulillah, marja maulid Habsyi bah semarak benar. Mudah-mudahan diberikan Allah keikhlasan dan kita dapat pahala. Amin. Berat bulan puasa ini menjatuh terbang membawa maulid. Waduh, maka panitia pemalar bener karena ada menyurungi baju. Sama aja lah untuk ceramah, sama aja. Baca Yasin, waqatil waqiah, tabarak, alham. Kegiatan kita i'tikaf sudah, alham. Mudah-mudahan diterima Allah, menambah-nambah tabungan kita di akhirat. Itulah tujuan hidup. Mana lelaki yang ini digasak bibini yang tarus kita nih. Digapitnya tarus, tak kapit lelaki. Jadi hari Sabtu kayaknya kayak ini pulang. Hari Sabtu kayak ini pulang. Kayak ini keduduknya kayaknya kayak ini pulang. Kok ada tahu ay bilinya banyak bibinian tak keluar lagi kan. Tiwas.
mudah-mudahan diterima Allah, amin. Mudah-mudahan dosa kita berkat beramal dan beramal bulan Ramadan dosa diampuni, amin. Lebih dari itu mudah-mudahan dibebaskan Allah dari api neraka, amin. Kita, mama abah kita, keturunan kita, orang beriman seluruhnya. Masih pembicaraan kita masalah Quran. Nah, ingat, hendak masuk ke kubur selamat, empat. Jaga sembahyang, banyaki bersedekah, banyaki baca tasbih, banyaki baca Quran. Sehingga yang empat ini dapat kita tingkatkan kegiatan kita di bulan Ramadan. Sembahyang jaga, kerja yang sunat-sunat ulu sudah sampai ya kan. Kalau bulan lain pada Ramadan, taruhlah kita ke beliah, bak dia itu bilang rancak tabulirit, tolong Ramadan aktifkan. Mudahan di luar Ramadan kau pulang mana tipakan pahalanya terlalu besar nang sunat sama wajib. Capek sedikit, uyu sedikit, sakit kepala sedikit, gawi apalagi tarawih. Kadada tarawih di luar pada Ramadan kadada tu tahunan. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan. Banyaki basadakah. Dua. Pas bulan Ramadan pula, nyaman benar membicarakan ini. Banyaki basadakah. Sama-sama. Sama-sama kita mengamalkan. Mudah-mudahan kau mengamalkan bagi ringan kemampuan kita. Nah, dinten nah. Jangan nah. Dinten nah. Kita dinten nah. Jangan nah. Al-yadul 'ulya khairun min yadis supla. Bagiringan kemampuan kita sudah kita bicarakan, apalagi bulan puasa, apalagi menjelang Idul Fitri. Kita bergembira, tapi di balik yang demikian ada yang berurai air mata menangis menjelang hari raya. Saudara-saudara kita yang hidupnya dirundung malam, mampukah orang sugih menyisikan baik zakat atau zakat sunat kepada jiran, tetangga, pemilih dan kerabat, sanak dan keluarga, berbagi rasa. Ini baru menyambung lagi pembicaraan kita. Banyaki basadakah.

yatim piatu. Memang orang yatim, memang orang-orang susah kada boleh meminta. Tapi si sugi jangan tutup mata. Kedua belah pihak ini jangan. Ini jangan-jangan terjadi pro dan kontra sejajar. Orang sugi memperhatikan nasib orang susah. Orang susah jangan meminta-minta. Banyaki baca tasbih, apalagi 10 yang akhir mengerjakan sembahyang, sisihkan waktu sembahyang tengah malam, qiyamul lail, termasuk sembahyang hajat dan tasbih. Mudahan kita sehat. Malam ini bakunut kah? Tarawih bakunut kah malam ini? Witir bakunut rumah. Paham bener buannya nih. Separuh sudah kada kerasaan umur kita, Allah. Kada kerasaan umur kita separuh Ramadan dah. Jangan berharap tahun nak akan datang, jangan. Nang dihadapi ini dahulu nah. Sisihkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Kita sebagai pengusaha, kita sebagai pekerja, karena bulan puasa kesempatan juga mengambil keuntungan. Silakan begawi, sisihkan waktu. Nyaman naik kalau enggak ke masjid ketika orang nang kada ada berusaha, nang terjamin laki ada. Bayangkan nang kada ada juga berusaha aja, tapi disisihkan waktu. Idza sadaqal azmu wadahas sabil, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ada kemauan, 1000 jalan. Kalau tidak ada kemauan, 1000 alasan. Nina, cak kita di rumah aja kada menutup kemungkinan guring lawan nonton TV. Ujung ada, amun ulun atau empian-empian kira mengaji pangkira. Syukur alham bahwa membawai masyarakat Bama membawai. Napa membawai masyarakat Bama? Baca Yasin. Cak aku baca surangan, kuancap empian. Balun membaca. Itu kan kancapan ya. Kancapan dia membandingkan seorang nama Juju. Baik. Yang ketiga, yang keempat, banyaki baca Qur. Sudah minimal Yasin dengan Tabarak. Hari sehari itu minimal. Warattilil Qur'ana tartila. Qur'an baca. Nang menggembirakan ucapan Imam Nawawi. Imam, man qara'al Qur'an fi kulli yawmin wa lailatin mi'ata ayatin faqad adda huquqal Qur'an. Barang siapa sarian samalaman sudah sempat inya membaca 100 ayat, maka sudah tunai perintah Allah membaca Qur'an. 100 Yasin 80 80 80 3 Tabarak 3 30 sudah cukup minimal. Allah sudah bayangkan kalau kita membaca dan mendengarkan biografi riwayat hidup Utsman bin Affan, supan kita. Utsman bin Affan tuh bangun malam sembahyang tahajud sarakaat aja sahatam Quran adalah sembahyang sarakaat. Kena mau sama yang biasa mun muwitir bisa sarakat aja saat tamur, berarti dua kali dua rakaat dua khatam Quran.

0: minantu Rasulullah, Utsman itu minantu Rasulullah, dua anak yang diambil Ruqayyah dengan Ummu Kulsum, merangkap sahabat, sosialnya bagaimana belum kita bicarakan lagi. Napatia sugih orang dalam kubur, Allah sugih dalam kubur, sugih ulah banar. Wali-wali itu mengetik jelenginya. Arwah abah kita sakumpul mengetik setiap pembacaan maulid dapat taruh kiriman. Siapa gerang nama mempopulerkan maulid Habsyi? Hancur perasaan hati kita terdengar pujian kepada guru kita. Nah itu namanya riwayat hidup baik. Mari saudara-saudaraku, mari ibu-ibu sekalian, kita bersama-sama memikirkan tentang riwayat hidup kita. Selama kita hidup, kita bikinlah riwayat hidup yang baik. Bikinlah riwayat hidup yang baik. Bisa-bisa. Kembali kepada kelebihan Quran. Mam tadi, minggu tadi adab membaca Quran. Kita tinggalkan dulu kelebihan-kelebihannya dulu. Dan apabila malam Selasa 17 ialah malam Selasa 17 malam Arba, ulun berniat spesial pembicaraan mengambil barakah dengan sejarah turunnya Al-Quran Nuzulul Imbah Tarawih, langsung kira sejam selesai. Sejam meminta waktu, Tarawihnya bercepat sedikit, sejam langsung kita bicarakan poin masalah turunnya Al-Quran, bagaimana turunnya tata tertib Al-Quranul Karim, mengambil barakah malam Arba. Un handak datangi Mbak Tarawih, langsung Tarawih di sini, langsung kita ada banuan, ada macam-macam nyan memang macam-macam itu nama lambat benar. Biar aja seorang memburungnya Tarawih, ayo memburung juga nyala aku aja. Aja mun handak aja pian Masjid Darussalam Kota Samarinda, Masjid Raya minta nuzulul Quran daja kok. Daerah kita di mana? Banjarbaru, nuzul Quran kada jako aku talanjur kasayang dalawan masyarakat. Inya mau diwawai ba'amal, mau kada aku tinggalakan. Jadi mun padahkan orang memburung, baik aku di daerah lain masih laku, tapi aku kada hendak menghargai masyarakat dan aku bertanggung jawab masalah mengelola masjid. Mun aku hendak duit pasti aku tirabang. Hari ini nah Kiai Haji Zainuddin MZ minta datangi buka bersama, ya kan? Ada aku nak kok cakutul cakwana ke Jakarta tulak hari ini aku cakapian pasti tulak dah. Kita bicarakan Quran dibalik bahasa ke bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Spanyol. Itu Al-Quran itu kita sejarah, kita buka sejarahnya. Lalu membaca Al-Quran ganal benar pahalanya. Jelok berdiri, berdiri sembahyang berapa? 100. Berduduk 50. Amun sekali-sekali supaya ganal pahalanya membaca Yasin itu sembahyang. Ya, masih hafal juga sudah. Usalli sunnatan rakatain Allahu akbar wa nadhalim bismillahirrahmanirrahim yasin wal quranil hakim. Ayat yang kedua kainan apa pula? Surah Tabarak. Ganal pahalanya. sahurupnya berapa? 100. Kalau nya beduduk 50. Kalau nya kada sembahyang tapi wudu 25. Kalau kada sembahyang kada wudu 10. Inya dipakai juga kata-kata malaran tu dipakai. Malaran nai. Malaran nai. Ya. Tapi bamal kada malaran nai. Asa gembira juga kita tarawih lah, bujubai. Kakanakannya di luar aja ada yang bergaya, ya Allah, di dalamnya tertipin. Ya wajar aja, ini masjid banyak manusianya, ini kan banyak di luar itu wajar aja. Kada pang melawan akan nama gaya, kada juga. Dah tergantung niatnya aja, mun niatnya bujur-bujur hendak beribadat. Perlu diketahui, orang hendak tenang beribadat di mana? Di masjid. Jadi mumpian membawa anak boleh aja, tapi anak dihiga. Bila nyambung lagi bergaya, putar sedikit. Kuncinya tuh diputar. Misalnya lah, gair kan demah. Umpat menjepai kuncinya lah. Hakon lah, hakon lah. Menjapai kuncinya di tengah. Tapi yang ada bagai ya. Menengganal dijapai kuncinya diputar. Takkan anong beisi pulang onge. Baik, kita kembali. Ganal benar padilat membaca Quran. Ulus sudah padahkan Arab. Arab itu keistimewaannya Arab. 5 menit lagi sampai waktu sembahyang tu kamat. Sampat aja nya berdiri mentungkau tu menjama ambil Quran tenah. Amun kita 5 menit lagi kamat ngalang-ngalang. Ya udah, inya pang ambilnya Quran. Ayo, afdal ibad ummati qiraatul Quran. Paling afdal ibadah umatku membaca Quran. Napa lagi? Paling afdal ibadah umatku membaca Quran. Kenapa dibahas lagi? Bahkan di dalam kitab Jawharul Mawquf ada dua ibadah yang pasti diterima. Pertama salawat, yang kedua adalah baca Quran. Jadi kita pas salawat baca Quran, salawat baca Quran, dan bicara kelebihan membaca Quran. Lalu paninian ulun, aku ini tuh hai jasidin hendak aja membaca Quran. Nah paniniannya, mata kada awas jasidin, membaca kada lancar. Ulun batakun lawan pian paninian nai, kul huwallah tu Quran gak kada lah. Pian aku naja ditakun nih. jangan gair pian, jangan gair. Kul huwallah tu Quran kada nih. Ma mudahan kabul Quran bauntung, jangan ditambah inilah bauntung betuah luas mentong nang di bawah cawah. Kada luar biasa itu luar binasa nang cawah itu bagaya aja nih, bagaya kita bagaya baca qul huwallah song-song masuk ke masjid itikaf. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Baca qul huwallahu Quran. Mungkin dua cerita ini nah habis waktu. Kita kada bakal usah bikin. Ayo pasti tahu lah wadai ini. aku kulir menunjuk orangnya anak bulik. Wadainya lah. Wadainya lah. Kul huwallah. Kalau bicara masalah kul huwallah aja pengen kehabisan waktu. Wah, malam ini baca banyak kul huwallah nih. Kada lagi baca Quran, kuk baca juga. Orang betamat tenang. Orang betamat. Pas sampai kul huwallah berapa kali? Mun akun betakun dalilnya itu mun pinah anak dalil tarus sih lo. Orang betamat tuh 3 kali membaca kul huwallah tuh di mana dalilnya? Kada usah kita menuruti orang tua bahrija. Ya lo. Lawan mun orang betamat nih tuh nah imbah kul a'udzu birabbinas babulik pulang deh. Fatihah lawan pulang alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai ulaika humul muflihun sadaqallahu alazim wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kenapa yuk? Oh nih pian mun ditakuni orang nih ay. Kenapa orang betamat itu kada kalau auto biram bibinas tang malalar babulik pulang kenapa? Mun kada dapat bapak dah bujur-bujur, kaina cucu mamadahkan. Kada tahu. Yes. Nah, maaf deh, ulun menuruti pian. Ayo pang siapa nang dapat nah? Alasannya tuh napa? Kan kayak itu rata-rata orang bila betamat kada sampai kula kada habis kula outdoor binas malar pulang kamu kan itu paham lah membuang waktu mana kuni buannya nih yang ada dapat juga hikmatnya tujuan orang artinya baniat pulang hendak membaca Quran betamat aja kada baniat pulang hendak membaca Quran. Buktinya dimulai sudah. Ya, terima kasih cuailah di sini. Itu loh kok. Nah, kul huwallahu ahad. Kita ini aturannya minggu ini kul huwallahu ahad, minggu kaila kul audu berbara, kul audu binas, surah-surah yang pendek-pendek itu supaya mau membaca. Sung-sung datang tarawih ke masjid itu anak tarawih pemandir dasar pemandir benar. Kamu apa bukan malam tadi tangan apa kan kamu ama aja laki ku kami sahur kadang kada banyak makan nah itu laki ku ya apa kada belaki jadi ini kau kada belaki juga aja rumah berdiam pian berdiam panit empat kai mati sudah berdiam tawan orang pada balu bagai aja lah supaya jangan mengantuk aneh-aneh. Qul huwallahu ahad tu 4 ayat aja. Ya kah? Yang paling pendek 3 ayat. Inna a'tainakal kausar. Itu paling pendek. Inna a'tainakal kausar. Pasalli li rab. Jangan dengan lili rab tu aja. Pasalli li rab. Bawa anak di situ. Tertawakan orang lili rab, lili rab. Fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Qul huwallahu ahad 4 ayat. Apa kelebihannya? Menunggu-nunggu belum isya datang sesungsung sedikit ke masjid baca qul huwallah baca salawat baca nah apakah pokoknya bama jangan berpandir ini buai ulun mahara pakalawan pian terus di mapa caranya pian ni supaya jangan banyak-banyak bepandir betamuan lawan kawan ni di mapa. Iya tu diadakan maulid sebelum mulai itu mengantisipasi supaya jangan banyak pandir. Karena kita ni bila kada bama bepandir. Orang bemawitan masih jadi bepandir dasar bunga bandar. Allah. Dasar pemandir bandar. Anta sambat bunga dah aku minta maaf lah. Ayo siapa manakan pintar lah. Ya nikam ya manakan pintar kan bepandir tu. Nah, mbak bunga sama bunga ya. Lah. Apa kelebihan kalau Allah wahad? Menurut bicarakan habis waktu pian. Tapi kita memayuakan kalau Allah loh. Bagi orang nang kada kawa membaca Quran nang tuha-tuha. Sahabat Rasulullah di zaman Rasulullah meninggal dunia. Sahabat Rasulullah di zaman Rasulullah meninggal dunia. Lalu lapor sahabat bahwa beliau telah meninggal dunia. Rasulullah beserta sahabat datang hendak menyembahyangkan. Untungnya sahabat nih. Allahumma firlahu warhamhu. Mun Nabi menyembahyangkan kabul berarti diampuni Allah. Untungnya sahabat-sahabat yang meninggal dunia waktu itu Nabi mendoakan. Datang Rasulullah beserta para sahabat masuk ke rumah. Rasulullah membuat sab hendak sembahyang. Hendak sembahyang kifayah. Lalu Jibril turun membisik, Muhammad jangan disembahyangan orang itu. Kaget Rasulullah. Sudah bersab sahabat dah. Jangan disembahyangkan, ujar Jibril. Nabi kada wani, nang apa ujar Allah Ta'ala, Jibril itu datang dari Allah, perintah dari Allah, Nabi kada jadi. Abu Bakar, silakan kau imami, karena aku tidak menyembahyangan. Kada memberitahu Nabi, Abu Bakar kau menjadi imam. Ya Abu Bakar, yang najak ada menyembahyangan ulun meget jadi imam lah dah kon kok nyambuk bakal itu banyak ulah muntai udah kon yang bakal masa orang saat menyembahyangan aku pulang ngemdeh nah dendeh kok dendeh udah kon. Lalu ada bawah Abu Bakar menunjuk pulang itu tunjulan mar gemar jadi imam abang tengok jumar. Rasulullah itu kada menyembahyangkan aku pulang dah tak ada kon aku rupanya orang kandangan rupanya Umar nih. Maaf lah membahasan itu kada apa-apa juga sampai habis sahabat kada mau menyembahyangkan karena bosnya kada mau nyatahat sahabat itu lambat Rasulullah menangisan keluarganya menangisan. Berarti ada kesalahan total banget benar orangnya salahnya kayak apa kita nih kita ini kena itu sudah dan sudah dibicarakan kita merenung apakah akhir hayat atau kada ini yang kita pikirkan itu hari semalam kalau beriman kah kada kah. Lalu Rasul mau pulang. Tidak berapa lama Jibril turun membisiki, Muhammad, sembahyangan. Sembahyangan. Lalu Nabi menyembahyangan. Sahabat pun ikut bergembira keluarganya. Dikuburkan. makhluk keluarga Jabatakun. Apa kesalahan keluarga kami ini ya Rasulullah? Kenapa sebabnya jadi pian kada hendak menyembahyangkan pamula? Dijawab oleh Rasulullah, keluarga ikam yang meninggal ini berhutang karena belum bayar, rohnya kada kawa naik. Oi, narek ya udah. Silahkan bahutang, tapi kemampuan bayar itu ada. Jangan bahutang di luar kemampuan kita kada kau bayar. Atau bahutang, mun seorang meninggal dunia, pacangan bayarnya itu ada. Apalagi bahutang pacang kada bayar. Meninggal dunia, selama kada dibayari akan rohnya kada kawa naik ke atas. Maawang-awang. Jadi kita ini woi biar aja sugi asal jangan berhutang. Hibak toko tapi banyak hutangnya. Siapa jaminan bayar? Nang lebih jelek lagi, nang laki ke Jakarta berhutang 100 juta meninggal dunia, bayar diambil lawan nang bini, kada mengakui hutang laki, kajam di biniannya. Oh, tetawana laki ya, kajam di biniannya. Aku ada berhutang memang, kemana ada berhutang, tapi kok hitam siap, itu direkayasa saja. Kasihan laki lah, laki kasihanin yang berhutang, kasihanin, oi. Lalu sahabat yang lain bertanya, apa istimewanya laki-laki ini pula ya Rasulullah? Jadi pian menyembahyangkan. Karena ada kebaikannya, ada kejelekannya. Jeleknya banyak, ya berhutang, kada bayar. Kebaikannya dipindang mana pian mau menyembahyangkan pula? Kebaikannya, ujar Nabi, barusan Jibril tadi turun memberitahu kepada aku, dia membagi batang tubuhnya, dia rupakan Jibril tandingan, satu Jibril berupa-rupa manusia membayariakan hutangnya itu, membayariakan Jibril hutangnya itu, kan istimewa. Jibril terlibat bertanggung jawab membayari hutang orang itu. Maka itulah ujar Nabi, aku menyembahyangkan karena sudah dibayari akan Jibril. Ujar sahabat pula, ya Rasulullah, nah ngapa amalan ini? Itukah? Napa amalannya? Jibril memberitahu kepada aku amalannya, dia tidak meninggalkan setiap selesai sembahyang membaca Qul Huwallah sekali. Dari wiritan-wiritan yang banyak, ia sisipkan Qul Huwallah sekali. Napa? Sotil tu ngal, padahal ngalih pian. Sotil lah ngalih nang setiap kali sembahyang tu ngalih. Sotil udah di sini. Itu bahasa antik kurang bayar itu. Sotil antik. Ada bujuran ulman mendengar di sini. Sotil berada di sini. Antik nih. Nah, orang tua ini banyak kata-kata nah antik. Nang kada dapat dia nuk kakan-kakan. Cocot, cirat, itu bahasa orang Bari. Cocot, cirat, sotil. Dilajari panindian naik cocot ini, nggak ada tahu bahasa. Orang bahasa laut barang, kita bahasa Bari barang. Sotil. Ya Allah jizin, diturutinya besaku jizin. Kada sarik loh pian nih, sarikah kada loh. Oh itu mah harga ipinya. Disisipakan sekian wiritan itu qul huwallahu ahad. Maaf, mun orang matapura baca orang taus qul huwallah tuh. Bila hendakna subhanallah subhanallah tuh qul au qul huwallah qul a'udzu birfalaq qul a'udzu birabbinnas fatihah qul huwallah. Wah, baca bener tuh pangeran. Barang aja papanas teh ayam barang. Soteng sudah. Lagi kah? Ada bulik kah dah? Aturannya anak bulik tu aku. Ada mana kau ni ulupan mohon pian bang. Pian mana bulik bagaimana? Bulikan ada apa-apa? Kedua, makanya jurul mak kelebihan kulu Allah tu pian ulun bicarakan sabulan kada habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana gilir Siti Aisyah. Tuhuk madang nih, 9. Macam-macam. Hari nyuman bibinian nih. 9 dok bini nasol. Kana gilir Aisyah dipapalakan kana gilir. Nah, macam-macam. Lalu Rasulullah kana gir masuk ke kamar. Aisyah sudah di pemberingan. Mahaya kan sini nenek nentuhan. Kada ada apa-apa juang Rasulullah tuna Aisyah sudah di pemberingan. Artinya barabah badahulu sudah. Ya Allah, Jisidin, mahaya kan Jisidin. Ada kisah loh nak, kisahkan kah? Orang bahari anak halus kawin lawan nang tuha, ganal orangnya, ganal tuha, umah gair panas Jisidin. Anak bibinya ni halus, nah lakiannya ni ganal. Nah, kada boleh. Kita ampun, enggak untung, kita ampun dan bayar enggak. Kayak aja bayarnya rumah. Kebetulan pengantinan hari Ahad tuh, nah banyak kayak macam-macam orang memberi kado. Kado. Jadi sudah habis bulikan orang hari Minggu malam sanayan tuh dikumpulkan kado tuh nah di dalam kamar. Jadi bebas yang bini tuh kan malam bini malam pertama tuh nah lalu nang kuitan nih betingket itu nah menarakan di lubang di ruang tuh nah apa nang terjadi nih anak halus masakan. Kalinya bau ucap nang lelakiannya ding ding buka hai, maksudnya tuh buka kado barian orang ganangan nang kuitan buka ujar nang laki umanya dibukanya salah kira. Ujar nang laki buka kado barian orang tadi nang laki nang kuitan ni kemana orang ni ruang dia nah jangan kuitan dibuka bayar dibuka sekalinya hadiah orang kado di tadi napa babat baya dibuka anak laki babat tuh tak ana babat dihirang baya dibuka bukan nang bini ma jana laki hirangnya umanya anak kita dihinakannya hirangnya padahal babat ba lebat nih eh. Tangang mah itu pacucuan mah pabian nih. Ya dengarkan kisahnya dulu. Ini mah gara kurang goreng tahu jaka. Babacaan bulan puasa ini kada kawa kada lintu. Lalu diurak nalaki babat tu nak digulur digulurakan. Ujar nalaki pulang. Ma panjangnya. Ai, ai abahnya. Minantu kita panjang. Ima itu pulang ujar nalaki. Umanya. Eh, bu, buka pulang, buka pulang, buka lagi, buka lagi. Buka lagi ganangan, ya tak tambahi buka kan. Buka lagi, ayuha. Ujar nang, umay ujar nang, kita ya mana aku kayak apakah nasibnya. Tak buka sandal. Tak buka sandal. Ujar nang laki. Ujar nang laki. Bu, rasuk, rasuk. Apinya sadangi, sadangi. Sadangi sandal itu nah. Ini jangan-jangan menahan carubu, orang salah kira. Rasuk, rasuk, jina laki. Ujian nabi ini, kada sadang, kada sadang.
1: Umanya ayah anak kita, kasihannya busalah mati anak kita.
0: Belum lagi belum, kena boleh kayak boleh. Dirasuk ada sadang. Jadi ujar nang laki. Sasakakan, sasakakan. Nyana disasakan borok itu nah. Aku ada menyambung lagi, panjang bisa aja pian. Aisyah. Malam itu karena gilir. Lalu Aisyah, Imba Aisyah, berabah. Datang Rasulullah. Langsung mau cepakan. Aisyah, jangan guring aja. La tanami hatta ta'mali arba'ata asya. Ikam Aisyah, jangan sambarang guring. Oh, guring aja gawian. Kerja empat dulu. Ini wasiat Rasulullah. Gawi empat nena. Bila nang empat ini gawi, ayo anak goreng lagi. Jangan diingatkan itu lagi. Sasak, sasak. Pertama, hatta takhtamil Quran. Ikam jangan guring mun kada mahatamakan Quran dulu. Dua, wa hatta taj'alil anbiya'a laka syafi'an yaumal qiyamah, bahwa ikam dapat izin dari nabi-nabi bahwa mereka dapat menolongi ikam di hari kiamat. Dua, ada jaminan nabi-nabi. Yang ketiga, datangi umat Islam hatta taj'alil muslimina radin anki, seluruh orang Islam ikam minta halal minta maaf. Luku matinya ikam ni parahatan goreng. Baca Quran sahataman, nabi-nabi memberi syafaat, orang Islam sudah mengampuni lawan ikam. Nang keempat, ikam jangan goreng terkecuali mengerjakan haji dan umrah. Dalam riwayat buai Aisyah imbah itu langsung bangun. Siapa hapang nang dapat mengerjakan nang empat tu? Jangan ulun aja. Manusia saduniaan Rasulullah kada kawa mengerjakan nang empat itu. Ujur ya? Anak guring baca Quran saat taman. Mungkin baca guring. Anak guring baca Quran saat taman. Sampai ke subuh kada guring. Nabi-nabi memberi syafaat di bapak mendatangi nabi-nabi. Orang Islam rida. Kada kawa haji umrah, kada kawa. Jangan ulun aja Rasulullah, seluruh dunia bibinian kada kawa mengerjakan itu. Mohon bibinian yang menyatakan gitu. Tidak. Ibinian ini mun yang kana mga caing nih tu pian nih. Wani bawa berupa mama ni manu rambut tu bang balik rambut menunti laki ke pasar. Padahal lem yang dirabutakan tu gada-gada gada. Napa? Nangit paninian betakun pula napa nanti dirabutakan je. Paninian ni beberapa kali tahu pinai. Bina pira kada tahu ya neh. Ih, nah apa garang dia budakan ya tuh halus aja sih. Kalau minta sambetakan juga. Ujar Nabi kadenya digawi pang, kadenya digawi pang Aisyah amalan. Oh, mun amalan tuh ya Aisyah wae. Napa? Lalu Rasulullah memadahkan. Ika mah nak guring baca kulu Allah 3 kali berarti mata makan Quran sudah. Nek amalan anak guring, jangan di sini guring. Buka mata. Sudah dikisahkan nang mami benar masih jana guring bilang bah sadang. Karena kalau kurang hiburan buatnya nenek. Anak guring baca kalau Allah 3 kali. Sotel benar lah anak guring. Sotil banar anak guring baca kulah mbak aja sini diturutinya mbak sako kada aku mainjam barang antik juga bahasa itu. Nang kedua baca salawat Ibrahimiyah ya Nabi berarti Nabi-Nabi memberi syafaat naon ikam kama salai salai salai salai salai salai wadai wadai roti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Mau ada apa itu kan sembahyang sotil benar. Dua sudah. Nang ketiga ikam jar Nabi jangan guring dahulu mun kada orang Islam ridha sabardan. Jadi ikam istighfar, istighfarkan orang lain minta ampun akan nonton. Allahumma napa? Rabbighfirli. Nah salah. Nang bacaan kita nang sabar saja dah, Pak. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah li wa li wal mu'minin wa 3 kali. Astaghfirullah li walil mu'minin awal mu'minat 3 kali anak guring sutil benar. Payo benar gitu peninian kok. Nang keempat jangan guring ikam mungkada mengerjakan haji dan umrah yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Sotil benar. Payu benar ya. Ulun jual dia payu benar. Jadi pertama qul huwallah. Ini kan ada tawanan nih ingatnya ada. Qul huwallah na goreng sakale 3 kali. Ama itu astagfirullah nang masalawat Ibrahimiyah. Nang ketiga astagfirullah li walil mu'minin wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.
2: Ternyata orang Afrika itu dia kalau menangkap monyet dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu dia bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu atau di dalam botol yang berat tadi Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi masuk ke tangan diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan tidak akan mati setelah manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang nggak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau datang dia tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetap bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat La ilaha illallah.